Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek putu-putune mbae Semalang Raya. Uga sing ana ning luar kota, luar pulau, luar negeri, bahkan luar daerah. Pelanggan-pelanggan pecel leplek kenyes. Gandul-gandul. Wis wayine, wis wayahe Injang menika kula mbandemin sobo lepen jogoroga dana rasa sundul langit gek menika nggih ngaturi pinara ingkang sekeca gek jangan lupa selalu budayakan sarapan. Warung gaul, warung pecele dibuka. Bathok balui si metu ana bebek tetep kecantol kawat. Sarapan pecel lur tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Mas yo ngene iki kudu semangat. Gila. Ning sedaya kemawon kirane panjenengan menika nggih badhe napa tindak uga ki makarya persiapan iki ibu-ibune sing ning dalem yoga ya persiapan masak rejek-rejek setlika umbah-umbah deh aktivitas setiap hari. Kula nggih ngoten, Injang menika nggih kleresen. Kula cepak nih, berampene nggih kula siap nih. Sing arep didol, sing arep nika nggih ditawake iki ya wis nyepak. Kari iki ndungone. Bismillah Yai Semar Nata Dasar. Gereng sing nyereng pitruk sing celak-celuk, Bagong sing gawa wong, Janaka Sembadra sing dodol, laris-larisno daganganku, dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur. Yeah.

ing podo ning 081555691053 WA nipun. Ugi kula rantos. Monggo.

Gelo sak gelo-gelo ni. Piye ta kok gelo berangi. Matur sembahan Bunda Siti. Weh, jentenan sugeng enjang sarapan pecel, Mbah. Salam kagem sedaya kemawon matur sembahan nuwun. Weh. Kok mboten enten sing tiang mlebu ana ning ora kena. Oh, tenang. Iki sing ngantri mawon Sri Indayani matur sembahan nuwun. Waalaikumsalam. Kulo absen, Mbah. Kali mirsani Mbah elek dodolan ki wis jentenan. Niku kulupane napa mawon? Lah ya macem-macem ana ki goblok gubis, senikir. Terus mari ngono senengane Bu Pandan ki apa ki? Wis jentenan. Niku kembang turi, Mbah. Oh ya kembang turi. Lek senengane Pak Bambang napa? Niku kali sariki. Lah iya. Kulupane kolonjono. Tebon barang i kena genyingkal Kang Grandong uga Mbak Sri Utami sedoyo mawon monggo kalian tiktokipun Mbak mawon salam spesial sarapan pecel plek klenyes gandul gandul ana sapa sih Mbak ana Pak Ditimbang Pak Ditimbang to lah iya njaluk ki malah justru jaluk kok pisah ranjang. Boleh.

0: Ya tahu, aduh, kayak ki malah pisah ranjang.
1: Dangdut kuwi, dangdut kuwi.
0: Ayo mulai dicoba. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Oh, ora ana. Ya iki wis kena. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, lek mboten urip.
2: Gak urip gak sarapan, Mbak.
0: Siji mboten sarapan, loro niku telepon WA-ne mboten saged. Lah niki wau dicoba.
2: Lek urip gak iso telepon, Mbak.
0: Nggih, niki wau dicoba tibane Bu Pandan yang duluan. Akhirnya ya dapat hadiah dari mbahnya.
2: Napa mbah hadiahnya, Mbah?
0: Hadiah ini kok umroh, Bu. Umroh,
2: Mbah?
0: Nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Ning ngoten dinteni ten Mekah mereka. Mbah sing nunut.
2: Oh, ngaten, Mbah.
0: Nggih, wah nunut donga kula, Bu. Anu sampun sarapan toh, Bu?
2: Heh, dereng.
0: Oleh durung kita siap nih. Kula semerap nika Bu Pandan nika remenipun napa nika ampun.
2: Oh, nggih, disiapaken, Mbah.
0: Nggih, ora pedes-pedes, terus maring ngono pecel kembang turi. Lah nika.
2: Nggih.
0: Ning kula supe. Nggih. Ning lho, sing leser napa?
2: Leres.
0: Oh, leres. Wah, kula niku kaget pas aku lelek ban nika. Nika
2: patok polu isi madu.
0: Cakep.
2: Ono bebek kok mangan kawat.
0: Aku wis wedi aku. Ono bebek mangan sing dodol kula niku wedi. Ono bebek mangan kawat.
2: Warung betul buka jam 7 sing dodol tuwek pancen kuah.
0: Ah, gila wah. Sing dodol tuwek pancen kuah. Kuat isi.
2: Lek gak kuat gak dodol, Mas.
0: Nggih kuat isine. Dure
2: iso bone ten gunung-gunung iki, Mas.
0: Nggih, kula niku. Nggih. Lek minggu niku kula niku anu Bu. Jaran ten gunung niko, tapi kuda besi.
2: Ten Bromo. Gunung Kawi, ngoten nggih, Mbah.
0: Nggih, kula lek mboten ngoten nggo mboten awet kok, Bu, kula. Kadang-kadang lek mendel mawon piyambakan kaya ngipi kula.
2: Ngoten. Nggih. Ten Panderman nggih, Mbah.
0: Nggih, ten Panderman niko. Kula lek ten Panderman niko balik ping telu, Bu, kula.
2: Oh, ping 3.
0: Nggih dodol kula ten dhuwur gunung kene. Nggih. Mulai dodol kembang, dodol dupa wis kula.
2: Oh, nggih.
0: Ah, sing penting
2: dupa Gunung Kawi, Mbah.
0: Nggih, wis dupa Gunung Kawi. Nika sing penting nika anu, Bu. Apapun yang bisa kita laksanakan, lakukan, iku kita kerjakan, nggih ta?
2: Nggih.
0: Oh, jentenan kaya ngene iki.
2: Kenging damel nyiwer, Mbah.
0: Nggih, kula tak nate Bu nyiwer.
2: Lha wonten tiyang gak ada damel nggih, Mbah.
0: Nggih, tapi nate kula keliru, Bu, dunganipun.
2: Terus ning liru.
0: Ah sing tak siwer iki udane kok malah ki sing anu biodo sinoman
2: utawa. Malah deres iki, Mbah.
0: Lek deres mawon mboten napa. Barang sing bowo arang-arang. Kene sarang.
2: Lagi niku.
0: Nggih, tapi lek musim dingin ngeten iki kula rencana niku pados madu, Bu. Ten
2: ada napa, Mbah?
0: Madu.

0: angotan.
1: Lamin bapak e atang nek di disambung male binatang.
0: Kok ngono sih?
1: Atang.
0: Wah, jenengan kok nggih sami-sami ndelokno.
1: Mbak diparingi
0: anu
1: sepasi dua tret-tret dua ni rembangane wonten titik komae Mbak
0: anu kula
1: lek bin maro atang kan
0: lek ngoten niku kula nedhi anu kula nedhi pun langsung binatang ngoten jenengan kei strip nggih jenengan pun strip kula di mana
1: lagi nggih
0: lek strip
1: bin atang. Nah. Terus ibu Sati.
0: Nggih, ngoten.
1: Kesanipun sarapan, Mbah.
0: Nggih, Bu, monggo.
1: Bunda Sati nggih. Sehat-sehat selalu, salam inge. Sehat.
0: Alhamdulillah nggih,
1: Bu. Wilujeng enjang.
0: Enjang ugi, Bu.
1: Sampun Mbah kagem sedoyo ya kemawon, Mbah. Nggih. Lagune rengu, Mbah.
0: Rengu. Wah, nika nggih. Oh, kok ana rengun kok.
1: Matur nuwun dalipun nggih, Mbah.
0: Inggih, Bu, sami-sami.
1: Mbah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Bu.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Matur sembah nuwun nika wonten ugi niki derek-derek. Wis jam 7 lho, Mbah. Nggih. Mas Nur Cahyo, matur sembah nuwun. Bu Sri Widodo, matur sembah nuwun. Boten kesupen nika nggih cucu kula, nggih Kang Abdul Kolik, Kang Tewel, matur sembah nuwun. Sing ana Budi Ajim nika nggih pun join. Kula bagus mi.

matur sembah nuwun ka Mas Muhammad Isnaini, Mbak Yuli Supratono, Anis Faiza, matur sembah nuwun sampun ka hadir. Jan dukung ke sarapan pecel.

0: Oi, kita penyiar RRI kuwi.
1: Riku,
0: idol aku. Ayo tembangi rengu niku wau. Ayo kula mirengke wau kok tengu. Ibane rengu. Kang Putra sugeng njenjang kemawon dos pundi pawartosipun Kang Putra. Wah, jentenan kok. Ngene iki ambek sugeng njenjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng njenjang sarapan wong urip. Mbak, lu padhe dalang.
0: Nek badhe dalang ki ibarate ngono ki inggirna kabeh becak-becak iki inggirna.
2: Oh, becak-becake inggirna kabeh.
0: Karo go ki
2: ubur becak-becake inggirna kabeh.
0: Karo radione ki dicilino titik.
2: Oh, radio dicilino titik. Wah,
0: nek kok ngene kasur kan.
2: Wis
0: jan tenan. Lah meneh kasur. Oh iya ya, wis oh iya karo kepiyake. Monggo Bu Yatin, monggo. Wah, iki mumpung sik suroan.
2: Inilah Ibu Jaren Bandulan badhe dalang. Lakone Petruk Gareng Semar.
0: Kowe ngomong Petruk Gareng Semar. Oh, ya. Tapi rapapa, rapapa.
2: Aku rasa saya cilik nanti sih ya.
0: Ya iya, saya ini mencolot tadi sih. Saya ini dalang mencolot.
2: Aku sama rekam ya.
0: Oh iya, iya. Iya, iya.
2: Aku kepingin roh suaraku. Ya, sama lo sama rekam ya mbak.
0: Oh iya, iya. Iya, nduk.
2: Sama rekam ya.
0: Iya. Jentenan kok. Wis sak karepmu wis. Wong ngajeni hiburan.
2: Mari nyilikno.
0: Oh, mari nyilikno. Saiki iki deboke disiapno didep.
2: Deboke disiapno.
0: Iya ya, yogane barang iki.
2: Temanku semuanya, Bandulan Gang 9 semuanya, warga Bandulan, Bu Umi Sebok Sara semuanya dengarkan ya. Bundaran Batin Dalang. Lakone Tri Margo Joyo anu perumpat seluan boyo jaya selama-lamanya tur. Petruk Gareng Semar Bagong ayo podo nderekno nang negara ngastino. Negara ngastino kindanjar mbang kawulane nalendro sugi bondo Sanggar Kencana Kindanjar marang naga sir naga sasra busana aneka warna aneka warna. Nuwun inggih anak Prabu sapunika bapak wonten kepatihan naga sasra tunapa napa pak panjenengan ngesakaken napa sinuwun wonten napa napa nikah napa marengaken napa
0: ten
2: niku
0: ten
2: harem
0: kowe iki petugas KUA apa piye kok ana nikah-nikah.
2: Niki anu, napa ngersakaken manten, napa nikah, menika anu badhe di anu kalih bapa.
0: Iya ya. Iya, dadi
2: bapa niku lho, bapa kalian bapa.
0: Oh, ngono.
2: Kan bapa. Iya ya. Kan bapa sinuwun.
0: Lah Mas ngono, kongkon nanggap ayang ngono anduk.
2: Oh, nggih.
0: Iya.
2: Anu Banmin. Jawata negara Padang Jagate. Bathara Krishna Ari Mukti Sawenggaring Ndrawati Enggal Sowan.
0: Nduk.
2: Neng Praja. Sowan neng Praja.
0: Ana Ari Mukti bareng.
2: Putrane Sangjeng Ismaya. Semar Wulu, anake Bathara. Anake Bathara. Bathara Krishna Batara Krishna, Batara Negara Krishna. Sapanunggalane. Sapanunggalane.
0: Iki wayang iki buyar kok. Anake
2: Batara.
0: Nduk,
2: iki Batara bojone loro.
0: Loh, lho.
2: Bojone loro.
0: Bojone loro.
2: Bapak pengawan bersang sang sungkem kang ngunjuk Batara Ngastina. Nuwun inggih. Menapa pun Bapak Kepatihan anak Prabu Baladewa. Baladewa.
0: Ten.
2: Salam.
0: Buyare wayang iki sobo apa kawanen?
2: Kawanen. Dewi Rudi Budhakdara entuk menungso pertopo. Untuk menungso pertopo. Ning Praja Werkudara entuk menungso pertopo. Ndorowati Bali wonten prasaja wonten ing
0: pendopo
2: Ten.
0: Agustus ana Agustus ana calangan adalange iki Gus Ipul ki arep nyalang kowe.
2: Oh iya Gus Ipul nak nanggap dalang kuriate nah.
0: Iya iya.
2: Monggo nek nanggap anu pinten Mbak pinten juta.
0: Loh
2: Mbak Mbak Damien sing regani.
0: Apa aku anu aku dadi manajere ngono anduk.
2: Oh, lho Pak Damien kok gak nyanyi iki mang nyanyi.
0: Loh.
2: Ngene. Piye? Nyanyi anu.
0: Apa?
2: Jambu ala sak kulite sing digagas duwe bojo. Ngono.
0: Nduk, nduk.
2: Dalem?
0: Golek saumpamane awakmu ki oleh calangan.
2: Udara. Dadi sak juluk sang dewa.
0: Oh,
2: sang dewa.
0: Manajere di anu ki. Dok,
2: lakonipun Tri Margodaya Perumpas Selon Doyo jalan semanya mani. Jaya selama-lamanya Abdul.
0: Mbak. Wis sakarep mundo aku ki mang bengok-bengok.
2: Nuwun, Mbak. Loh, Mbak, loh bengok-bengok apa?
0: Loh.
2: Ngomong apa panjenengan?
0: Aku arep ngomong. Kowe ki arep dicalang Gus Ibu.
2: Ngomong apa, Mbak?
0: Awakmu arep ditanggap Gus Ipul terus mari ngono ya temin daftarke dadi sinden.
2: Wah, enak ya temin dadi sinden. Tapi Ipul iku ndalangi buriatin kapan iku, Mbak?
0: Lho, bulan Agustus lek iso bunderana.
2: Nggih, Gus Ipul setuju. Berapa juta Mbak enake, Mbak?
0: Lah ya iku aku ki sing ora iso ki lek ngomong anu perkara duit, Nduk.
2: Duit pirang juta ya?
0: Kok dalang?
2: Jember ya, ngurungokno.
0: Iya, Jember.
2: Anu Mbak, Kalimantan.
0: Kalimantan. Pekanbaru.
2: Surabaya. Jakarta, Pekanbaru. Magelang. Magelang ngurungokno, Mbak.
0: Magelang ngurungokno.
2: Magelang ngurungokno. Pasuruan.
0: Pasuruan.
2: Banyuwangi.
0: Banyuwangi juga.
2: Bapak Suwarno ini ngurungokno, Mbak. Bapak Suwarno ngurungokno.
0: Bapak Suwarno. Bapak Suwarno sampe kongslet. Lagumu apa, Nduk?
2: Iya, Mbak. Anu tak kirimno karo iku. Buya Temi, Mbok Gege. Ayo Mbok Gege, ya pot dalang bulatan enak ah. Enggak nanggap aku ah. Bu Sri Purnomo enggak nanggap ah.
0: Aku
2: Bu Malena.
0: Nduk.
2: Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Ayo nanggap buriaten.
0: Lho kok iso ngomong Tantani. Nanggap Sita. Iku kabeh sing kok sebutno iku mang sindene.
2: Oh sindene.
0: Kok kongkon nanggap.
2: Ayo Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris gak nanggap buriaten ah. Agustus.
0: Agustus. Suwun ya, Nduk.
2: Mbak. Nggih, kedua ya nggih. Salam sayang jangan lupa ya.
0: Iya, Nduk.
2: Wong utara, selatan, barat. Ya, utara, timur. Jaga umur adem ini kemulan anget, kambian anget, osan kaki ya. timur juga umur, apa itu juga umur sing pinter, luwe mangan, ngelak ngombe, kesel istirahat ngantuk turu, betul lah mbak, juga umur
0: betul,
2: ya,
0: betul.
2: Timur, utara, hidupku sementara, betul lah,
0: betul, betul.
2: Selatan, ya hari harus maca selawatan. Sholawat ala Muhammad, sholawat alaihi wasallam, sholawat sholawat ala Toha Rasulillah. Ngono iku lho, Mbak.
0: Ya, ya, ya. Ya
2: timur, utara, selatan, barat. Barat iku awe dhewe besok nang akhirat. Kudu akeh dono wewe, akeh amale, betul lah, Mbak.
0: Betul, betul.
2: Betul. Ampun, Bang, nggih.
0: Ya, ya.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum. Dadalala.
0: Dadapu. Dadapu, dadalala, dadapu. Wong dalange kaya Teletubbies. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Sing sabar wae lho, Mbak. Matur sembah nuwun Yusuliana. Aku lombang ujang hadir, matur sembah nuwun. Yuya temi sabar dhisik. Lah iya, Mbak. Lah iya iki sing lagu ya di anu dipinarakne. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Ding ding ding ding ding.
0: Aku hakmu ati didadekno sinden.
1: Lah aku nyindane pinter.
0: Lah gelem. Sak umamane.
1: Isane ngene.
0: Heeh.
1: Isane ngene lek nyindan. Ya Mas, ya Mas.
0: Empet ngono gak kepentut tanduk sindene. Jembok
1: aku. Aku ngono. Saya bae kesel bengok-bengok.
0: Aku ki tolong-tolong lunduk sakjane aku ki. Lah wong barang mbahmu ki udah di pranata cara kok malah dilungguhi sindene. Jembok.
1: Mana aku bayar aku tunggu you plus.
0: Cari siapa? Ini yang ngempet tata.
1: Niki Bapak Widi tindak ngeriki.
0: Oh ya Bapak Widi kemekelen dok.
1: Seru kan nenek gak ngawe pempes ya. Loh.
0: Sing bingung noki ya riatin dalangi dewe. Lah wong kepiak iki mulai tahun jaman rekala bendu sampai saiki golek iki lah kok dekek ning ranji to, Nduk.
1: Lah ngaten njenengan simpen mawon tas ya.
0: Loh, lah lek ora wong barang iku iku dalang kondang kaloka jamane anu Anom Surata, ya ta? Terus Ki Mantep Sudarsono, lho. Dalang wetanan Ki Mat Kima tadi.
1: Oh, guys, sindene tambah Mbak Upi.
0: Lho, apa maning Upi Sagita iki dadi sinden sing jegrik iku. Ya ta. Sriana, lho.
1: Es cocok, wis.
0: Apa maning ki ana wong Tawang kono ya kepengin dadi sinden. Boten. Boten.
1: Aku ngrungokne kaya kekel ngono.
0: Ono kole sing garahe kekel iku apa ni Nduk? Paling kepiyeke.
1: Aku ana sampean sing bungak-bungak. Nduk, riate.
0: Ya kono-kono terus ae. Kono riming slong. Masa ana dalang riming slong. Tapi yo ora apa-apa. Mama
1: pripun kabare njenengan, Mbah?
0: Aku yo setengah baik, seprapat ora baik aku Nduk.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Aku
1: sih setengah baik, seprapat baik.
0: Tapi
1: sih seprapat nanti.
0: Ya anu.
1: Tapi baiknya mek seprapat iku ya.
0: Koyok apa rada ngeluh aku Nduk. Aku ki di viral.
1: Oh, lah ngeluh kenging napa?
0: Aku ki di viral.
1: Sampeyan saiki pasang spiral.
0: Aku seta. Aku Ayudi, Ayudi aku. Aku tahu ki pasang kaya ngono pasang susuk aku Nduk.
1: Weh. Susuk piro, Mbak?
0: Aku ora iso metakol pekorone ya kaku. Disusuk aku.
1: Lha malah sing kaku jurus sing kaku iku iso metakol.
0: Jare sapa? Lha wong barang kaku iki sak kabeh-kabeh dadah.
1: Lah jane sampean jenenge golek sing kaku, sing iso kaku.
0: Lho lek perkara ngono kuwi anatomi sing liyan gak apa-apa lah. repot ae awakmu. Aja nggarai, aja nggarai.
1: Kan lawang sosok kok iso kaku kabeh iku lho bedane ning apa?
0: Ngene lho, Nduk.
1: Kan disosok iku sing endi?
0: Lho, ya ngene lho, Nduk. Wong iki lek kakean iki ya ora apik. Kaya dene iki ana sing anu melu suntik, kabeh suntik ana. Terus mari ngono ana sing ayudi ana. Terus sing apa iki? Sing anyar iki ana, Nduk. Sing anyar.
1: Apa sing anyar? Kok kok gurung-gurung, Mbah?
0: Persen jeruk purut.
1: Tapi kita kabeh jejek.
0: Ya temi. Aja garai, aja garai. Kulo wis disusur masinis. Are iki rek. Mosok ana kabeh jejek.
1: Lah jarane anak sing anyar, lah sing anyar aku ya guru-guru to, Mbah.
0: Jare sapa? Pemerintah ki wis nyarano. KB yang baru itu adalah KB dengan persen jeruk nipis.
1: Oh, carane pripun?
0: Carane kuwi lek awake dhewe wis berkeluarga terus mari ngono mlebu kamar terus mari ngono ki jeruk nipis iki diperes, diwenehi kira-kira banyu sak gelas kaya ngono ki, ya ta?
1: Oh. Terus
0: mari ngono diombe, diunjuk setengah jam wis kenek, Nduk. Kenek.
1: Oh, ngono lah masalahe ngene, Mbak, sak pamane aku kate praktek.
0: Iya.
1: Lah wong ya ora duwe kandhangan iki.
0: Ya iku malah mandi, Nduk. Mandi, genok mungsune mandi, ya ta. Mesti kabehmu lolos. Ya, pokoknya lek turu karo garwane iki ngombe jeruk nipis ya ta. Sampamane iki, sampamane liwat, aja mandek ning terminal.
1: Lah masalah e lek mandek ning terminal.
0: Dadi.
1: Dadi om dodol sarapan pecel iso nyarano kabeh barang.
0: Oh iya, wis ora arah. Enggak. Sarapan wong urip.
1: Kaya kader ae.
0: Masa ana mbahmu ki kader, Nduk? Wong dodolan pecel.
1: Lek sana niku ora kader, Mbah.
0: Ngeder.
1: Suwun. Kader ngomong ngono.
0: Ya, suwun rakyat. Mang aja kongkon mlebu.
1: Lah aku wis intip-intip, Pak.
0: Oh iya ya.
1: Sampeyan seret.
0: Oh iya. Iya, Nduk.
1: Aku ya wis aja ning kono.
0: Ngene
1: adem ning jero kene ae mlebu sarung ngono mang jarene. Iya.
0: Lah durung kabeh.
1: Iku ya sarung dhisik. Kabehne kali.
0: Gong. Repot ae.
1: Lagi sadung mlebu sarung e.
0: Iya ora apa-apa wis, ora apa-apa.
1: Tapi lek adem-adem ngene iki gak bahaya.
0: Ora, pasene paling tangga ngomong, "Wah, rek loroku bantengan." Ngono paling, Nduk.
1: Arep sari kekel ya.
0: Oh, sari urip.
1: Ngono ku lomba kula winginane tak siyaten Pak Mesram tenan rahume Pak Mesram
0: ngono kuwi. Oh iya iya.
1: Yo aja sarii.
0: Sarii ku ancene koyo ngono kok tenan. Wis ta. Mbah, jenengan nang salam saking garwa kula Sri Indayani menika. Garwane niku naminipun sinten bapak sinten ngoten lho.
1: Nggih, sampeyan oleh salam, Mbak.
0: Iya.
1: Ya meneh enak, Mbak, ditukokno tewel.
0: Heeh. Ndik punden kono ah. Ya.
1: Iki jare Pak Arnoto ya ngono, ya apa-apa beleke anu oleh salam, Mbak.
0: Heeh.
1: Meneh ditukokno tewel, karep ditukokno bulungan jare.
0: Jembek.
1: Tak apa-apa Pak Arnoto lek bulungane Pak Mbae tak tetelani dhisik.
0: Oh, seneng.
1: Tapi wong gedungane bae wis tuwek no ya atos wisan tak.
0: Mangkane
1: daginge ngono wis alot tai.
0: Mangkane kaya ngono lho ya, mbahmu ki eling-eling wis tuwa, gek ki arep ngulon aku ya, aku arep ngulon.
1: Oh, ngulon nandi iku?
2: Lho, ora nyetan. Oh, saiki ganti ngulon.
0: Lho, ngene lho ya, hei. Aku iki arep umroh, arep umroh ning tanah suci kono ya.
1: Ya alhamdulillah lembah iso umroh, muga-muga aku iso barengi.
0: Alhamdulillah ya, tapi aku gak winginane ngurus iku lho ya. Ditakoni nang
1: sapa, Mbak?
0: Ya ditakoni nang pihak ki kalau apa ki arep ki biasane lak gawe paspor ki mbahmu ditakoni nang imigrasi ki namine sinten Mbak, kula ngomong iki demen kudu telung anu lho Mbak, telung kata. Oh, demen sapa lepen kula ngono. Terus aku bin apa? Bin Atang aku lho ngono. Lho bapak kula Atang ayat.
1: Tak pikir bin Atang.
0: Lah iya bin Atang to.
1: Kok bin Atang?
0: Anu Pak,
1: bin Atang apa yang paling langka ngono kok mari ngono.
0: Tulisane sampean jeda Pak. Lek. Lah wong dorong totok jeda kok kongon tulisan di jeda. Nggih bin Atang ngeten mawon.
1: Tapi ya pantes. Oh, mbakku tua-tua ya kok tambah kayak gini ya.
0: Apa ah?
1: Anjane jarene wong tua-tua biyen iku ngene, wong tua sak anu wong tuaku dadi arek bayi maneh, dadi arek cilik maneh ya bener.
0: Iya, iya bener, tapi aku didelokno tanggoku ta ya.
1: Ya napa?
0: Lah aku nangis jauh mimi didelokno tambah. Wong arek cilik.
1: Lah ora rek cilik, lah wong sampeane ya gena-gena tak turno ndek mburi sampean ngetutno wong nyusoni ngono kok.
0: Lah encene wong pas nyusoni anake gak gelem terus marono ngomong ini.
1: Eh, kok gak meneng kok susune tak kena wong
0: lho. Iya, iya. Aku krungu.
1: Langsung sampean tutno.
0: Ya tak tutno
1: anake tambah digodhok, tambah didenderi cek nangis susune jadi kena sampean.
0: Iya. Aku tapi tahu keliru ya. Ibu yang ngomong ngono tibane susu duduk susu nee.
1: Susu dot.
0: Tuas ngetut nado ya.
1: Tuas berharap. Tuas bayang makhluk mendane enak.
0: Ya temi. Are iki rek.
1: Tuhan ini bayangnya mendane yang enak.
0: Ayo tak kena wong liya lho tenan.
1: Sesedot
0: katik dote wis buki pisan.
1: Marono karete wis molor pisan.
0: Lagu mu apa? Are iki rek.
1: Aduh. Malah rusak tawae.
0: Jarine Gus Ipul, mang dalange ketoke salah ngombe obat paling mbah. Yo sing nanggapi ku aku yo ngono.
1: Layane kaya kurang kaget nang dalang ngono ku lak. Bayarane larang ta.
0: Larang, alarang tenan. Jarine anu
1: ngono nganti piro, Mbak? Aku sak mamane nek kate nanggap ngono ku lho.
0: Telung M.
1: Oh, telung M. Lah wong sak M ribet heran kok telung M.
0: Lho, 1550.
1: Jarine ngene, wong sak M kok gak mari-mari.
0: Iya. Iya, iya, iya. Kok suwe temen. Are iki rek. Awakmu dilairno teko apa sih, Rek?
1: Tantangane ibuku.
0: Oh, iya iya. Iya. Ana sing ngendikan ngene lho, Yat. Pokoke Radio Republik Indonesia Pro 4 ku sak Indonesia sing rada koplak dhewe ya kene, Yat.
1: Iya, jane wonge pendengare wae remak-remak.
0: Kayak iya.
1: Sak penyiare ku ta.
0: Iki wis jam 17. Anu kok jam 17? Jam 8 lebih 17 menit.
1: Lho, terus apa hubungane, Mbak?
0: Ga ono. Winginane. Oh iya ya. Dodol pecel ambek jam iku ga ono hubungane.
1: Lek hubungane.
0: Lek kulup lek kulup ana hubungane. Ya ya ya.
1: Iki kulupe apa ae?
0: Iki kulupe ana kolonjana, ana.
1: Oh, iki favorit ya, Mbak.
0: Oh, favorit. Iki karo terong gendro iki favorit.
1: Oh, iki gak kena ketinggalan iki.
0: Heeh, iki wong. Lah wong barang
1: iki lek ketinggalan bahaya.
0: Iya, kok jukuk ngono aterongi. Lah apa tak tinggalno?
1: Aja sampe ditinggalno sing goleki ta.
0: Oh. Ya temi. Arek iki rek.
1: Tak rek sing saya tambah nakal.
0: Oh, temenan. Awakmu padha karo Yuni si miliki di ku lho, Nduk, temenan. Kowe le salam, Nduk.
1: Iya.
0: Oleh salam saka anu Aceng Naruto sing saka Kalimantan.
1: Oh, nggih Kalimantan hadir. Mm-hmm. Ini nang Kalimantan jam piro ya, Mbak?
0: Sapa?
1: Aceng iku.
0: Ning kono.
1: Apa dijeneng ana Aceng Naruto, Mbak?
0: Ana Aceng Naruto ki arek keceng, ya ta. Naruto ki lahire ibuke saka apa ki Jepang. Terus marane bapak iki anu
1: saka dia yo.
0: Ya saka Jawa.
1: Oh, dadi peranakan ya, Mbak.
0: Iki kowe oleh salam ya, salam perkenalan saka Man Bu Burawi sing saka ya Ambulun Jember kono.
1: Oh, Ambulun Jember. Mm-mm.
0: Iku ambumu ya, ambumu iku. Arek iki rek.
1: Kayak ambune bae ket nang aku ya gak betah mlebu sarunge.
0: Ambulu, Ambulu.
1: Oh, Ambulu Jember. Nah, nggih lek Jember nten kula pirsa, Mbak.
0: Lah iya kuwi, aku kuwi ning daerah kono ki apal ya, ning Jember.
1: Oh, apal. Caman apa tau ning kono, Mbak?
0: Lho, aku tau ning Jember Utara iki, aja disingkat lho tenan.
1: Ya belum. Kono kuwi ning kono lho apa sampean?
0: Aku.
1: Heeh.
0: Golong ning kono ana perlune ya dodolan to.
1: Oh, sing gawa sak iku ta?
0: Koyoke. Kulak kentang aku, kulak kentang.
1: Oh, kulak kentang. Kentange gede-gede apa cilik-cilik lek ning kono, Mbak?
0: Aku lek gede wedi aku.
1: Lah masalah e.
0: Yo, malah kentang gendung, kentang gendung.
1: Ayo terusno, terusno.
0: Enggak.
1: Ajane lek isuk-isuk ngene iki iso guyon ambek bae ngono ku rasane ngatis koyo piye ngono lho.
0: Ya mbok maning lek engko awan.
1: Ya mbok.
0: Eh wong koyo mbahmu yo ngene iki ya. Mas yo mbahmu ki gedhe cilike ana masalah ki ya sapa sih sing ora ana masalah. Sapa sih sing ora?
1: Wong
0: jenenge wong urip. Wong barang wong mati ae ya ana masalah ya.
1: Lek wong mati masalahe apa, Mbak?
0: Lah lek ora dikubur, tanggane apa ya gak wegah?
1: Lek sampean besok, Mbak, gak usah tak kubur ya gak usah tak adek.
0: Iya. Terus kok apakno?
1: Kok ora kambek formalin.
0: Aku lek
1: mumi.
0: Ya lek aku sajane lek aku formalin kaya raja-raja, tapi lek borak aku kaya bakso ya.
1: Lho gak tak mumi to, Mbak, gawe cek anu telok-telokan.
0: Iya.
1: Tapi sing siji sing gak tak mumi.
0: Apa niat?
1: Tak
0: malah dipangan rayap. Lagu apa ya? Ana sing saka Karanganyar Jawa Tengah lho ya.
1: Oh, nggih berarti pendengare niku ado-ado
0: nggih Mas. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya, ya sajoge-jog iku lho ya.
1: Oh, nggih. Nggih salam kemawon, katuran juga ngenjang, selamat pagi, ketnone yang ada di luar negeri.
0: Ya. Ya.
1: Napa, Mbak?
0: Yuni. Ajar be, ajar gondolmu ku ya.
1: Tenang ae, bae tak entekne Yun.
0: Aku gek wingi lho ya, aku gregeten karo Yuni. Mosok wong tuwa kaya mbamu. Lho, wong mosok wong tuwa kaya mbamu ki arep dispiralno. Anu, diviralno. Tenang.
1: Wis yo niku mah wis tak sepirano jarine kabeh jejeg.
0: Iki ana ki. Ki ana sing ngendikan ki kula saking Jerman. Oh jejere Kauman.
1: Oh teko Jerman, jejere Kauman kono paling, Mas.
0: Iya Bu Nani barang. Lek iki teko Jerman, ki ana teko Turki, iki ana teko Mesir ya. Kaya mbahmu kene asline Mesir.
1: Oh, sampean asline Mesir, Kak? Saya kok koyo wong Arab, Mbak.
0: Iya, iya, Arab pati opo?
1: Tapi Arab pati yo.
0: Ya. Terusno, terusno lagu mu apa?
1: Lagi kan gak buat mek peres tok ngono lho, Mbak.
0: Iya. Ya. Setengah wak.
1: Ya kadang kan kadang kan naik kadang enggak.
0: Oh,
1: kadang
0: iya.
1: Yo yo nek setrume kadang yo gak nek setrume.
0: Iku ngono kowe iki jenenge gak konsisten ya, gak konsisten.
1: Lah napa?
0: Lah wong kaya ngene diparani bobo widi karo garwa kinase wae kowe iki yo ora ngerti.
1: Punten lah nek areng pirsapian dene.
0: Oh iya iya iya. Iki Bu Nani barang.
1: Nek tetep pangan. Nggih ngapunten nggih Bapak Widi. Nggih njenengan nek mbak pengen sate piantun ngene nggih kaya ada nika sing kepanggih kira lho ngene nane.
0: Oh iya. Eh Yuni iki nggih ngendi? Apa mungkin lah apa sih ya?
1: Aku dang. Nutu isamean iki.
0: Jembek.
1: Lagi
0: lah
1: kan aku menjelaskan masing-masing cium
0: makai. Iya.
1: Tapi
0: berontak.
1: Arey kira. Lo lagi kularnya ni ambay ya. Aku lah nang pantai ya.
0: Oh iya.
1: Lama ni kalau nak wong kum itu nang pantai ku suwe ke Nganang.
0: Di daerah di.
1: Nang pantai di Kelumbah apa? Kondang Merak.
0: Oh neng Kondang Merak.
1: Mas, mas, gih, mas. Jenengan nek kom-kom pun dangu-dangu. Aku ngono ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Napa oh, Bu? Lek dangu napa oh? Kula nggih remen kom-kom. Lho, mangke nganu ndok asin. Kan jenengan mulai malah kayak itok.
0: Ya temi. Ya temi.
1: Lho, napa? Lelek, lelek, wong macam itu ya tak kandani ngono yoan mbak. Kom-kom sesuwe mbak neng pantai ku ngono. Napa apa ya tak bu ngono? Gemboten, nangke susune asin aku.
0: Iya temi.
1: Awan kata guyu timpet ayo, kata guyu timpet.
0: Ayo wes susu, anu kok ayo wes susu. Ayo wes, ya lagu mu apa?
1: Wes sembarang wes lagu ni.
0: Ya ya. Tak
1: nyetel nyetel.
0: Ya ya. Suwun ya.
1: Nggih, nggih pun ngoten mawon, Mbak. Namung gegojekan mawon.
0: Iya, sepurane yo ya.
1: Salam kagem napa pendengar RRI seluruh Indonesia.
0: Iya, seluruh Indonesia. Barat sampai ke timur.
1: Di RRI jaya di udara.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih, semoga sukses selalu.
0: Ojo lali ya, Lak.
1: Napa, Mbak?
0: Ya kula andhok mang lho.
1: Tidak kasih.
0: Lho, lale ora.
1: Nek nang pantai sampean ojo suwe-suwe jok kum-kum kon bareng ndok asin.
0: Jare sapa? Kek ni sing darat ae kaya ngono, takono Yuni.
1: Masa asin.
0: Lagu mu apa ya? Lho, balik mana? Suwun ya.
1: Nggih, nyuwun ngoten mawon kakang. Salam ten mak Karang Kuncing, Mbah, mugi kita bisa pinaringan sehat.
0: Iya, iya, Nduk.
1: Nggih mawon. Nggih pun ngoten, Mbah. Aku ya wis weteng ku kaku.
0: Aku iya.
1: Sing iki sing kaku.
0: Weteng.
1: Oh, weteng.
2: Ade lah. Cumi-cumi audio.
0: Matur sembahan nuwun. Nah. Sing ana ning pantai Yuni si milikiti. Nggih, Mbakku. Jokovic. Matur sembahan nuwun nika mawaripun Bu Nani uga. Kula merasa terhibur lho, Mbak. Alhamdulillah, gek sengkuni barang.

0: Matur sembah nuwun ka Bu Sri Panca sugeng injang kemawon sedaya ingkang lagi nika terhibur. Terasen kangge saged anu hiburan segar matur sembah nuwun Bu Sri. Mboten kesuwen ka ngasor mania apa Rama Yaim nika nggih mbah nyuwun lagu brengos ketel jembuk. Kok ngaten sih? Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng sugeng enjang.
0: Nggih, sugeng enjang.
1: Sarapan tapi gak pecel. Yo gak urip.
0: Sarapan tapi gak
1: yo pecel.
0: Yo gak pecel. Yo gak urip.
1: Sarapan opo?
0: Nyamuk.
1: Mosok, Mas.
0: Ayo,
1: kapan iki kok gak diamuk iku, Mas?
0: Iya,
1: kok lianane diamuk ae.
0: Sarapan nyamuk.
1: Oh,
0: oh sarapan.
1: Monggo sarapan, Mbak.
0: Oh, ki ono.
1: Ki ono. Tak tuwa nak, Mbak.
0: Loh. Ancene kok ngono kuwi lho. Iki kae tono wong teko ki, wah ngujang
1: bergo. Sampe kanto sawan.
0: Le, niyo le. Wong ngujang. Taman...
1: Napa, Mbak?
0: Iki ana wong ngujang ki mburine, Mbak. Hmm. Jentenan kok.
1: Sampeyan oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Saka Mama Lingling.
0: Oh, Mama Lingling iki saka negara kono ki ah.
1: Teko kono lho, Mbak, Brang Wetan.
0: Oh, Brang Wetan.
1: Iya, iya. Ya rada ngalor, rada ngulon.
0: Oh, iku jeneng. Oh, iku jenenge lek mocok ngono ki Ndolawang utawa Siwilan.
1: Siwilan seng.
0: Ha Siwilane gobis.
1: Nek kono gak ono Siwilan.
0: Ha iya jarine mucuk.
1: Lah iya nek kono rondo akeh.
0: Jembuk.
1: Sampe gak kandakno lho, Mbah. Mbah.
0: Kuk.
1: Mbah.
0: Kuk kuk kuk kuk.
1: Mbah mbah mbah mbah mbah.
0: Ha niku Bu Nani niku kula lek
1: anu wonten Kang Sarii.
0: Nggih Bu Nani niku jenengan lek siaran radio kali HP kula setel ngono sedaya. Sedaya jen kekel. Walah.
1: Lah napa sen mak kok ngaskemen?
0: Napa?
1: Napa kok kemekelen?
0: Lho, aku ki yo arep takon nang Bu Nani, napa Bu kok kemekelen?
1: Lah niku jenengane ku anu, Mbak. Ngamal pakaian badut napa pripun?
0: Loh, lele ora. Wong aku ki ya kaya biasane ki sarung linting ambune penguk blangkone.
1: Soale niku lho, Mbak, jenengan itu meski ndak pakai pakaian badut, sudah kayak badut. Nah, ning-ning.
0: Nah, ini suaramu do. Suaramu kaya sarjana.
1: Ngoten lah. Sarang-sarang anu nice ya dewekno.
0: Arek iki rek.
1: Apa sih, Mbak?
0: Kowe oleh salam saka Yuni Similiki.
1: Saka sapa?
0: Yuni Similiki.
1: Mong ndi?
0: Wong Arab.
1: Ora pati bo ah.
0: Dabae ngono. Wong cedek sumur iku lho.
1: Oh. Anu reversize.
0: Oh, reverses.
1: Mbah?
0: Apa?
1: Enak, Mbah.
0: Iki mangan.
1: Sing mantap, Mbah.
0: Mangan.
1: Mangan tangane.
0: Wong barang wong dahar wong mangan iki malah ki malah dimirengke wong sak Jabal Kat. Iming-iming tok. Kowe oleh salam. Oleh salam saka Rama Yai iki sing daleme ana ning kono lho anu. Apa ki pondok pesantren Kamulyan.
1: Matur nuwun Rama Yai. Pangapunten mendole dereng sampe mriko. Soale niku kurire tasik ribet. Ribet kali rondo Rama Yai.
0: Duke. Pinggirku iki ana wong.
1: Arek iki dititipi tempe niku anu Rama Yai tasik anu bakule mboten sadeyan padahal niku tasik umekale rondo Rama Yai. Bakule Mbah mosok sampean lah sampean bakule tempe ta
0: Oh iya, eh? Oh iya.
1: Lah kan kurire mendol ta?
0: Oh iya ya. Lali aku.
1: Oh, lali.
0: Ya ngono nduk. Hah? Ya ngono nduk, jelasno, jelasno.
1: Iya tak jelasno, Mbak, tak jelas sejelas-jelasnya.
0: Ini fakta.
1: Oh, fakta lek sampeyan.
0: Suwon. Lagu mau apa?
1: Urung, Mbak, urung apa-apa kok wis suwon sih, Mbak.
0: Eh,
1: tak golekno sampean yo gak tau cocok.
0: Ki ambek tak golekno ki. Ya ki.
1: Aku golek dhewe iso. Iya lek Riko.
0: Tukang.
1: Mbak. Oh, apa sih, Mbak? Sampean kok aja ngamukan ta lah.
0: Aku ki ora ngamuk. Ki lagu mu apa? Terus manungono ki tak doli terus kanggo sapa?
1: Iku jenenge Riko ngamuk. Mbak, ya iku mang lumunggah, ora bingung kok sampean kongon muli.
0: Oh iya.
1: Lah opo? Oh aku kok bingung ae Riko, lek aku sing munggah.
0: Iya, iya. Oh,
1: ngomong
0: iya.
1: Jelasno.
0: Iya.
1: Jelasno sing jelas.
0: Iya, sudah jelas.
1: Oh, sudah jelas kalau kamu takut ya. Aduh. Arek iki rek.
0: Iku teku.
1: Oh, wis sampean ta, Ma?
0: Iya, arek iki.
1: Ngene gak oleh.
0: Gong-gong.
1: Gak oleh?
0: Iya, iya.
1: Pahit berarti Riko, Ma.
0: Aku mulai biyen yo pahit.
1: Masak.
0: Lah, lah
1: ora. Mbak.
0: Aku ki kaya dara putih.
1: Masak.
0: Lho.
1: Panjenengan ngono, Mbak.
0: Suwon. Oleh salam.
1: Saking pundi, Mbak?
0: Saka Pak Kutub.
1: Kutub utara apa Kutub selatan?
0: Ayo, Mbak, aku ki masak takon.
1: Lho, ditanggul di rumiyen to, Mbak?
0: Lho, jenengan Kutub napa? Kutub Manggung apa Kutub? Oh, Kutub.
1: Jangan pikantuk salam.
0: Alhamdulillah, sapa sapa.
1: Nggih, Mbak Babang.
0: Oh, Bapak Mbalang.
1: Nggih.
0: Anu, ana sing ngusul, Mbah, jenengan damel grup lawak RRI ngoten lho.
1: Tuh, lha niki kan pun grupe. Tapi ngene lek wonten grupe, mendados grup, Mbah sing ngusul riyen.
0: Mboten perkara ngoten.
1: Nggih, saestu.
0: Kula lek gawe grup-grup ngoten niku nun sewu Bu, kula kadhan grup niku ten WA ten kono gare masalah.
1: Nggih. Iku pagi sampean. Secara tidak langsung dia curhat sih.
0: Duh, duduk perkara curhat. Masa? Aku ke kakean grup.
1: Iya, Mbak. Kalau kakean grup, sampean malah jadi masalah.

0: aku.
1: Kok kliru ya, Mbak?
0: Oh iya, kene mesale kaya ngono sumber kabeh teko aku. Wong ana wingine. Lho, sumber pitu ki dudu teko aku kok.
1: Ya kan beda, Mas, sumbere. Iku sumber kehidupan, lek sampeyan sumber kematian. Lho tenang.
0: Yun,
1: soalnya kan
0: ora Pak Yun. Golek celana Pak Purnomo, Yun.
1: Kayaan wah, kembelok sampeyan.
0: Aku ora sanggup nyekel awakmu, Nduk. Tenang.
1: Lapor iku kate nyekel aku, Mbak.
0: Ayo atuh Pak Purnomo. Sak tim-time ngono.
1: Riko iku kate nyekel aku, yo kliru kabeh ta, Mbak.
0: Oh iya iya, suwun ya.
1: Kalau gorong sampean cekel aku ya ngeles ta dhisik.
0: Ya anjen awakmu. Seminggu pisan ngelesmu.
1: Lha mosok, Mbak, ngelesi opo, Mbak?
0: Ngelesi sarii.
1: Ngelesi sarii ta ngelesi Riko, Mbak? Jelas no.
0: Iki lho, male Rama Yai. Ngendikan kaya ngene.
1: Pripun?
0: Mamu lomba, aja nyideki rondo babakan.
1: Aduh. Oh, salah nama Bapak.
0: Niki tiyang kemrengseng niki ya, Rama.
1: Kok iso kemrengseng ngene aku bodho banyu arek kok njawab ngarane aku kemrengseng ya.
0: Iki wis buyar ah. Wis jam 08.
1: Dorong, Mbak. Oh. Buyar iku ngono to weruh wis robo ikut buyar. Selamat weruh sik jejeg. Yo sik ora iso buyar, Mbak.
0: Ana kendal.
1: Antene wis saya kuwi sik wis doyong iku leren.
0: Kendal payak bergoyang.
1: Loh, lawang kanok musik kok bergoyang sih, Mbak? Oh, berarti ku yo anu, Mbak.
0: Buriaten.
1: Ku murid Riko iku.
0: Buriaten bergoyang.
1: Oh, Buriaten. Mm-hmm. Perkenalkan saya ini hampir titisannya Buriaten. Kan jarane aku anu, Mbak.
0: Ya wes.
1: Wong golongan sing gak normal iku, Mbak.
0: Ya ya, suwun lho.
1: Termasuk Riko. Heeh. Sik ta lah, Riko suwune tak kei opo e?
0: Jembek.
1: Lho. Lah sampean niku lho tak takoni, ya jawabe ngono. Engko ditakoni sing gena-gena, jawabe ya ngono.
0: Iki lho.
1: Maunya apa?
0: Iki ana sing takon iki lho.
1: Pripun?
0: Mbah, nomor tilpune sing dam. Lho iku aku. Kowe aja molong kaku-kaku.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Aku kok ngono sih.
0: Iki nomor tilpune damel on air niku pinten, Mbah?
1: Badhe tumut on air ah.
0: Nggih, badhe tumut on air.
1: On air ten kula mawon ponten bae ngene
0: ton air ten bae. Lek tak saranno ning awakmu tok, kowe mek on tok, Nduk.
1: Yo oh ta, Mbak. Ora on dek kono, Mbak, on dek isor ta. Oh, repot ae riko.
0: Pokoke mari ngene aku, buyar Yun, buyar. Wayahe tutup.
1: Oh, Bayu ini kata bunga. Yo, ayo dan diledekkan.
0: Suwon ya, wis lagu dulu.
1: Oh, lagu. Mau lagu kurung mari pamitan.
0: Gong, gong.
1: Jembok, Mbak.
0: Ya,
1: aku lo coba Mbak, Mbak.
0: Ya, ya, wis. Suwon ya, Nduk.
1: Si, nyau lagu.
0: Apa lagunya apa?
1: Lagunya jari kaya Romo ya, Imang, lo.
0: Oh, iya, iya.
1: Apa, Imang?
0: Anu, ngudara, Nduk.
1: Ramane cok akan mudoni rondo, Mbak.
0: Ora.
1: Ya men iku ngareken nek iku darah tinggi.
0: Iya.
1: Serangan jantung ngene iki jantung Riko mengap-mengap.
0: Suwan ya. Jenten.
1: Aku ya suwan ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Lagune anu, Mbak. Sido rondo.
0: Oh iya iya iya.
1: Rondo sido, Mbak.
0: Dah.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Bapak Ibu ingkang wonten dalem ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak ingkang

0: 会刷牙。哎，给我刷牙，前面面那个刷牙，刷牙的王林克斯林克斯。刷嘞，为啥让那王里呀？让那王们不玩了？阿哥买了 TV 呀。Sarapan pecel.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Ora urip.
1: Gak ana wong.
0: Wis kono wong. Aku sing ngitan. Aku di sini. Aku di sini.
1: Ndek ndi sih, Mbah?
0: Di sisimu.
1: Ora apa-apa iki.
0: Mosore aku ngira.
1: Tetok ndok asine ku, Mas.
0: Masa aku ngilang?
1: Setelah nek koyo mbah ngilang kuwi lho. Sing ditutup apa ya?
0: Panci. Panci.
1: Oh, panci sing wireng iki padha ae mbah ya.
0: Siji panci loro. Sing ditutup iki sing siji panci sing loro ki daster.
1: Oh, ki dasternya sing suwek jebol ngono kuwi.
0: Dapake wong daster anyar.
1: Datang sapa mbah? Sik mbah, sama nyawek rondo sapa mbah?
0: Sapa?
1: Seseranya rayo.
0: Balik mana? Kok ngono sih?
1: Lah aku mau mocor norno.
0: Iki gara-gara awakmu ki lho, aku yun male aku spiral, anu viral aku.
1: Jenenge kudune di spiral ben dak meteng sampeyan iku mbah wong anake cilik-cilik akeh pisan.
0: Masa uang garo rek lek iku ki ai.
1: Ki mau tak delok 50.000 lebih papat uang mbah sing delok.
0: Jembau. Gile salam saka Akang Wasit, awakmu.
1: Waalaikumsalam. Oh, alah. Apa iku? Gumunku lho, sing liane iku lho kok ya ora viral, sing iku kok ya viral apa. Akeh lho foto sampean, Mbah.
0: Ya dudu perkara akeh fotone, akeh bayine iku lho. Sopo sih iki anu sing nangis kuwi? Apa?
1: Ya bayake sampean sing nangis kuwi lho.
0: Iku paling daden-daden Yun.
1: Mendae yo Mbah yo. Sampe bayangno Mbah mendae ngono lho.
0: Ya aku tak bayangno setengah jam ngrungokno ya awakmu. Iki oleh salam saka Mbak Vita, gek iki yo takon, sugeng enjang, niki program nopo to anu? Niki program KB, anu kok KB?
1: aku tak jawab ngono itu mau.
0: Oh iya iya iya. Iki sajane no programe Propapat Suara Budaya Nusantara. Iku judul program ini ku wonten Sarapan Pecel lho ya ta.
1: Sik Mbah, mandek sik Mbah yo wis terfoto Mbah.
0: Iya ya. Ya wis suwen ya. Ya, walah yo ngarek iki. Lho ngono bayine digledakno awake iku on air. Hati-hati lho lur. Sing duwe bayi, sing atene duwe bayi barang ki aja ngledakno terus marun tuku sarapan pecel dienakno keceblung sumur iso-iso. Nggih matur sembah nuwun. Nika saking bolo sing saka Lumajang nggih sugeng enjang kemawon. Mbah, diterusno apa piye? Terusno wae sugeng enjang sarapan pecel.
2: Sarapan pecel eplek enyes.
0: Oh, gandul-gandul, Bapak.
2: Eplek enyes, Mbah Demin Sopo Lepen.
0: Gandul-gandul, Bapak Bambang.
3: Assalamualaikum, Mbah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ngapunten, Mbah. Niku aku njenengan kok dikeroyok tiyang dewa-dewa niki ana apa sih, Mbah?
0: Lho kowe kok ngendikane
3: dhewe? Niki mboten trimo lek njenengan iki garapi tiyang niku.
0: Lho mangkane niku kandhani, dikandhani lho, Mbah, ngene iki. Awakku
3: asal Salim, Mbah.
0: Saka sapa?
3: Saking Bapak Widi, Mbah.
0: Oh, Bapak Widi. Ya belan ana mbahmu.
3: Wong kula niki lek njenengan dikeroyok ngonten iki Kula niku koyo nelongso, Mbah.
0: Lho, aja maning awakmu. Lah wong aku ae duwe penyakit jantung kok lele.
3: Lah nggih. Niki Budar mriki, Mbah.
0: Siapa?
3: Budar.
0: Wong wong tindak.
3: Wo. Oh, tindak tempun di lho, Mbah.
0: Ndak pundi, Bayu.
3: Boten niki wonten Pak Darmanto kali Budar, Mbah. Nggih,
0: Bapak Darmanto sugeng injang.
3: Kula niki jenengan niku digarepi ngonten niku antene jenengan niku tanu ta, Mbah?
0: Napa?
3: Gudho niki rada-rada ngonten ta, Mbah?
0: Jare sapa?
3: Lho, maksud kula kula niku sampean jam, Mbah.
0: Oh, alah, rek iki ya gara-gara imbase saka kowe iki malah mbahmu kena
3: ngene. Kok tekun teko pundi, Mbah?
0: Lho, wangi ketarani le, kaya mbahmu wis tuwa, umur ya 87.
3: Lah nggih, kula nggih ngonten mikire kula lho, mbahe tuwa kok gaya rebutan rondo-rondo ini kok orang jajak putune ini
0: iku orang gaya rebutan iku gaya nunjuk repot air iku
3: ini konten kurungu konten iku kalau bingung dewe, Mbah.
0: Lah yang sing ngendikan orang lain tidak bukan ki ya Romo Yai sing duwe kamulyan kuwi.
3: Oh, tunggal ini ku kayak jembarang ini ku nggih.
0: Koyoke kakek jum.
3: Oh, mulane kakek jum saniki wis regem mandi, Mbah.
0: Lho, iya mandi bola kuwi.
3: Lah nggih. Eh wala cacari iki nggih. Sing hati-hati mawon nek ngomong ya.
0: Temenan. Masih ngomong mbahmu ngene ya sing hati-hati.
3: Lah nggih, kula niki lek Mbak ini keroyok wau sinten Buya Temi.
0: Buya Temi.
3: Ini Mbak Enda. Ini aku kalau ini kaya ya nopo ngancen barasan ini, Mbak.
0: Oh ngancen ini wong royok kan. Bacet
3: ya wis. Ya sepuh ngancen kok saya golek ngono-ngono aku kok raja ajak putune sing iki ngancen kalau
0: ngine mari.
3: Nggak niku ngancen niku ngancen cekelane Mbak nge. Dungane ngancen nge.
0: Oh ngajem maning cekelan ngawak isi kait melaku di cekelok tenan.
3: Kau
0: cinten
3: lah,
0: kau tanjang dulu, Mbak.
3: Kalau kau tinggi kau nangis lah, jenengan di karam itu yang
0: ni. Aku mulai mangis nangis. Ambil lempit-lempit itu aku nangis.
3: Oh, kau tinggi dan saya itu balik jenengan ni. Nonton ni kau dikeroyok tiang ni kau kalau ni kau saat nak kau mencolot mawon kau ni.
0: Wah, yong yong ini kau lewang anu, wah.
3: Sangge. Iki mung sepuh dewa undang lur ngidul ngoten niku ya. Cajane le wong kaya bae niku wis cajane nggih diangkat dhuwur dipendem jero ngoten nambah ya.
0: Durung diangkat wis kok pendem.
3: Iki sing sanjang lak jenengan kiambek to, Mbak.
0: Oh iya,
3: okay. Lek kula nggih mboten nggih kula sayang-sayang to, Mbak, kula manja-manjam. Wong Mbak Karim sitok niki pun umure pun sepuh.
0: Heeh. Yang ngono sing bener iki awakmu, sing bener iki awakmu liyane blas.
3: Lah nggih, kok iki mboten nonton Mbak Kadang tangge, kula duduk jero kula pendhep ngadeg nonton lho, Mbak.
0: Iya, anjen tege mumi ngono ah.
3: Lah sing Mbak Yat mau kengen niku. Napa disukani formalin.
0: Iya jenenge kaya manekin.
3: Lah nggih, kula niku padane wis bae wis sepuh, mbok wis seneng-seneng ning nonton lho ora dik. Seneni terus, yang baik wong ketemu aku nang kono ini seneni wong di kono juga boleh hiburan.
0: Oh kandania, ini
3: lo. Awet nom, si awet guyon, nanti lo bapak cut kono si awet awet mama butuh nih nanti niki lo.
0: Jadi wong tua ini yo kaya romo bambang ini kilo kandania.
3: No, kalau niki lo ningali nanti gak bisa ken karena gak kadang-kadang kalau pas melihat aku melakukan perengan ini kalau sudah kok non dihubung.
0: Suwon bang.
3: Lo maksudnya kalau hati-hati kalau goceli badanane lunyu.
0: Ayo kaya ngono wong barang ki aku ki serba salah. Lho tenan.
3: Lho salah yo napa to Pak jenenge?
0: Ya dadi wong tua ki kudune yo sing siji, ya ta. Aku ora pek pinek barang e pinek, ya ta.
3: Lah niku sing ngepek niku wetan niku.
0: Iku dudu dipek ku dipinjem.
3: Oh. Dipinjem. Kalau ngomongan ini lah, ini kakek itu belum terima meniki, Mbak.
0: Iya, padahal ini pek pinek, barangnya pinek kuwi.
3: Oh, kayak jem ini gak ngonten, gak?
0: Oh, wong barang ada wong rono teko isu-isu ini saja ini kalau disanggung atau diwenai ini dikongkon maem atau kongkon apa ngono orang.
3: Oh, gak.
0: Mbak mungkin
3: itu nopo, berarti kayak nopo-nopo?
0: Dikei, kayak susu-susu palsu.
3: Oh, ini gak bareng, kok di
0: ya me ana didodono gedang
3: liwate kliru Mbak ajane jenengan niku liwat sing temburi sing ngadep milen iku liwate Mbak.
0: Aku ya liwat kulon aku tapi ya salah kamar anu salah wong.
3: Oh, salah tiang niku. Kamare Pak Lan mburi niku, Mbak.
0: Lah iya, masa aku campur ngono, Pak Lan.
3: Lah ngene iki tibake nggih tibak ya.
0: Ya mangkane kuwi. Iki mumpung ki wis jam 09.00. Kek iki kanggo sapa?
3: Nggih, Bu. Kali iki damel sing megah-megah wau, Mbah. Wonten Bu Pandan.
0: Bu Pandan. Bu
3: Yatmi, Mbak ya.
0: Iya.
3: Mbak Enda. Kali ini wau sing si milikiti wau.
0: Iya, si milikiti.
3: Nggih. Niku paling bayak wau idean paling, Mbah.
0: Koyoke ngono, aku wedi lek kerubuhan.
3: Digoleki war itu, Mbah.
0: Temenan.
3: Nggih, Bu, Mbah.
0: Ya suwun lho, Le.
3: Kula lagune nderek mawon, Mbah.
0: Iya.
3: Tak no mbak ini kimpun sepumpun nangis-nangis mbak nge anu berimpet nangis mbak
0: tampet
3: nge te awet anu mbak amat guyon mbak
0: iya
3: lek sama nesu mbak nge boten dadi dandanan mbak
0: iya ngine gak dadi dandanan
3: gitu mbak iya ini kile jenengan longsor ini kulo nge rasanya kok tembus dodo kulo mbak
0: awakmu tembus aku ya nembus lah
3: tembus apa mbak nembus daktera mbak
0: iya kak anu salah kopi tok.
3: Oh, lo sampai PT ini tadi cocok, Mbak.
0: Iya.
3: Gimun, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
3: Salam sehat, Mawon. Baik, di Caguyon awet, ya.
0: Alhamdulillah.
3: Awet sehat, tapi anu ini betul awetnya awet, Mbak.
0: Iya, kadang-kadang orang awet, tau.
3: Oke, penyakitnya saya sedang minggat, maksudnya.
0: Iya, iya, suwon.
3: Jadi, dulu-dulu putu-putu ini ke APC, anu, Mbak. Sehingga orang pedot.
0: Alhamdulillah.
3: Ini aku udah gandengan Sony pantas, Mbak.
0: Di gandeng ke siapa?
3: Sony. Sony. Ana bae Pak Pur niku lho.
0: Seneng lek ana mbahmu ki pedhot ngono ae.
3: Nggih, niki namine kan Sony pedhot ta, Mbak.
0: Iya, iya, iya, suwun ya.
3: Nggih, Mbun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo, ayo. Nggih, sampun nampu songo. Gangsal menit ya, kula tak pamit rumiyin dulu. Matur sembah nuwun. Sedaya kemawon ning pun ngantos kesupen. Tetep bincang kangge sadian pecel. Kula aturi pinara dateng warung pecel 105,3. Kula tak pamit rumiyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan.
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Jisuk siang para pamirang juga midhangetaken kula tri juga makaryo kagemeng panjenengan ingkang sampeka tansah makaryo. Lha nggih matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang tasih menunggal raos tasih midhangetaken mugi-mugi kula panjenengan sedaya angsal berkah Gusti Kang Maha Agung. Saya juga mengucapkan selamat siang sekali lagi untuk ada semuanya yang siang hari ini masih mendengarkan 105,3 ya. Pukul 11 akan ada catur laras jagoan UMKM yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti menjelang pukul 12 ya. Dan saya juga masih akan berwadi Anda, Bapak Ibu, serta pendengar semuanya yang sekarang mungkin lagi beraktivitas, lagi bekerja, lagi memasak, lagi di jalan, lagi dimanapun lah ya. Beberapa informasi juga akan saya share ke ruang dengar Anda. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami. Ada satu lagu yang akan saya hadirkan kali ini, Mawar Biru dari Novi, spesial buat panjenengan semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi, Bunda.
4: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
3: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
4: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
3: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
4: Oh, begitu. Terus apa lagi?
3: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
4: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
3: Oh, begitu ya, Bunda.
5: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
6: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda apa yang terjadi pada tubuh kita saat kita tertidur? Dilansir dari healthmeup.com, inilah beberapa tahapan yang terjadi pada tubuh Anda ketika tidur. Falling asleep. Tahapan ini adalah tahapan awal dari tidur yang merupakan masa transisi, berlangsung antara 5 sampai 10 menit pertama. Di tahap ini, Anda merasa seperti terjatuh dan lemas, namun masih bisa dibangunkan. Light sleep, ini adalah tahapan kedua berlangsung di 20 menit. Selama tahapan ini, mata Anda tidak bergerak, penurunan denyut jantung dan suhu tubuh akan ikut turun. Selain itu, otot tubuh akan menjadi rileks sehingga Anda siap untuk tidur nyenyak. Tahap ketiga, deep sleep. Ini adalah tahapan tidur nyenyak. Saat di tahapan ini, aktivitas otak Anda melambat karena terjadi perpindahan darah dari otak ke tubuh untuk diregenerasi. Jika dibangunkan pada tahap ini, Anda sulit untuk sadar dan merasa bingung. REM sleep. Jika sudah mencapai tahap ini, pernafasan Anda menjadi ringan, namun terjadi peningkatan denyut jantung. Di tahap ini, biasanya Anda akan bermimpi. Dalam proses ini, terjadi perbaikan tulang, otot, jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: mekaten pawarto edan.
1: Dari ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Dalam 11 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat, kembali hadir dari kawasan Jeripanggung 58 Malang, dipancar luaskan melalui 105,3. Bersama saya Taufik Misbun yang siang hari ini akan memandu acara Catur Laras Jagoan UMKM. Dan hari ini saya sudah bersama dengan owner atau apa nih bahasa yang nyebutnya? Manager dari Reh Lata.
1: Betul
0: Reh Lata Tour Malang. Ini adalah tour and travel spesial umroh, tapi yang lebih spesifik lagi yakni Mesir. Weh. Apa kabar? Saya manggilnya apa nih? Mas Imam, Mas Ropi'i?
1: Mas Imam boleh.
0: Mas Imam ya, biasanya dipanggilnya Mas Imam ya. Oke, okay. Mas Imam, apa kabar hari ini, Mas?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, luar biasa, Mas Imam. Mas Imam tadi datang ke sini nggak macet ya, Mas ya?
1: Lumayan, Mas.
0: Lumayan.
1: Cuman berhubung dekat.
0: Jadi nggak terlalu signifikan ya datangnya ya. Waduh, Malang, Mas, sekarang macetnya minta ampun, Mas ya. Ini Agustus malah macet lagi nih, Mas, karena banyak mahasiswa yang sekarang sudah mulai eksodus nih bulan Agustus.
1: Penjajahan ya.
0: Oke, okay. Mas Imam, ini kita akan bercerita-cerita juga nih tentang Reh Lata Tour and Travel Malang. Ini sebetulnya seperti yang tadi saya sudah bridging bahwa ini adalah tour and travel khusus haji, tapi spesialnya umroh ya. Oh. Umroh, tapi spesialnya adalah di Mesir.
1: Betul, nah, sekali.
0: Apa yang membedakan Reh Lata ini dengan tour and travel yang lain?
1: Yang membedakan itu ya jelas ya, dari tagline kita itu spesialis Mesir.
0: Oke.
1: Okay. Artinya program-program kita itu kebanyakan ke Mesirnya.
0: Oke, okay. Jadi istilahnya
1: kita fokuskan ke Mesir. Mm-hmm. Semua nanti di Mesir itu kita 4 hari 3 malam di sana.
0: 4 hari 3 malam. Oh, betul. Berarti bisa memanfaatkan ya, mungkin bisa tahu nih peninggalan-peninggalan masa kejayaan Islam di Mesir juga kayak gitu.
1: Iya, betul. Dari mulai pra-Islam, mm-hmm, sampai hingga Islam masuk, mm-hmm, hingga saat ini, mm-hmm, nanti kita jelajahi semua jejak-jejaknya.
0: Oke, okay. Jadi benar-benar wisata religi lah ya.
1: Betul, betul,
0: wisata
1: sekali.
0: Religi. Karena kalau memang kita berbicara tentang Islam, Mesir ini menjadi bagian penting juga dalam perjalanan atau syiar Islam di dunia kan, seperti itu ya, Mas ya.
1: Mesir itu termasuk pusatnya keilmuan atau peradaban keilmuan Islam saat ini.
0: Betul sekali, karena di sana juga ada universitas Islam terbesar di dunia ya, ada Al-Azhar. Oke, oke. Dan nanti itu juga menjadi bagian dari paket ini yang nanti akan dikunjungi.
1: Betul,
0: juga.
1: Betul, nanti kita kunjungi Masjid Azhar yang tertua di sana.
0: Oke, okay. Usianya berarti udah ribuan tahun ya.
1: Udah.
0: Berarti ada juga nanti peninggalan-peninggalan masa kejayaan Islam di sana juga. Betul. Terus kemudian juga ada peninggalan-peninggalan yang mungkin ini kalau selama ini mungkin kita cuman ngedengar wah Fir'aun itu dari Mesir gitu. Nah, termasuk nanti juga akan ada di paket itu, Mas.
1: Betul. Okay. Yang asik di sini nanti kita kunjungi di Museum Mumi. Di mana kita langsung lihat.
0: Betul.
1: Jasad mumi itu seperti apa?
0: Betul.
1: Jadi di sana ada sekitar 20 lebih mumi yang akan kita lihat. Gitu.
0: Dan itu usianya udah nggak setahun dua tahun ya, nggak bahkan ribuan tahun.
1: Ribuan tahun.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: sekitar 4-5 ribu tahun. Gitu.
0: Waduh, ini menarik sekali nih ya. Oke. Nah, kalau dari paketnya tadi kan sempat dijelaskan juga sama Mas Imam bahwa di Mesir itu sekitar 4 hari 3 malam.
1: Betul,
0: 4 hari 3 malam itu biasanya terbangnya atau flightnya kalau dari Indonesia itu dari mana, Mas?
1: Kalau dari Indonesia, dari Jakarta kita terbang jam 1 malam dini hari. Nanti landing di Kairo itu jam 7 atau jam 8.
0: Jam 8 pagi.
1: Pagi setelah.
0: Tapi
1: kita,
0: waktu sana ya?
1: Waktu sana.
0: Karena kan perbedaan waktu ini.
1: Perbedaan waktu sekitar 4 atau 5 jam gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti setelah landing kita urus-urus bagasi dan seterusnya, kita akan mampir ke hotel untuk menaruh bagasi saja.
0: Karena
1: check-in-nya kan siang nanti.
0: Betul,
1: ya.
0: Nah, betul.
1: Setelah itu langsung kita ke piramid. kita keliling piramid dan Giza.
0: Oh iya, piramid terbesar itu ya.
1: Piramid tiga, piramid terbesar di Mesir.
0: Mesir. Oke, okay. Berarti kalau yang dari Jawa Timur atau mungkin kota-kota lain, karena kan terbang ini pusatnya atau sentralnya kan dari Jakarta gitu. Berarti yang dari tempat lain nanti tetap ngumpul aja dulu di sana gitu.
1: Ya, jadi nanti itinerary-nya untuk Jawa Timur itu ngumpul di Bandara Juanda.
0: Oke, okay. Itu untuk Jawa Timur ya.
1: Jawa Timur atau yang di Malang nanti kumpul di kantor Rehlata Malang. Nanti setelah itu terbang ke Jakarta untuk mengikuti manasik umroh offline di Hotel Anara gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi sebelum berangkat terbang check-in ke Mesir itu kita ada
0: pembekalan lah ya.
1: Pembekalan offline. Ngumpul semua dari setiap daerah, nanti ada makan malam dan pembekalan manasik umroh.
0: Oke, begitu. Ya ya, baru nanti jam 1 itu
1: jam 1 terbang, nanti kan jam check-in-nya kan jam 10-an. Check-in masuk airport jam 10.
0: Oh iya betul.
1: Nanti jam 1 baru terbang.
0: Oke. Jadi istilahnya semuanya akan diakomodir gitu ya. Semuanya akan terbangnya via Jakarta.
1: Via Jakarta.
0: Jadi ke yang dari Jawa Timur nanti ngumpul dulu di Jakarta untuk mendapatkan pembekalan dan sebagainya, termasuk mungkin ngambil wardrobe dan atau ini itu dari sini.
1: Perlengkapan semua kita yang khusus Jawa Timur dan Malang kita akomodir di Malang.
0: Oh, di Malang. Iya, enak. Nanti di sana tinggal ngumpul aja sama jamaah yang lain.
1: Sama jamaah yang lain terus manasik offline di
0: sana. Manasik offline dulu, pembekalan dulu dan sebagainya. Ada beberapa informasi juga yang nantinya akan disampaikan.
1: Iya,
0: terus baru nanti sekitar jam 10 check-in di bandara, kemudian jam 1-nya terbang dan nanti akan landing di Kairo itu sekitar jam 8 waktu Kairo.
1: Waktu Kairo.
0: Nah,
1: jadi, terbang itu tanpa transit. Jadi langsung.
0: Oh, jadi langsung Jakarta Kairo.
1: Kairo. Jadi jarak tempuhnya itu sekitar 10 jam 30 menit. Gitu. Okay. Nggak ada berhenti.
0: Iya. 10 jam 30 menit nggak ada berhenti. Waduh, di atas langit. Di atas langit ini. Iya. Oke. Tapi nanti kalau untuk, nah, ini yang menarik adalah perbedaan suhu. Biasanya juga ada semacam pembekalan juga terhadap perubahan suhu di sana dan sebagainya. Yeah. Biasanya kalau dari apa namanya Rehlata ini bagaimana memberikan?
1: Dari tim itu 30 hari sebelum pemberangkatan, kita dibuatan grup. Setiap hari atau setiap 2 hari sekali
0: itu ada update.
1: Hamin 30, hamin 25 nanti informasi itu akan bertahap. Dari mulai cuaca, dari mulai barang-barang yang harus dibawakan,
0: yang termasuk juga yang tidak boleh dibawa gitu ya.
1: Tidak boleh dibawa, terus misalnya ada perempuan yang sedang head gimana?
0: Iya betul, itu penting itu juga
1: semua
0: sih.
1: Informasi-informasi itu ada di grup yang terkumpul di hamin 1, hamin itu semuanya
0: ada gitu.
1: Ada
0: ya?
1: Bertahap gitu.
0: Oke, jadi memang informasinya ini selalu diupdate gitu ya, biar nanti istilahnya kita ini nggak bingung gitu ya. Apalagi sebagai orang awam yang mungkin ini baru pengalaman pertama kali harus datang umroh. Ini kan bingung, tapi di Rehlata ini gak usah khawatir. Karena semuanya akan dibimbing ya. Kalau tidak tahu boleh silakan nanya dan sebagainya gitu ya. Oke, nah ini terkait dari begitu landing dari Kairo sekitar jam 8 waktu Mesir. Nah, ini kira-kira apa yang dilakukan?
1: Itu tadi, setelah landing kita
0: menuju ke hotel.
1: Ke hotel untuk taruh bagasi. Setelah itu langsung ke piramid. Sekitar jam 1 nanti ada makan siang di restoran.
0: Okay.
1: Situ kita baru check in ke
0: hotel.
1: Betul, istirahat betul. Dan seterusnya. Untuk hari kedua, hari kedua itu kita ada ziarah ke Imam Syafi'i, ke Ibnu Athaillah, ke Masjid Azhar dan seterusnya.
0: Okay.
1: Untuk hari ketiga kita ada keluar kota yaitu Alexandria. Jadi untuk yang 4 hari 3 malam ini kita ke dua kota yaitu kota Kairo sama kota Alexandria.
0: Jadi istilahnya nanti di Mesir pun sudah bukan hanya sekedar rekreasi tapi juga kita tahu gitu ya peninggalan-peninggalan pada jam masa Islam dahulu itu seperti apa gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Baru nanti setelah 4 hari 3 malam baru terbang lagi ke
1: Jeddah,
0: ke Jeddah,
1: ada yang ke Madinah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti...
1: Jadi ada dua destinasi. Kalau ke Jeddah nanti kita menggunakan bus ke Madinah atau menggunakan bus ke Mekah. Jadi banyak rute gitu.
0: Oke. Nanti tergantung dari berarti
1: tergantung dari paketnya.
0: Oh, tergantung dari paketnya juga. Oh, mintanya dari sini, mau ke sini dulu, mau ke sini dulu gitu. Oke, berarti nanti dipisah dong di Kairo itu.
1: Bukan, enggak. Paketnya itu ada seperti itu. Nih, kayak misalnya nih, bulan tanggal 20 Agustus nanti spesialis landing Madinah. Artinya satu rombongan itu landing Madinah semua.
0: Oh,
1: dari Kairo landing Madinah. Kenapa ini dibedakan? Karena ini pengaruh pada stamina fisik jamaah umroh.
0: Karena terkait sama cuaca mungkin ya.
1: Jarak mas, karena kalau kita landing di Jeddah kita akan menuju ke Madinah 8 jam menggunakan bus. Kita landing di Madinah kita hanya butuh 1 jam aja untuk ke hotel Madinah seperti itu.
0: Itu
1: perbedaannya. Karena setelah dari Madinah ke Mekah itu kan menggunakan kereta cepat.
0: Kita
1: tidak membutuhkan stamina yang ekstra,
0: yang ekstra untuk
1: transportasinya.
0: Betul, apalagi secara cuaca ini kan pasti akan ada perbedaan antara Indonesia dan di Mekah sana. Pasti ini juga akan berpengaruh terhadap stamina, apalagi kalau sudah mohon maaf udah sepuh-sepuh kan ini pasti harus diutamakan, jangan sampai sana tiba-tiba sakit gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Jadi memang ada saat-saat tertentu landingnya di mana, landingnya di mana gitu ya. Biasanya yang paling banyak itu landing di mana, Mas?
1: Kalau travel pada umumnya itu kebanyakan landing di Jeddah langsung ke Madinah.
0: Madinah.
1: Dengan perjalanan bus 7-8 jam.
0: Wow. Itu udah kayak
1: cuman
0: Jawa Timur Jakarta.
1: Kita pun rehlata pun seperti itu untuk tahun kemarin berhubung evaluasi dan seterusnya untuk tahun ini yang ke Madinah dulu itu landing Madinah. Tapi kalau umrohnya itu ke Mekah dulu, Mekah baru Madinah, berarti landingnya Jeddah.
0: Jeddah
1: terus ke Mekah.
0: Ke Mekah.
1: Baru ke Madinah menggunakan kereta cepat. Kalau memang paketnya itu ke Madinah dulu, berarti kita landing ke Madinah.
0: Madinah.
1: Ya, yaitu untuk menghindari transportasi yang jauh,
0: betul. Jarak tempuhnya karena 8 jam di atas bis itu juga. Apalagi dengan cuaca yang ekstrim ya.
1: Betul.
0: Ini pastinya juga akan sangat menguras tenaga dari para jamaah gitu ya. Oke. Nah, berarti untuk kalau bilang di dunia travel itu TL.
1: TL.
0: Iya. Berarti nanti masing-masing rombongan itu selalu ada TL.
1: Selalu ada.
0: Biasanya TL-nya berapa menghandle berapa orang itu, Mas?
1: TL untuk satu rombongan satu TL. Kalau dua bus berarti dua rombongan dua TL.
0: Oke. Dan itu TL-nya udah ready 24 jam untuk melayani ya. Oke.
1: Nanti di Mesir kita memiliki tim sendiri. Guide sendiri.
0: Oke.
1: Begitu juga di Mekah dan Madinah.
0: Jadi
1: memiliki tim pribadi ya, tim relata sendiri.
0: Betul. Yang memang kalau seandainya kita apalagi di tempat yang baru kemudian tidak ada guide, ini kan menjadi kayak orang buta itu aja. Mau kemana ya setelah ini gitu ya. Tapi kalau kita punya, kalau istilahnya anak zaman sekarang warlock, orang-orang yang memang sudah berpengalaman di dunia itu mungkin akan sangat memudahkan para jamaah untuk berziarah gitu.
1: Betul,
0: ya. Baik itu berziarah, beribadah dan sebagainya, biar istilahnya gak bingung lagi karena semuanya udah ada yang ngurusin.
1: Kita fokus ke kenyamanan jamaah dan fokus dan khusyuk pada ibadahnya.
0: Jamaah. Betul sih, karena memang di sana tujuannya pasti ibadah gitu ya. Kalaupun ada wisatanya itu bonusnya aja. Cuman dari sisi bonus juga harus dilihat-lihat. Kalau di Relata ini adalah satu-satunya tour umroh yang memiliki paket spesialis Mesir gitu. Jadi selama ini mungkin kalau ngambil atau mungkin di beberapa tour and travel umroh itu biasanya kan ya paling ke Turki, ke mana Dubai. Dubai ya biasanya kan itu rata-rata kan itu Mas. Yang Mesir saya baru dengar malah. Yeah. Ini menarik sekali ya karena memang juga Mesir ini merupakan salah satu kota di mana banyak para ulama besar juga, bahkan ada universitas terbesar di dunia yang ada di Mesir, dan pastinya juga peninggalan Islam banyak terdapat di Mesir dan wajib dikunjungi kayaknya. Kalau di Dubai justru malah nggak ada tempatnya ya. Cuman wisata memang yang kayak ya wisata-wisata buatan aja, tapi kalau wisata sejarah tentang keislaman justru malah nggak ada sebetulnya. Ini yang membedakan antara rehlata dengan traveler yang lain. Terus dari sisi jamaah Mas nih, itu termasuk dokumentasi dokumennya yang akan dibawa itu apakah juga diurus sepenuhnya, jamaah tinggal duduk aja tiba-tiba udah jadi semua dokumennya atau bagaimana?
1: Untuk secara umum itu jamaah membutuhkan paspor.
0: Betul.
1: Nah, paspor itu jamaah sendiri yang ngurus. Tapi kalau untuk yang Malang ini, yang masyarakat Malang ini bisa kita dampingi untuk ke imigrasi. Malang dan seterusnya gitu. Kita
0: dampingi. Oke. Jadi istilahnya tetap tidak cul-culan ya. Betul, tetap sekali. Masih nanti Bapak kesini. Karena biasanya rata-rata, mohon maaf nih, rata-rata orang yang jamaah, orang yang akan umroh, ini pasti secara usia, range usia, ini pasti kan sudah di atas 35, 40 dan sebagainya, 30, 40 dan seterusnya. Kadang-kadang kan ketika harus mengurus ini kan bingung gitu ya. Tapi kalau di rehlata ini akan tetap bisa memandu, bisa mendampingi untuk bisa pengurusan hingga nanti paspor selesai, itu terbit gitu ya. Oke. Karena itu faktor utama yang harus digunakan ya. Gak ada paspor gak bisa. Betul. Itu identitas internasional yang harus dipakai. Oke. Berarti kalau untuk yang lainnya sudah diurusi sama rehlata ya,
1: termasuk visa, tiket, dan hotel dan seterusnya.
0: Dan seterusnya termasuk makan di sana nanti makannya gimana? Kadang kan ada orang yang bingung gitu Pak. Nanti kalau di sana makannya gimana? Bontot aja dari sini bontot gitu. Ada juga atau bagaimana?
1: Ya dari mulai fasilitas kita full fasilitas ya, dari mulai fotografi pun kita fotografi full mengikuti rombongan terus
0: di selama di sana,
1: selama di Mesir, selama pemberangkatan, pokoknya dari pemberangkatan sampai kepulangan itu ada
0: dokumentasinya. Dokumentasi.
1: Dan itu real, artinya langsung kita upload di grup, langsung bisa kita download dan
0: betul,
1: kita
0: publikasikan. Iya.
1: Real gitu. Dan makannya 3 hari sekali. Di hotelnya
0: 3 kali sehari.
1: Ya. Untuk hotelnya hotel bintang 3 yang paket hemat dan bintang 5 untuk yang
0: paket VIP. Oke. Jadi memang ada pilihan juga ya.
1: Ada pilihan.
0: Betul. Mas ini budget saya kurang nih Mas. Pakai yang ini aja Pak gitu ya. Oke. Wow, menarik sekali ya. Karena ini saya pikir ini satu-satunya ya, karena biasanya saya juga dapat brosur dari beberapa travel tuh paketnya biasanya Turki, kalau gitu Dubai. Justru saya baru dengar bahwa ini ada paketnya yang Mesir gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan dari saya. Kalau dari Mesir ke Mekah ataupun juga Madinah ini waktu penerbangannya berapa lama?
1: 2 jam.
0: Cuma 2 jam. Kayak sini Jakarta kali ya?
1: Iya, betul.
0: Kurang lebih ya. Wow. Menarik sekali. Nah, buat Anda pendengar yang ingin mungkin bertanya, bisa Anda tanyakan juga di 0341404504. Langsung bisa juga di line interaktif 0341404504 ataupun juga di line WhatsApp 081-5569-1053. Saya kembali bersama dengan Mas Imam. Mas Imam ya. Nah, kalau ada nih ya, na'udzubillah ya, semoga gak pernah ada gitu. Siap. Tiba-tiba ada jamaah yang sakit, itu apakah ada alternatif ataupun juga pelayanan yang khusus juga dilakukan?
1: Ya betul, untuk jamaah yang sakit itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, nanti Mutawif, kalau misalnya di Mekah ya, Mekah atau Madinah, nanti mutawif kita itu mengantar ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.
0: Gitu. Pusat kesehatan lah pokoknya.
1: Klinik-klinik terdekat gitu.
0: Oke, jadi istilahnya nggak dibiarin, wes dipaksa ya, apa salam dewe. Karena ada beberapa yang gitu, iya. Maksudnya ada beberapa yang sempat curhat ke saya waktu sakit mereka pasti dipaksa gitu. Tapi kalau di relata ini menjadi prioritas juga untuk yang sakit gitu ya.
1: Asalkan itu jamaahnya proaktif itu, artinya
0: ngomong.
1: Oh
0: iya betul, betul.
1: Jamaah itu mendem karena ingin jamaah, ingin ibadah.
0: Oh iya betul, gitu. betul.
1: Menahan sakitnya gitu, betul, karena betul. Sayang kan. Ketika
0: terus kadung tuh kok kono ya
1: sakit gitu kan.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi istilahnya apapun ketika sedang melakukan ibadah terus kemudian merasa sakit kemudian ngomong aja gitu ya. Karena nanti juga akan tak ada pelayanan-pelayanan ekstra yang akan diberikan oleh tim dari Rehelata ini demi kenyamanan Anda dan juga khususnya ibadah Anda gitu. Betul. Ya. Luar biasa. Nah, ini terkait dari harga paket nih. Wah, silakan. Gimana? Berarti total keberangkatan berapa lama kalau dari mungkin dari Jakarta sampai umroh selesai?
1: Kalau dari Jakarta itu ada paket yang 13 hari.
0: 13 hari.
1: Ada yang 10 hari dan 12 hari untuk rang 4 bulan ini.
0: Itu berarti beda bulan beda paket.
1: Iya, karena kita update terus karena dolar itu naik turun kan.
0: betul.
1: Kita update harga tiket pesawat dan seterusnya gitu. Jadi setiap 4 bulan sekali kita update paket gitu.
0: Oke. Ada yang paling lama berarti cuma 13 hari aja, Mas.
1: 13 hari.
0: 13 nah, hari.
1: Itu 13 nanti. Hari itu rinciannya 4 hari 3 malam di Mesir. Heeh.
0: 9 hari
1: 3 hari 3 malam di Madinah dan sisanya di Mekah.
0: Oke, itu biasanya bisa umroh berapa kali?
1: 2 sampai 3 kali.
0: Waduh, luar biasa. Mungkin yang pertama betul. Bisa umrohkan untuk orang tuanya, ya. Kemudian dirinya dan anak-anaknya betul. Untuk keluarganya gitu bisa ya. Oke, luar biasa sekali ya. Oke. Nah, kalau dari paket tadi berarti ada 10 12, 13 10, 12, 13. Yang 10 ini juga tetap ada paket untuk ke Mesir kah atau bagaimana? Iya,
1: yang 10 itu untuk Mesirnya 1 hari 2 hari 1 malam.
0: Oke, jadi cuman beda cuman hari aja ya.
1: Di Kairo saja.
0: Oh, kalau jadi tidak ada Alexandria. Itu yang 10 hari. Nah, ini kalau untuk harga paketnya
1: waduh. Kalau harga paket
0: ini terupdate aja. Karena kan memang ini harga akan berubah sewaktu-waktu karena mengikuti cruise internasional yang ada gitu ya.
1: Jadi untuk yang terdekat ini ada di tanggal 20 Agustus. Yang terdekat 20 Agustus itu umroh plus Mesir 13 hari plus Taif. Taif itu daerah di Mekah itu menjadi tempat siarnya Nabi Muhammad SAW.
0: Itu plusnya itu ada.
1: Itu ada wisata ke sana, ziarah wisata juga.
0: Itu
1: di harga 42,7.
0: 42,7. Ya,
1: tapi sudah all in dari fotografi
0: semuanya. Semuanya sudah Bapak Ibu tinggal ngurus visa, apalagi kalau sudah ada visa tinggal berangkat aja
1: tinggal urus paspor saja.
0: Iya. Apalagi kalau sudah ada paspor mah tinggal berangkat aja gitu betul. Ya. Iya. Oke. Nah, mungkin buat Anda yang mau bergabung silakan ya 0341-404-504-081-5569-1053. Nah, kalau dari harga paket yang tertera gitu. Berarti yang 10 hari berapa?
1: 10 hari itu 38,7.
0: 38,7. Oke. Itu udah all in Bapak Ibu semuanya, enggak usah mikir makannya gimana, nanti tidurnya gimana, yang pasti Anda tinggal berangkat aja semuanya termasuk di Bandara Indonesia itu sudah diuruskan semua. Nah, ini ada pertanyaan menarik, Mas.
1: Gimana?
0: Kalau berangkat, biasanya jamaah itu kan bingungnya oleh-oleh. Nina. Itu kalau oleh-olehnya gimana dong? Kalau apakah termasuk juga dalam paket itu atau bagaimana?
1: Oleh-oleh yang termasuk dari di dalam paket itu cuma air zam-zam 5 liter.
0: Air zam-zam 5 liter, ya, sudah itu aja?
1: Itu aja. Oh. Selain itu menjadi pengeluaran pribadi.
0: Oh, iya. Termasuk nanti, nah ini juga kadang kan ada pertanyaan lagi nih Mas. Apakah nanti ketika berada di Mekah atau Madinah, kita juga dibawa ke pusat oleh-oleh?
1: Iya, betul.
0: Oh. Kita berarti kita istilahnya nggak nyari sendiri gitu ya, kalau sudah di sana aku mau cari oleh-oleh buat ini. Kalau biasanya kita wisata di Indonesia kan sudah nih di hotel jebret, pengen ke oleh-oleh nyari sendiri kan. Kalau di sana enggak, nanti akan ada destinasi yang akan menuju ke pusat oleh-oleh.
1: Betul sekali. Kalau di Madinah itu nanti kita mampir ke kebun kurma. Di sana kebun kurma dan juga pusat oleh-oleh gitu.
0: Oh, itu jadi kayak
1: di Madinah itu.
0: Kalau di Batu mungkin di kebun apel gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau di sana kan karena memang itu menjadi makanan yang khas yang ada di sana. Jadi nanti kebun bisa langsung lihat kebun kurma tuh kayak gimana gitu. Oke. Wah, menarik sekali ya. Terus tapi kalau untuk belanja oleh-olehnya tetap pribadi ya.
1: Pribadi.
0: Enggak dibelanjain ya. Oke.
1: Kalau butuh nego-nego sama tawar-menawar sama penjual, nanti ada mutawif kita yang bantu.
0: Oh, iya, yang istilahnya translator lah ya. Translatornya. Jadi Ibu enggak usah bingung lah. Kok lek ndek kono kate nawar piye carane? Tenang, nanti ada mutawif atau pendamping yang akan memandu Bapak Ibu semuanya untuk melakukan negosiasi, untuk mungkin bertanya dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, kalau di Mekah Madinah yang paket 10 hari. Tadi kan cuma di Mesirnya 2 hari 1 malam.
1: Iya.
0: 2 hari 1 malam. Yang sisanya itu nanti berarti ada ziarah juga enggak sih selama di Mekah Madinah atau cuman pure ibadah?
1: Ada. Kita di Madinah ada city tour 1 hari, di Mekah juga ada city tour 1 hari.
0: 1 hari. Oke. Okay. Itu termasuk di makam Nabi Muhammad juga atau?
1: Iya, di Raudhah itu namanya. Itu ada 1 kali masuk ziarah ke Raudhah namanya.
0: Raudhah, betul. Oke. Dan pastinya nanti selama tur ini juga tidak ditul-tulno gitu. Pasti akan ada pendamping, pasti akan ada mutawif namanya.
1: Mutawif
0: ya.
1: Selalu
0: mendampingi
1: terus selama 24 jam.
0: Luar biasa. Dan mutawifnya juga yang pasti baik ya. Istilahnya enggak takoki kuat terus gitu enggak ya Mas ya.
1: Alhamdulillah kita itu timnya itu kebanyakan dari lulusan Mesir juga. Lulusan Azhar juga.
0: Okay.
1: Jadi tim di Mesir juga lulusan Azhar, tim di Mekah Madinah juga lulusan Azhar kebanyakan.
0: Oke. Dan pastinya juga sudah tersertifikasi. Betul, begitu ya. Oke. Jadi nggak usah bingung ya Bapak Ibu semuanya yang mau umroh ya kan, jangan pernah menunda ibadah Anda kalau memang hari ini sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa langsung menghubungi di Rehlata. Kita akan break dulu sejenak karena saat lagi akan segera kita kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, dan pastinya nanti saya juga akan kembali lagi untuk bersama-sama untuk yang mau bertanya terkait dari harga, terkait dari pelayanan dan sebagainya dari Rehlata, bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 081-5569-1053. Saya akan kembali lagi nanti bersama dengan Mas Imam Ropi'i dan masih akan lanjutkan obrolan kita di Catur Las Jagungan UMKM. Jangan kemana-mana pendengar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Allahu Akbar, Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, dan kita kembali lagi jam 11 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih bersama dengan Mas Imam Robi yang merupakan manajer dari Relata Tour yang di Malang ya. Karena Relata ini ternyata ada di mana-mana ya Mas ya. Kalau tuh, boleh tahu di mana aja nih Mas?
2: Untuk pusatnya Relata kita ada di jalan di Ciputat.
1: Di Jakarta ya.
2: Di Tangerang.
1: Kalau di Malang ini ada di
2: Jalan Teratai nomor 5 Lowokwaru.
1: Oh, Jalan Teratai nomor 5 Lowokwaru Kota Malang. Oke. Nah, ini masih terkait dari aktivitas yang akan dilakukan di selama melakukan ibadah umroh gitu ya Mas ya. Salah satunya yang menarik karena ini adalah spesialis Mesir. Apa selain mungkin mengunjungi peninggalan-peninggalan Islam pada saat pada masa lampau, apalagi yang paling spesial ketika kita berada di Mesir, Mas?
2: Yang unik nanti di piramid, di area piramid Giza itu, kita nanti akan diantar untuk naik unta bersama-sama.
1: Wow, naik unta, camel.
2: Kita rombongan, satu rombongan naik unta semua ke padang pasir. Nanti kita ambil view yang menarik untuk diambil fotografi
1: itu. Fotografinya ya, karena memang udah ada tim fotografi sendiri ya. Jadi bapak ibu semuanya gak usah bingung, aku foto, no tolong gak usah. Karena kita dijamin nanti fotonya juga pasti akan estetik gitu ya. Oke. Nah, berarti termasuk juga yang paket 10 hari nanti juga ada itu?
2: Ada.
1: Itu memang sudah menjadi paket ada, yang wajib dilaksanakan ya selama di Mesir ya.
2: Okay. Tapi kan nggak semuanya bisa naik unta atau misalnya yang sepuh atau yang
1: yang mau aja. Itu udah termasuk harga atau
2: opsional? Itu opsional.
1: Oh, itu opsional. Kalau mau naik ya nggak apa-apa naik gitu aja. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Okay? Terus terkait dari selama kegiatan di sana berarti makan dan semuanya udah aman ya lah ya. Enggak usah bingung, enggak usah pusing gitu ya. Oke. Nah, ini termasuk jamaah. Ini kan pasti kan bingung ya, ada yang mau nyuci baju atau gimana di sana? Nanti disediakan juga atau itu bisa menghubungi pihak hotel atau bagaimana?
2: Nanti menghubungi tim Relata untuk dikomunikasikan ke petugas laundry.
1: Jadi memang sudah ada petugasnya sendiri gitu ya. Maksudnya biasanya kan ini jadi bingung juga. Waduh, sangat dinos, telulas dinos. Kan kok kelambiku ya opo gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk over bagasi, nah ini yang kadang-kadang menjadi sebuah polemik gitu Mas. Biasanya ini jamaah di sini bawanya 20 kilo, tapi balik-balik tadi 50 kilo. Karena kebanyakan belanja di sana. Nah, ini untuk over bagasinya nanti bagaimana hitungannya? Apakah akan ditanggung oleh Relata atau ada dari jamaah sendiri yang akhirnya kena cas karena kan itu ya anu jamaah. gimana?
2: Pribadi. Untuk untuk yang pesawat Mesir ini, Egypt Air, itu dia ambil 40 kilo.
1: Maksimal.
2: Ya, 40. Itu termasuk banyak sekali kan.
1: Oh iya, 40 kilo banyak sih.
2: Kalau standarnya kan 23 atau 25. Untuk Egypt Air itu 40 kilo kita dapat jatahnya. Dua koper.
1: Masing-masing jamaah 40 kilo.
2: Cuman kerepotannya nanti ketika pulang
1: landing
2: di Jakarta terus dia naik pesawat domestik. Nah, kebanyakan 20 kilo.
1: Iya, betul. Nah, betul.
2: Itu ekstra
1: betul.
2: Bagasinya di situ.
1: Tapi sebetulnya kalau dari armada Egypt Air ini memberikan space lebih besar bagasinya, tetapi nanti ketika ada over bagasi di penerbangan domestik itu tanggung jawabnya dari jamaah.
2: Kalau dia naik bis kan lebih aman, kereta aman, tapi kalau pesawat domestik itu
1: bagasinya over. Ya. Berarti harus dikira-kira sendiri lah Mas ya. Oke, menarik sekali. Mungkin nanti bisa di-share kembali nih Mas ya untuk harga.

0: paketnya yang 10 hari, 12 hari dan 13 hari berapa aja? Silakan.
1: Untuk harga paketnya yang mana ya tadi? Yang Umroh plus Mesir 13 hari itu landing Madinah spesial itu 42,7. Untuk umroh regulernya 12 hari di tanggal 13 September.
0: Oke.
1: Di tanggal 13 September itu 29,9 juta saja.
0: Oke.
1: Dan untuk yang umroh plus Mesir 13 hari yang paket hemat itu 38,7.
0: Oke. Okay. Jadi silakan
1: jenis harga.
0: 3 jenis harga silakan dipilih. Nah, terus ini untuk beberapa jamaah yang mungkin wah bingung nih, menarik sekali nih Mesir belum pernah nih gitu. Nah, ini bisa menghubunginya kemana, kemudian datang ke kantornya gimana? Monggo silakan di-share juga nih.
1: Untuk jamaah yang mau lebih lengkap lagi informasi tentang umroh plus Mesir itu bisa menghubungi WhatsApp saya nomor 085-224-858-202.
0: Oke.
1: Okay. Atau bisa langsung main ke kantor kami di Jalan Teratai nomor 5 Lowak Waru Kota Malang.
0: Betul sekali. Nanti biar bisa mendapatkan informasinya lebih gamblang. Betul ya sekali. Kan? Termasuk mau bertanya tentang apa aja kegiatan yang harus dilakukan di sana nanti bisa ya. Sekalian ngopi kali Mas ya. Oke deh, jadi sekali lagi buat Anda yang mungkin punya niat mulia untuk pergi ke Tanah Suci, satu pilihan lagi yang mungkin bisa Anda pertimbangkan ada Rehlata, karena paketnya ini lain daripada yang lain, ada plus Mesirnya, jadi Anda bisa mengunjungi beberapa situs peninggalan Islam kuno yang ada di Mesir. Anda termasuk juga bisa nanti tahu bahwa di sana ada pusat keilmuan tertua yakni Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Anda juga bisa tahu piramid, Anda juga bisa melihat mumi-mumi itu kayak gimana, yang usianya bukan setahun dua tahun tapi ribuan tahun. Oke deh, dan terakhir deh Mas, nih kira-kira pesan apa yang pengen disampaikan untuk mungkin calon jamaah atau orang yang pengen kesana tapi belum ada, apakah ada skema-skema pembayaran yang mungkin bisa lebih meringankan gitu?
1: Oke, untuk pembayaran, pembayaran kita ada 3 tahap gitu, yaitu di tahap pertama yaitu DP 5 juta.
0: Oh, DP aja 5 juta. Oke. Okay.
1: Setelah itu di H-45 kita ada di 15 juta. Untuk pelunasannya di H-30. Pelunasannya di H-30 itu 30. Harus lunas semua, karena di dari situ kita akan proses semuanya dari A sampai Z.
0: Oke. Jadi memang ada 3 skema ya. Kalau yang mau bayar cash juga nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Cash aman. Atau langsung lunas juga boleh.
0: Oke. Okay. Tapi semuanya memang harus dilakukan jauh-jauh hari. Jangan besok berangkat sekarang baru cash gitu, nggak bisa ya.
1: Nggak bisa.
0: Karena terkait sama identitas yang harus diurus untuk nanti melakukan check-in di bandara itu kan butuh proses Bapak Ibu ya. Jadi kalau cuman penerbangannya sini ke Surabaya atau Surabaya ke sini mungkin itu jauh lebih mudah. Karena segala sesuatunya bisa diurus secara dadakan ya. Kalau ini memang harus diurus jauh-jauh hari, nanti biar tidak terjadi miskomunikasi, tidak terjadi silih ginjil. Emang Jawa bilangnya kayak gitu. Oke. Terakhir Mas, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar semuanya yang mungkin punya niatan baik beribadah dan melaksanakan ibadah umrah ataupun juga sekaligus berwisata, sekaligus apa ya istilahnya, mungkin cita-cita yang dulu belum pernah tercapai, semoga selah.
1: Yaitu jamaah itu terkadang khawatir dari legalitas dan keaslian,
0: keabsahan ya.
1: Sebuah travel gitu. Jadi kita emang sudah resmi tercatat di PPIU pemerintah, dan juga nanti jamaah mentransfer pembayaran ke rekening perusahaan langsung.
0: Nah, oke, jadi bukan ke rekening pribadi.
1: Bukan. Jadi bisa dipegang pertanggungjawabannya. Gitu.
0: Oke, termasuk nanti kalau ada komplain-komplain dan sebagainya bisa juga ke customer service ya. Bisa. Oke. Oke. Tapi untuk area Malang kebetulan Mas Imam Ropi ini adalah manajernya, nanti segala sesuatunya pasti akan dibantu sampai dengan berangkat, bahkan bukan hanya berangkat, pulangnya pun akan tetap ada eternity yang bisa dilaksanakan gitu ya. Betul. Yang akan tetap dilayani dengan sepenuh hati gitu ya. Oke, Mas Imam Ropi, matur nuwun sangat hari ini sudah mampir. Sama-sama. Sudah ngobrol-ngobrol, semoga informasi ini yang telah disampaikan ini bisa memberikan manfaat, bisa juga minimal kalau dengar ini ya bulan depan gitu berangkat lah gitu ya. Amin. Saya juga pengen berangkat, belum berangkat gitu. Amin. Ada nggak yang sistem tabungan gitu Mas, nabung dulu dari sekarang gitu? Sementara belum.
1: Belum, karena itu kan rawan.
0: Betul.
1: Rawan sekali kalau nabung.
0: Betul. Makanya cuman sistemnya dibikin cuman 3 kali.
1: 3 kali
0: cicilan. Biar enggak terlalu panjang gitu ya. Karena justru sekarang yang, mohon maaf, banyak penipuan itu justru yang waktunya panjang ya.
1: Iya.
0: Nanti pas mau berangkat tiba-tiba orangnya hilang.
1: Iya, yang sistem tabungan itu rawan
0: gitu. Rawan.
1: Jadi kita menghindari.
0: Menghindari itu. Jadi pasti dijamin lebih aman kalau Anda bersama dengan Rehlata menunaikan ibadah Anda. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Imam Ropi'i. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat sama-sama untuk pendengar semuanya. Oke. Nah, itu tadi ya pendengar jagongan saya bersama dengan Rehlata Tur Malang di Catur Laras Jagongan UMKM, dan saya Taufik Bisbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju. Baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.

0: Nah iki jula-juli mumpeng ya.
1: Iya.
0: Iki joget-joget iki lumpuk kabeh di panggung. Ayo ngiringi jula-juli mumpeng. Khas Jawa Timur.
1: Iya.
0: Nek gak ana jula-juli iki kurang sedhe.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cingnya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Oke,
1: okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke okay deh.
2: Panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke okay deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke okay, deh siap. Baik, langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana dimanapun berada. Nah kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya? Oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya,
2: Sigi
3: tahunan
2: sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk event?
3: Iya betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke oke oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya atau tentunya pasti ada. Nah Danau, Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua
2: yeah
3: masuk event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Iya.
3: Yeah. Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: untuk
2: sekali.
3: Datang ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung, turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maafalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya, betul, kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini
3: ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya
2: betul,
3: kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya, kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya, mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke.
3: Okay. Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang Sigi, yang ya, lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya, konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahalini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal, untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya, masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu, dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu, khususnya anak muda, juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
2: Okay.
3: Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Okay. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
2: Okay.
3: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu,
2: iya,
3: Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja,
2: okay,
3: karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu,
2: okay,
3: sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu.
2: Okay.
3: Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay, seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti horse,
3: ya,
2: kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
2: Okay.
3: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
2: Yeah.
3: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke, yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya. Ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
2: Yeah, nah, seperti yeah, ini.
3: Jadi
2: yeah, yeah,
3: itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya luar biasa,
3: ya, view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata, okay, yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding, ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti, yeah, itu.
2: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana
1: kalian
2: melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, iya. Nanti di
2: kita ngobrolin.
1: Iya. Ya? Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat
2: boleh,
1: pendengar
2: boleh,
1: juga
2: boleh.
1: Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh masih. Iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, bangga seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal. Sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ini teman saya kakak Oderina ini. Selamat sehat ya kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arisa. Oh iya, Pak pinjem dong kopi yang di kepalanya Pak, cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ciri-ciri ya. Ini temanya luar biasa ya, temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu itu ya, ya benar ya?
1: Iya betul.
4: Bapak. Benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa kakak ya? Bapak aja.
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya, Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih Bu.
4: Oke, jelas ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu Ratu Becky yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din, langsung jawab saja.
3: Jadi untuk
2: aksesnya.
3: Iya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kayak ya. Seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke, okay. Nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya, burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong biasa.
2: Rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya, kemudian ada makakanya.
2: Wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam
2: salah
3: dan itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar. Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke. Nah, kita ke

0: Bang Din ya?
1: Bang Din ya?
0: Iya, Bang Din. Jadi apa saja yang di yang diadakan di Danau Lindu ya?
1: Oke. Okay.
0: Di Danau Lindu itu selain festivalnya itu, selain festival gitu, yang kedua itu berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din?
1: Okay.
0: Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
1: Leman.
2: Makasih.
3: Oke, okay, Bang Leman.
1: Terima kasih Pak Leman. Ya. Oke, okay, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
2: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
1: Betul,
2: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh, di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau. Yang nantinya kerbau hasil sembilan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
1: Okay, jadi
2: itu
1: makan besar
2: ada makan
1: gitu
2: ya? Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
1: Masak
2: ada,
1: berarti ada masak juga.
2: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam kuliner khas Sigi.
1: Jadi festival makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
2: Artinya
1: festival kuliner.
2: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya, benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
1: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Iya. Ya, tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay.
3: Okay.
1: Dan
3: dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
1: Belum ada penelpon sih.
3: Belum ada.
1: Silakan
3: ya.
1: Kalau di Jakarta ada penelpon.
3: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
1: Okay,
3: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
1: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
2: Baik, jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
1: Okay.
2: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik.
1: Yeah.
2: Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya, satu
1: cross country-nya.
2: Seperti itu. Jadi melalui

0: peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang lindu. Ya, ya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke lindu itu lebih efektif.
1: Betul sekali. Nah, seperti itu. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
2: Iya, boleh.
1: Okay. Halo.
3: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Dengan Mbak siapa ini?
1: Ini dengan siapa dulu dong?
3: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
1: Oke, okay, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
3: Oh, Ratu ya?
1: Iya. Silakan. Silakan ada yang mau ditanyakan?
3: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Mm-hmm. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, jadi saya tetap mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, bukan Palolo saya.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
1: Oke.
3: Okay. Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang karena ya mohon maaf saja mungkin karena maraknya mungkin penerbangan liar sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitupun di Palolo karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional toh.
1: Iya. Yeah.
3: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penebangan hutan secara liar.
1: Baik.
3: Jadi itu saja sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
1: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
2: Mm-hmm.
1: Ya kaitannya dengan iklim ya. Jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
0: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
1: Betul, sekali.
0: Ya, sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
1: Yeah.
0: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Yeah. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
1: panjang
0: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Okay. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya seperti itu.
1: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
0: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu, itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian, jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
1: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
0: Ya di sana masih hukum, artinya mereka hukum memberikan adat, ya? Sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
1: Oke, okay. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
2: Betul.
1: Luar biasa. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
2: Sudah pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
1: Oke, silakan Kak Dian.
0: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026. Sesuai dengan motto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
2: Rindu.
0: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
2: Baik. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
0: Ya.
2: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Iya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
6: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
5: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
6: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
5: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
6: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
5: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
6: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
4: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
7: Kearifan Lokal Nusantara.
8: Maromu. Maromu
7: adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain, dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Cavite jam 14.
1: Abangko, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Alo, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

Beralih ke berita yang lain, lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: pas jam
1: Mekaten Suruk Suryo Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Gianyar dikenal sebagai pusat seni dan budaya di Pulau Bali yang memiliki sejarah panjang sejak masa kerajaan Gianyar pada abad ke-18. Wilayah ini sangat kental dengan adat istiadatnya, salah satunya adalah kelestarian tari topeng dan juga ukiran khas yang menjadi nilai kehidupan masyarakat di sana. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Gianyar, Provinsi Bali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Provinsi.

Ubud merupakan destinasi wisata andalan di Kabupaten Gianyar yang terkenal hingga mancanegara sebagai pusat spiritual dan alam. Menawarkan pemandangan sawah teras sering tegalalang yang indah serta hutan kera yang sangat asri. Anda juga dapat menikmati perpaduan antara keindahan alam dan pedesaan

Selain keindahan alamnya, Gianyar juga memiliki kuliner khas yang menggugah selera. Salah satu kuliner khas yang terkenal di Gianyar adalah nasi ayam kedewatan. Hidangan ini sangat otentik dengan perpaduan nasi putih yang disajikan bersama ayam betutu, ayam goreng kering, sate lilit, dan telur pindang. Cita rasanya sangat kaya akan rempah karena menggunakan bumbu basa kenyep yang pedas dan gurih. Nasi ayam kedewatan telah menjadi legenda kuliner di Gianyar yang wajib Anda cicipi ketika

biasanya jika berkunjung tanpa membawa oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh khas dari Gianyar adalah kerajinan perak dari Desa Celuk. Desa ini merupakan sentra perhiasan perak yang terkenal hingga mancanegara dengan desain yang sangat detail dan kualitas kelas dunia. Dibuat secara manual oleh para perajin lokal

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Gianyar. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Gianyar, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Mekaten Pawarto Enggal, Ro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16. Surup Suryo, Ro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: Ini infonya.
5: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang edisi hari Selasa 14 Juli 2020. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan hari ini. Seperti biasa setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda mendengar di sajian Goyang Senggol. Lagi di Goyang Makin Asik. Oke, seperti biasa ya, yang ingin bergabung bisa bergabung di layanan telepon di 404504 atau bisa WhatsApp di 081 5691053.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Sutra Pendengar. Mahar dari Rita Sugiarto telah diluncurkan. Sebelumnya tadi ada Seguntum Mawar Merah ya, Elvi Sukaisih. Dua tembang lawas sudah diluncurkan. Semoga bisa menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini atau istirahat sore Anda. Baik, di line telepon Aji buka goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik.
1: Selamat sore Bang Aji Santoso.
0: Selamat sore.
1: Telah
0: juga
1: cukup lama aku tidak berkomunikasi dengan Bang Aji.
0: Kemana aja?
1: Ya nggak kemana-mana sih, tapi tetap nguping RRI. Kalau nggak pergi, kalau nggak penting-penting, malas pergi Bang. Sekarang dingin hawanya.
0: Iya ya, dingin banget, dingin ya.
1: Banget, bedidding.
0: Betul.
1: Tiap hari Bang, pokoknya semenjak tidak hujan lagi deh, semenjak musim kemarau ya mulai. Aku merasakan kalau aku sih mulai awal-awal Juni Bang.
0: Awal Juni ya.
1: Iya. Jadi kalau sudah sore itu jam 5 ke atas dingin banget. Sampai besok pagi sampai jam 8, jam 9 baru panas. Itu pun masih terasa dinginnya.
0: Masih terasa dingin. Heeh, benar.
1: Benar Bang.
0: Tapi enak. Jadi dingin kalau daripada panas ya.
1: Iya sih.
0: Ya kalau dingin kayaknya adem, seger.
1: Adem, yang penting tetap jaga kondisi ya. Mau betul. Panas mau dingin. Kalau mau dingin yang hangat-hangat minum kopi, makan gorengan ditemani oleh goyang senggol RR itu.
0: Asik banget.
1: Ya, promosi dulu. Mengangkat nama RRI kan?
0: Benar.
1: Walaupun enggak pernah request lagu,
0: pokoknya
1: salam-salam ya.
0: Oke, deh, salamnya buat siapa?
1: Buat Pak Soyo, buat Mas Faris di Batu, buat Pak Rendra, buat siapa itu Bu Titi di Lestari ya? Buat Bunda Riatin, buat semua ya.
0: Oke. Okay.
1: Enggak apal, pokoknya buat semua yang rajin naikkan di acara ini ya, di prom yang senggol ya. Dan terakhir buat Bang Aji lah bertugas sampai tuntas nanti.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Aji, goyang senggol RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Oke, terima kasih. Ada Kang Suranto ya, matur nuwun. Satu lagi goyang senggol.
2: Halo.
0: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Makin asik.
2: Goyang makin asik, Mas.
0: Ye, Widi jeng santen Ibu. Widi.
2: Santen.
0: Sehat, Bu?
2: Nggih, Mas Aji. Sehat alhamdulillah. Sak wangsulipun, Mas.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Pripun duwe?
0: Alhamdulillah sehat ugi.
2: Alhamdulillah. Mas, kula nyuwun lagu Penimbang Rasa.
0: Penimbang Rasa.
2: Menimbang
0: rasa. Oke, siap. Kagem sinten.
2: Salam kagem Mama Dika, Pak Gerandong, Pak Bambang sekalian, Ibu Ban, Pak siapa lagi? Supe, Pak.
0: Oh, ngoten nggih kagem sedoyo ya, nggih.
2: Nggih, pun pangapunten.
0: Sami-sami. Nggih,
2: mboten. Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Widi, kalian Pak Widi nggih teng wingking menika. Mirang suwanten niku lho. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum Mas Haji, request kupu-kupu saking Rita Sugiarto, Bu Marlena. Nggih, goyang senggol. Halo. Goyang senggol. Oh, enggak ada suaranya ya. Oke deh. Nampaknya terputus, dicoba lagi di 404504 atau di WhatsApp 081-556-91053. Goyang senggol.
1: Makin digoyang.
0: Makin
1: asik.
0: Mas Faris ya?
1: Iya, Mas Kanto. Gimana kabarnya Mas Kanto?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Sil sehat ya.
0: Gimana?
1: Akila sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, sehat semua.
1: Ikut ke studio atau di rumah ini?
0: Di rumah.
1: Oke, wes selamat menikmati di rumah berarti ya. Iya. Ini request lagunya yang kemarin belum bisa ya Mas Adi ya?
0: Kemarin apa tuh?
1: Gila Dangdut.
0: Hah?
1: Gila Dangdut.
0: Gila Dangdut.
1: Iya, The Virgin.
0: Gila
1: lagu baru itu kayaknya Mas Haji.
0: Oke.
1: Iya. Nanti sambil ya. Tak kasih opsi. Iya. Nanti kalau nggak ada alternatifnya status ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita Alvia ya.
0: Ya. Siap.
1: Oke. Okay, salam ya.
0: Oke. Okay, silakan.
1: Salam buat Pak Suranto tadi ya. Luar biasa ya Pak Suranto rezekinya hari ini dan nomor satu ya.
0: Iya.
1: Terus ada Bu Widi sama Pak Widi tadi ya. Yang baru turun juga ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, juga ada Pak Grandong, juga ada yang dindampit itu ya Pak Eko, Bunda Sri Gati, untuk semuanya ya Mas Haji ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Tante Titik juga ya, biar pas ya. Makasih Mas Haji.
0: Matur nuwun, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menimbang rasa haji diluncurkan dari Farida, dilanjutkan dengan kupu-kupu.

0: Aduh, siapa sih yang bakal takut pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampai di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 saudara pendengar. Gila dangdut weh, iya, apalagi di acara goyang senggol ya kan. Masih gue anget deh. Oke, yang ingin bergabung bisa bergabung kembali. Aji buka langsung goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang.
1: Makin digoyang.
0: Makin asik.
1: Makin asik ya. Oke,
0: beriatin.
1: Radionnya gede.
0: Lah iya, suara ini balik loh.
1: Mas Aji, sehat-sehat
0: jenengan. Amin, mata dua nih, gaya sehat.
1: Amin, kalau nggak, jenderating sehat-sehat sekeluarga harus sambang bulan raya.
0: Oke.
1: Mas Aji, penyiar-penyiar perumpat itu seneng karo mandulan Kang Songo ya.
0: Aku
1: suwan nang ngono jenderating, penting saya kita soal loro lah nang bapak. Teman karo aku bendino rumah nang perumpat.
0: Matur nuwun nggih.
1: Matur suwun panjenengan Kang Songo mirengaken radio.
0: Ah iya.
1: Anu Mas Aji. Mangke lagunipun terbayang-bayang wonten.
0: Oke, siap.
1: Lagu terbayang-bayang kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Marlena, Bu Pandan. Wonten Bu Marlena sampun nggih. Terus sinten anu Pak Suranto, matur suwun singgel Pak Suranto, mesti nyenggol pendereten terus, Bu. Aceng, Pak Grandong, dan luar negeri semuanya ya, Surabaya, Jember, Jakarta, semuanya yang mendengarkan sekarang ya, Mama Tika, Mama Yuda, Maya, Mama Trian, semuanya ya, pendengar RRI.
0: Okay.
1: Dari pendereten semoga panjang umur dan rezeki sehat-sehat semuanya ya, jaga kesehatan. Yeah. Musim panas ini jangan makan es, jangan minum es ya, temanku semuanya ya, minum air hangat aja, soal sore ya, betul lah.
0: Ah, betul.
1: Ya, jaga kesehatan. Timur, ku njogo umur, awake umure iki njogo ngelak ngombe, luwe mangan, turu istirahat. Ambek

0: Dengarkan radio berempat, betul Mas Haji?
1: Betul sekali.
0: Timur, utara, iku hidupku sementara. Sing hati-hati, rugi-rugi karo koncone karo dulure karo anake, nggih. Timur, utara, selatan iku mbaca selawatan tiap hari ya, jangan lupa mbaca selawatan. Kora-kora selawatan, mlaku-mlaku selawatan, betul Mas Haji?
1: Betul.
0: Barat. Awake besok awake dhewe iki besok nang akhirat, kudu ketono wewe, akeh. Amal-amal yang lek riyo kudu sugih miskin kudu amal, betul lah Mas Haji?
1: Betul.
0: Iya.
1: Oke.
0: Semuanya pendengar RRI Malang semuanya ya, di luar negeri di Malang Semarang semuanya ya. Sehat-sehat. Mas Haji ya sehat-sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur pancar sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala Bu Reati ini Mas Ayu Kusmaning Dewi Ati. Terima kasih matur suwun sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Yang ingin bergabung kembali goyang senggol. Oke, terputus ya. Oke. Terima kasih Mas Aji. Oke. Salam buat Adi Agilah. Matur nuwun, terima kasih. Yang suka dengan lagu-lagu dangdut monggo goyang senggol. Goyang senggol, makin digoyang
0: makin
1: asik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, sehat Ibu?
0: Pangestuni pun alhamdulillah.
1: Nggih. Yen alhamdulillah. Amin amin amin amin.
0: Nggih, nduk dateng griya.
1: Nggih.
0: Mboten kelayu ngantem niko
1: alhamdulillah mboten sama niko saged di pamiti.
0: Nggih.
1: Niki badhe jaman tembang menawa Bu Sri.
0: Tembang pun. Pecah seribu Mas Haji.
1: Pecah seribu.
0: Nggih.
1: Berkeping-keping nih.
0: Enggih, hancur.
1: Hancur berkeping-keping.
0: Enggih.
1: Oke.
0: Kurang kirim.
1: Kakak pecinten.
0: Pak Gandong, Eko, Pak Ismoyo, Pak Bambang, Mas Fari, Bu Widi sekalian, Bu Riatin, Bu Bandan, Bu Marlena, Mbak Titi, Mbak Serigati.
1: Enggih.
0: Sugeng nyinjing, sugeng santen,
1: nanti kumikat
0: lali dino
1: lah, mangkali niku
0: nggih kagem panjenengan tansah sehat
1: amin, amin, amin, amin.
0: Diparingi lancar rezekinipun jenang ingkang manfaat
1: alhamdulillah amin nggih
0: ngaten mawon Mas Haji
1: matur nuwun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Sri Purnomo. Lagunya Pecah Seribu nggih di rantos, tapi sebelumnya terbayang-bayang dulu Ona Sutra. Aku menyenangkan. Bu Pandan sabar nggih, mari kita tembangi sampai meluncur ya Bu.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Jati Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Ji Santoso di kesempatan sore hari ini. Oke, masih ada waktu yang bergabung di sajian Goyang Senggol. Langsung aja yang bergabung Ji buka ya. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang.
1: Semakin digoyang, semakin
0: asik.
1: Mas Aji,
0: yep.
1: Kemarin sinyal kurang bagus.
0: Oh, gitu.
1: Jadi terputus-putus. Dan lagunya pun buntutnya doang.
0: Masa sih?
1: Iya, aku pengennya dari awal kalau bisa. Tak bisa melupakan itu. Kalau bisa dari itu, buntutnya doang aku dengar gitu.
0: Oh,
1: atau
0: gitu.
1: Ke pendengaran aku gitu ya.
0: Tak bisa
1: melupakanmu.
0: Oke, kayaknya udah tak bisa melupakan hati kan?
1: Hati DA ya, hati Dangdut Akademinya. Oke, salamnya buat siapa ya? Yang sudah naik tadi ya, juga buat Ustazah Widi juga ya. Juga buat Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sri, Sri semuanya lah ya. Buat juga Oma Nancy, Yul, Ciprut, I love you, Opa sayang kamu, juga Baby Milo.
0: Baby Milo masih ada ya.
1: Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan masih ada ya. Juga buat Akila sama kakak-kakaknya juga tidak terlupakannya. Tetap jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Soleh. Yang selalu berbakti kepada orang tuanya, juga berprestasi di dunia akademiknya. Amin.
0: Amin.
1: Oke, Mas Aji, sehat selalu, tetap amin, semangat. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia. Because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuan-tuan, terima kasih Bung Maesera ya. Di belakangnya Bung Maesera, Haji buka kembali Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin asik, ngantuk aku Om.
2: Ini, apa kabar Bang?
0: Kabar baik, aduh, cekuan ya. Iya, yeah, tambahnya apa ya cekuan ya?
2: Cekukan.
0: Iya.
2: Dicekuk.
0: Wah, dicekuk malah untuk copot.
2: Dicekuk untuk copot ya malah.
0: Lain dicekuk tuh komburi apa nih? Mencelat kabel tuh.
2: Lain.
0: Iya.
2: Iku abang
0: Ijo lah,
2: panggok kan jawab sih.
0: Abang Ijo. Goyang Senggol.
2: Makin digoyang, makin asik.
0: Nah, wis, dan. Islam.
2: Ada siapa itu?
0: Bisa mentakoni iki sapa?
2: Ada siapa di sana?
3: Ada nana.
2: Oh, hai bebek ya.
0: Bebek orang.
3: Hai juga.
0: Ini orang kok bebek.
3: Bebek apa bebek?
2: Oh, jangan Mas Aji, ini panggilan mas-masku Mas Aji.
0: Oh.
3: Mas Aji.
0: Dalam.
3: Mas Aji.
0: Dalam.
3: Bebek apa bebek?
0: Bebek aduh sekali.
3: Bebek senja.
2: Itu panggilan mas-masku Mas Aji. Waduh. Nah, sesuai orang itu Mas Aji.
3: Mas Aji bebek senja paling.
0: Bebek sinjai. Enak itu. Waduh bisa. Cocok ayo gas kapan lagi.
2: Mas Aji. Baik. Pura-pura wong iku malu di buriku. Ayo beb, naik
0: beb ngono
3: iki. Rancang.
0: Janji ya.
3: Ora lho, Mas.
0: Janji ya.
3: Ora lho. Saman dihapusi lho, Mas.
2: Kaet mangil.
3: Yo aku lek tak metu ngono.
2: Ayo beb, naik ngono.
3: Aduh.
0: Rincipe. Temen kok. Kanda.
3: Rincipe.
0: Kandani kok. Wong siji iki ki ndrawasi iki. Ya kadung.
3: Aduh temenan Mas Aji jak gak kenekan wong iku Mas Aji. Wah,
0: kenekan yo.
2: Kesek kenekan iki.
0: Apa kesenggol titik ngono kop. Aduh. Cekukan
3: iki dalem. Mas Aji.
0: Yep.
3: Iku kesenggol titik langsung gentayangan yo.
0: Yo iya anjene kok. Ini peranaan ini gerandong.
3: Nah iya peranaan gerandong yo. Senggol titik langsung gentayangan yo. Ada salam tapi udah lewat Mas Aji, enggak tahu siapa.
0: Kok kada ondok salam kok kada luar sabarang toh.
3: Nah iya nah, itu
0: liwat,
3: lah, lewat lo emek sak
0: maknyit
3: sak pengetah nih. Oh dari Bunda Marlena.
0: Oh Bu Marlena je, matur nuwun, terima kasih.
2: Kanda ini kok gak percaya Mas Haji, kok kan percaya aku lagi
3: di belakangnya kok.
2: Ayo Beb.
3: Loh Bunda Marlena Mama Upi.
0: Waalaikumsalam.
3: Lari Cinta. Kanda elak sen.
0: Pak Eko
3: yang munggah laris.
0: Udah, nih. Pak Eko guyu, kenapa sih Pak Eko?
3: Aduh, sama takoni Mas Wong, cuma mari kena endi Mas kok
0: bilang iya. Lorong guyu. Sama kena lorong guyu itu kenapa Pak Eko?
2: Ya kak Wong,
0: loh, bahagia dah, bahagia. Dirimu bahagia.
2: Gak iya, bahagia dong.
0: Oh, lagi bahagia ternyata.
2: Ya bahagia banget. Ini aku sih nggak bahagia satu, nggak bahagia.
0: Kenapa?
2: Kan yang satunya kan mungkin lagi dengar kan.
0: Oh, di konangan bu ternyata.
2: Nah iya di si monitor yang satunya. Tadi kan aku ngomongku terbatas.
0: Jadi ngomongnya dia terbata-bata iya, sekarang.
3: Iku model, iku ledome jadi uh-huh. Milah arek malang lak ngunalah
0: iya. Ledome. Ledome iki gimana? Kakean model.
3: Kakean model.
2: Lanjene foto model kok kene.
3: Mas.
0: Ya, le,
3: aku lek kuatir ya lek kakean model iki wedi kula ayahap
0: nggo. Lah, lah iya. Kandani yo. Ayah pilates yo.
2: Iya, lho.
0: Oke mau denger lagu apa Bu Sri tak siapin lagunya Bu Sri Gati.
2: Dia mau dengarkan ya.
0: Iyalah, masa gak didengarkan.
3: Apa sih, anu Mas ditinggal mentah-mentah wes.
0: Hah?
2: Iya.
3: Tinggal mentah-mentah.
0: Ditinggal mentah-mentah. Oh,
3: alah. Iya.
0: Ono sing mateng lho padahal.
3: Hah?
0: Ono sing ono
3: sing. Lah dirimu tega ya Mas dirimu Mas.
0: Lah kok saya?
3: Ya dirimu kok tega dirimu.
0: Sungguh dirimu teganya. Kasetnya bulat.
2: Oh iya. Kalau juga cewek cantik.
0: Loh. Pak Eko sampe nang ndi iki?
2: Iya. Ya aku tak mentano Mas Haji ya kok tak lagu Mas Haji ya.
0: Ono sing nesu ndek mburine Pak Eko kaya iki.
2: Ya mburine Pak Eko.
0: Kaya ono sing jiwiti. Lah ya nek kaya
3: ana sing Mas, aku kan
0: iya.
3: Aku datang.
2: Ngomong aja, ngomong aja, ngomong aja.
3: Mesti ndek belakange ono.
0: Lah iya ana sing jiwiti ngono ae kok. Ayo. Heeh.
2: Ya. Aku minta itu aja, minta lagu Cambuk Derita aja.
3: Ya, Maya.
0: Okay.
3: Mas Haji, tenang dalam. Ya Maya, papa masih naik.
2: Aduh. Ya, ini papi lagi on air ya, bentar ya.
0: Iya,
3: papi lagi on air ya, Mas.
0: Papi
3: ya.
0: Sama Pipo.
2: Ya Mas Haji aku kasih cambuk derita aja Mas Haji dari kinerjana ya.
0: Oke. Mari kita dicambuki sampean.
2: Iya dicambuki ngalor ngidul iki lho.
0: Oke deh.
3: Makane tak mangkane.
2: Ya wis aku tak turun dulu ini aku ada keperluan maaf ya.
0: Oke.
3: Oh
0: aduh.
2: Sama menang iku. Beb aku turun dulu ya Beb.
3: Aduh Bapak.
0: Bapak. Oke Pak Eko matur nuwun. Wah iki iso-iso Pak Eko mari digawe puki iki. Oke Bu Sri Gati salamnya buat siapa? Monggo.
3: Iya, salamnya buat Bunda Marlena ya.
0: Terus
3: juga ada Mama Upi,
0: Mbak
3: Titi. Terus juga ada tadi yang di Jakarta tadi.
0: Bung Maisera. Babe
3: ya.
0: Iya, Babe.
3: Heeh, Bung Maisera. Selamat sore juga ada Mas apa itu yang di Batu Mas Faris juga ada Pak Ismoyo Mama Dika terus Bu Ponco terus Bu Sri Purnomo kemarin tuh aku dapat apa Mas kabar ya katanya Mama Anggi itu nggak ada umur ya
0: terus udah seminggu mungkin
3: ya itu yes turut berduka cita ya Mas ya atas meninggalnya Mama Anggi semoga yang ditinggal tabah
0: amin
3: menghadapi cobaan ini
0: enggih leres
3: lagu lo Mas aku ya Mak mari kehilangan ya Mas sepupu saya gak ada ya sepupu Mas
0: oh enggih kenging sakit nama pripun
3: baru kemarin tuh 7 hari ini baru kemarin
0: oh enggih kenging sakit nama pripun
3: kena stroke Mas
0: kena
3: stroke
0: enggih ya. Ya yang namanya yes, umur ge.
3: Udah berobat iya, udah berobat kemana-mana. Padahal umurnya masih di bawah aku loh Mas.
0: Umurnya. Lah iya. Kita nggak punya umur. Maksudnya yang namanya umur kita nggak tahu.
3: Iya. Iya Mas Haji.
0: Dalam makanya. muda, kalau orang tua.
3: Semua saya doakan panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke. Okay. Ya, ya, ya udah lagunya tak tunggu Mas Aji.
0: Oke,
3: ya.
0: Siap.
3: Mas Aji, selamat bertugas, semoga enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah. Si kecil mana?
0: Di rumah.
3: Dengar.
0: Di rumah.
3: Oh, di rumah. Okay. Ya, terima kasih Mas Aji ya.
0: Oke, matur nuwun, terima kasih juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bu Sri Gati nggih. Kalimantan tetap setia menyimak. Matur nuwun Kang Aceh. Mau request lagu apa nih Kalimantan nih? Ya, arep kari maneh iki goyang senggol.
1: Goyang senggol.
0: Makin digoyang, makin asik lah. Yo, mau ketinggalan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang ketinggalan.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Bepandan pripun kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Batu habis ada acara gede-gedean ya. Grebek suro nggih.
1: Napane gede-gede?
0: Yo, wonge. Enggak acaranya maksudnya kan. Baru ada acara grebek suro di beberapa titik itu
1: mungkin suroan
0: karnaval mau acet teng budi-budi ke
1: tapi kan? Sudah hampir habis suro kan sudah
0: iya minggu terakhir lah kemarin itu bu ya makanya
1: terakhir
0: gitu makanya kayaknya kayaknya serempak gitu kayaknya bareng gitu nih
1: oke
0: jadi kan derek ikut
1: buatan
0: lah
1: buatan tapi kawan tenanu kapru.
0: Napa niku?
1: Nggih undangan horeg senam kula mboten tumut.
0: Oh, senam horeg.
1: Nggih, senam horeg cuma 20 orang. Satu tayo.
0: Oke, satu tayo.
1: Tadi ya door press Mas Aji.
0: Wah iya. Wah, horeg iki ge senam sekarang Bu ya?
1: Iya. Kan senam niku berot.
0: Lah iya senam berot ya.
1: Nggih.
0: Alah, ono maneh iki senam berot.
1: Ya,
0: ya yang namanya inovasi ya pasti berkembang terus ya Bu.
1: Nggih, nggih. Kreasi
0: betul. Supaya enggak jenuh, supaya enggak bosan.
1: Nggih.
0: Oke, mau dengar lagu apa Bu Pandan?
1: Lagune Ampunilah.
0: Ampunilah,
1: nggih.
0: Siap. Lagunya buat siapa?
1: Nggih, Pati Salam nggih.
0: Nggih.
1: Kagem Bu Sri Purnomo kalau wau wonten Pak Eko nggih. Bu Sri Gati niku wau, Bunda Marlena, Bunda Riatin. Wonten Kang Grandong. Pak Widi Bu Widi. Pak Bambang. Kagem Mbak Indah. Bunda Sumiatun, Bu Tati. Kagem Mas Faris. Pak Irwan yang ada di Bandung.
0: Oh iya, siap.
1: Pak Suranto tadi ya ada.
0: Leres Pak
1: Suranto. Pak Ismoyo.
0: Nggih.
1: Sampun Mas Aji kagem setu ya Pak
0: Tureng. Nggih.
1: Matur nuwun wektalipun. Mas Aji sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun terima kasih Bu Pandan sudah bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Baik pendengar, tak bisa melupakanmu, ditinggal mentah-mentah, cambuk derita, ampunilah, diluncurkan untuk Anda semuanya.

Saudara pendengar, nampaknya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol untuk edisi hari ini harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kami aturkan di kesempatan sore hari. Akhir kata, saya Haji Santoso pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 4 Malang, dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Ikhlas. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang ikhlas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La yaqbalullahu minal amal illa ma kana khalisa." Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Ibnu Qayyim. Maksud dari amal yang diterima dalam hadis tersebut adalah amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang dimaksud amal adalah seluruh gerakan anggota badan, mencakup juga ucapan dan seluruh perbuatan. Kemudian, ikhlas yang dimaksud di sini adalah memurnikan maksud dalam ridha Allah, menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkataannya dan perbuatannya, serta mengamalkan sesuai dengan apa yang telah disyariatkan atau dicontohkan oleh beliau. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis tercurahkan, pikiran terkuras limpahkan, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita semua pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita ambil mutiara kesimpulannya, bahwa mari kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah, amal soleh, serta ketika melakukan hal-hal yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hari Senin main ke RRI. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang pamit dengan alhamdulillah sakit binanggian malingi kalian batai coy ngati coro tejo wangi jen krespol sekadar sepadatan batai jeng renjangi banyak dengan ngati coro tejo wangi menikah ngatas mangke tabu walu dalu insyaallah batai jeng renjangi banyak dengan pendengar wici sakitnya wici lumantar telepon sekawan kosong sekawan kangsel kosong sekawan tawi sakit WA 081 5556 91053.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tunggalatus, Gansal Koma 3 Radio Republik Indonesia Malang, program Ampa Tinggi Negoro Angin. Kau pesawan patah jatuh lagi. Kau juga keroan wae kena angin terus jadi. Oke, 404504504 utawi WA 0815569105 3 Mbak Tejo Bika. Tejo Wangi.
1: Cian Kres Pol.
0: Lo ya Mas Noti.
1: Lo Mas Noti kepanggian malim.
0: Lah iya.
1: Aku dina iki mung seneng banget, Mbah. Saman ngertos ah senenge kenapa, Mbah?
0: Ora.
1: Tuh, kak mboten ngertos ah. Lo paringi info ning iki. Soale wau kula nyuwun lagu kali Mas Aji alhamdulillah keturutan ngoten, Mbah. Kan jarang-jarang ngambang.
0: Oh iya.
1: Biasane ngoten niku repot nggih. Paling nggih
0: anu oh, Mas iya. Aji. Ah, lepas repot nge,
1: yo. Repot iya. Kalau bocah ing ya.
0: Iya.
1: Mboten apa-apa, Bang, namun cek saged terhibur ngoten
0: nggih. Oh iya.
1: Nggih, kula kadang-kadang bingung Mbak lagu referensi ini wake. Tapi kadang-kadang kating jaluk nang Mbak Yaya, nang Mas Taufik ambek Budhe, lagune pas gak ono. Dadi mali sik leren mikir kate munggah, Mbak. Gitu, gue bisa dikai referensi Mbak benjang-benjang lek kepanggian kali penyiar-penyiar lindungnya sakit kulo request
0: nih kan. Iya.
1: Gih, sami kiri requestnya adem-adem gitu nih kan, ayo pembangi, sing penak kena dirungok nama tinggi.
0: Nah, kape kena dirungok ke, bokor radio nih murup.
1: Gih, ya beneran cemi. Gih, anu mawon jalur nemen sakit sama.
0: Nemen, oke.
1: Gih, nemen is. Nemen kanggo pamirang sedoyo mawon
0: nggih. Oh iya,
1: heeh. Nggih, ono Kang Ruli mboten terus tunggal ya.
0: Oh iya.
1: Sugeng makarya mawon Kang Ruli, lagune padha-padha enak-enak e, padha-padha tak nikmati niku, Mbah.
0: Iya.
1: Nggih, nggih sugeng makarya mawon nggih, Mbah.
0: Oke.
1: Matur nuwun sangat pedalipun.
0: Iya, matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepare sing nong batu ana.

Wah, coba iki. Oh, saking Bunda Riatin, Mbak Tejo nyuwun gelombang asmoro. Agem panjenengan sehat, panjang umur. Kadaluarsa, oh, keluarga, oh, kadaluarsa. Tejo wangi. Oh, langsung kaget ya. Melebu kok kaget. Gak mau pengen melebu apa ora. Masih ngantri munggah wager ya. Itu masuk kok ya kaget. Terus saya kaget. Tejo wangi. Oh, pedot. Iya, copi malik. 404-504-504. Tahu bisa ke WA 081-555-691-053. Urung ono gabung nih. Lagu ini sih wahir.

0: Apa sih mbah sampe enaki seorang anu ku lho apa jenenge? Ora melok duweni. Oh, iya, ora melok duweni ya.
1: Ya wis, lek ora melok duweni ku.
0: Lah makane tak balekno mbah wisan mbengi.
1: Ora melok duweni. Lagune sapa ku?
0: Lagune Vincent ka.
1: Ora melok duwe.
0: Orang melon duwe, kaya orang duwe ni ngono iki judule.
1: Orang melon duwe ko Arya Satria, Vincent Kani ono dah.
0: Vincent, lah orang ano yo kayak ono ano wes.
1: Terus nolung suruh. Tanpa duwe ni ya.
0: Oh iya, tanpa duwe ni.
1: Wanter salah. Kingarai kancane mumet ini nih.
0: Aku lo paling sewenang lo nawang mumet perkara aku.
1: Lah yo banter salah. Ngotot pisan. Wis salah. Ngotot
0: pisan. Tapi kan yo bener to ana duwenine.
1: Ya duwenine bener nanging kadang ki jenenge lagu kadang padha judule ae, beda penyanyine beda lagune. Pomane
0: kan. Lah ya beda isine.
1: Duweni karo duwe ngono kok yo wis beda lho pisan.
0: Rini ambah tak cekuk.
1: Iya kaget mau cekukan nih Ramadi mari aku Herman ya. Mari di.
0: Oh Rini tak cekuk. Teko
1: mana mari di teko mana lah.
0: Kalau aku lekan lari cilik di topo-topo cekuk-cekuk ngalio nang batu lah batu ya cak cekukan.
1: Lah loro cetok cetok cetok suara nih malah. Loro itu nang batu gue. Coba kau Ramadi mari.
0: Hero. Tarik nafas yang panjang, terus nanti dikeluarkan yang panjang, menurut mbah.
1: Lo kan yang betul langsung wene, aduh, repot iki, kena cekuan ini. Dah teko yang kau nulis, aku lo nun rapo.
0: Moro-moro teko.
1: Moro-moro ya. Teko. Ilang
0: dhewe. Baru kan ya kerasan orang nah, belum kan mulai.
1: Gak mulai-mulai kok menang-menang no, yo ora apa-apa terus yo mari ngono kumat maneh ra no.
0: Nah iya baru ngono kait mangkok ngak nguk ngono. Tak rini ya tak jegok lak waras.
1: Gak wis, yo gila sik cilik yo. Iya wis lagune nganggo sapa?
0: Is kae kafe, Mbak.
1: Oke. Di
0: Rehana mang.
1: Iya.
0: Aku entas mulai iki sian.
1: Iya.
0: Mari ngutangi putu. Ya wes, tak enteni lagune.
1: Oke.
0: Okay. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tek Jowang.
2: Jan Greco.
1: Waduh, ora ngerti lek kowe iki mau tak leboke bareng.
2: Ojo, ojo.
1: Nyapa?
2: Aku Kak Wani.
1: Nyapa ra Wani?
2: Ya wani mundur alon-alon.
1: Wah, kaya lu mundure banter lek kowe. Ora.
2: Waduh.
1: Ora alon.
2: Mundur rung te agak-agak lek mundur kuwi dijongkrokno.
1: Kandhani. Iki ae wis musuhe. Tejowangi.
3: Tejowangi jan krep ora.
2: Alhamdulillah, rabbil alamin.
3: Kakanda. Kakanda Eko, Mas Eko sayangku. Kecintaanku.
2: Iya.
3: Rinduku.
2: Iya,
3: apa kabar, iya, sayangku?
2: Mbak Tejo tenak.
1: Loh, iya sesuk kuwi, lho. Ten, sesuk kuwi lah Agustus to.
3: Agustus.
1: Wulan ngarep iku lah Agustus ta. Tak daftarke.
3: Nggih, Agustus. Nah,
1: tak daftarke karnaval kuwi wong lu pasangan yo.
3: Oh, nggih pasangan. Sampai ente.
2: Ini lho Mbak, aku ngisaran yo.
1: Apa?
3: Sampai ente.
2: Bundari Atin ini jadi ratu nih Mbak.
1: Iya, Bundari Atin ratu pasti.
2: Jadi keretoi.
1: Ojo. Ratu ya kue jadi rojo nih Atin ya.
3: Ratu ya jadi rojo nih kan.
1: Nah iya.
2: Kita jadi kereto nih.
1: Kue jadi jarah nih ayo dong. Aku sing nyabet di komburi.
3: Loh itu sing nyabet di
2: Mbak. Jadi rojo nih, rojo ngolo lah.
1: Kaya yang ngono.
3: Adinda lagi seneng-seneng lho. Aku mang isuk dalang nang bandemen. Tari tanggoku Samsung iku buriatin ya. Tapi
2: mang kanda gak mendengarkan.
3: Aku dilana hebat sampe tanggoku Samsung dan Samsung 9. Ya apa hebat ambareten hebat. Terus ngene.

0: Sayangku, binengaken mboten kula undhalang kakanda Eko yang ganteng yang manis.
1: Agane novel lek nyeluk agenda mbek kanda ya, Pak.
2: Lha lah iya, kakandas.
1: Kakanda ambek agendas.
2: Agendas.
1: Jan kaya komik zaman dulu kakanda.
0: Ini lho, Adinda Riatin, kula wau mirengaken lek ndalang asik deh.
2: Ini ngurungoke ora, kok?
1: Iya, kapan dia?
2: Ya mau, pas dalang mau.
1: Ya ngurungoke wong aku ngemat no, kayak emang aku melempar pun ngemat no mang itu.
0: Dari Mbak Demen gini, aku seneng kepiye eh dari ngono.
1: Iku lho bang, ini kepiye eh, kuman bayu kan ngu, sama nombi, cek kaca guen.
0: Kakak anda sayang, Mas, anu bandemin lo kepingin lo kepiye? Tahu kepiye tak ada? Aku nang rono di foto mbak bandemin. Oi kita kepiye? Oi guyu.
1: Pilihin kepiye, bah?
0: Kapan ya aku rono dalang mana ya?
2: Ya bandin yang kok dalang den?
0: Aku tak ada nih, kono. Aku nyuting ambil bandemin. Bandemin aku syuting. Aku gak boleh nih, bawa buku.
2: Terus gak boleh.
0: Matur nuwun lho Mbak Demin, kalau mau gelombang asmoro sampun diputer, kula paringaken dhateng kakandaku, Mas Eko sayang. Kula paringi gelombang asmoro kalau wau. Menawi mboten anu suarane Mas Eko menika kula sedina kayak seminggu rasane. Nek mboten mendengarkan suarane Mas Eko, sak seminggu rasanya kayak sawulan sayang.
2: Bayu, seminggu kok sawulan. Seminggu kok pitung dino.
1: Telung puluh dino kayak sawulan.
2: Ya, telung puluh dino kayak sawulan. Rayuan gombal muki ya wancene.
0: Rayuan gombal.
1: Iku rayuannya dermawut semenalik.
2: Wah kandaan ya, rayuan ini bubuk. Ngarang-ngarangnya sego goreng.
1: Iya. Ah,
0: kowe diraya. Saya.
1: Kucing tuh keliling kok kate puter tuh
2: keliling. Saiki gantian kok kowe sing ngerayu kok.
0: Lho iya gantian, maksud aku tok.
2: Lah, ayo kok.
0: Iki di pendengar iki sak luar negeri lho.
2: Apa tuh?
0: Pinter biar yang pinter ngerayu ngono.
1: Aku kudu atep pengen nambah gak iso ngerayu sik atep kok aku.
2: Lho. Iku tuh saiki sing
0: rayuane.
2: Gandrung, gandrung, ayo gandrung kok.
1: Coba aku
2: kayak
1: enak badan
2: gitu. Kok bisa
0: kayak
2: enak badan?
0: Mau satu anu parian ae, parian, parian.
1: Oh, parian.
2: Oh, no gandrung parian. Ikan
0: parian. Ale biuriatin.
1: Oh, ngono. Tak kei anu parian yo.
0: Oke, sayang.
1: Abang-abang ora ijo, Dinda.
0: Iya. Kakang Mas.
1: Ya apa sih
0: ya, kakang daku?
2: Yang jenis abang itu ijo. Tuas tak sawang wis duwe bojo sakno.
1: Iya sakno. Kok aku bujangnya tak ambil. Ngono lho Mbak.
2: Ngono.
1: Iya tak. Cindrono sampai ayo aku.
2: Aja wes ah. Cuma nyatin.
0: Inge, macam nuwun
2: assalamualaikum. Inge, waalaikumsalam. Dada lala mau lagu ni mati, riatin mau wes. Dang. Yeah. Ben apa jenenge? Ben ngandang.
1: Terus. Anggota kelinci ucul ada ngandang. Aku mau kenai lagu apa?
2: Nijalo ya apa? Wes seneng.
1: Aku menang mal. Meneng-meneng oleh orang dalang aku kaya ono nginang karo ngilu coba ya.
2: Oke.
1: Ono sih?
2: Ono nginang karo ngilu. Wong wis lanang kok ora iso ngilu.
1: Wong lanang kok gak iso.
2: Apa?
1: Gak iso.
2: Kok iso ra sido? Ya sido ta kok.
1: Jare lanang kok gak duwe.
2: Gak duwe bojo. Eh, tak kaploke.
1: Sudah aku ngomong. Sudah aku kok.
2: Nggih, mbok teruske wae.
1: Ora, kok aku meng ngekek jalan tok.
2: Nah, iku iki. Dalan iki. Iya wis lagu iki nganggo sapa iki?
1: Iya, ya kanggo Adinda emang.
2: Adinda.
1: Iya.
2: Ben lek pas sapa
1: kok tak cantolno kok meru rutul apa sih kok mang aku.
2: Nyapa?
1: Iku mah sing mlebu rutul mang aku.
2: Kok kowe arep to mau?
1: Iya, kok aku tak buang sodok-sodok kerengkel-kerengkel lah kok. Kok lawangnya kok buka, apa? Kok baru kecamplu lah, gue buat doang. Ya Allah, yeah. Apa disengaja?
2: Yuk, iya orang.
1: Lah iya, aku yang goblok, aku kadang tak buka lawangnya lho, kok disuruh, blulak aku.
2: Ya tiba-tiba dewe, kue kepleset kue mau kaya e.
1: Ayo ora, karena kue mau kita kawak, no mang karep.
2: Gak apa. Apa
1: nih kawan? Yo kanggo riko tak macam kanggo sopo.
2: Lah iya, gak apa. Kue isa kita apa po?
1: Eh, yo mau apa arit ngeplak lang?
2: Eh, wes pulang kue cari ta. Betul pite, wes. Aduh, berkat kue mau.
1: Temenan.
2: Ya wes apa po?
1: Berengkesan emang.
2: Berengkesan mayat ta.
1: Ya wis salam kanggo Dinda iku mang ya.
2: Oke.
1: Ambek Mbak Ayu sing ana lakir mang ya. Heeh. Iku mang ngomong ana njaluk lagu apa sing dicaluki mang. Enggak tuku tunggu ini apa?
2: Sing di. Oh, anu.
1: Mbak lakir mang lho.
2: Tanpa duweni.
1: Oh, tak kira Trisno ora kudu duweni.
2: Ora tanpa duweni.
1: Pokoknya ternyata gak aku tungguan ini diperontok lah ya kan.
2: Lah iya, itu sudah melundu ini wis biasa.
1: Oh, biasa.
2: Lah iya. Lalu kan,
1: konjokku itu, ya gak duwe-duwe.
2: Ya gak duwe yang sini.
1: Lah ini gak kelem golek.
2: Kira golek larat.
1: Iya. Salamnya kan, gue siapa? Siapa yang kecil itu siapa sini? Anil lah. Siapa?
2: Anil ngawur wak. Akila.
1: Oh, agak kira Nila.
2: Oh, Akila. Tung tung tung tung tung tung. Akila.
1: Akila.
2: Tung tung tung tung tung tung. Eh.
1: Lah yo iku duduk-duduk Akila iku sing tung tung ting ting ting ting ting ngene
2: iku. Lah yo. Ya wis
1: akeh. Aku Anila.
2: Anila. Anilan.
1: Enggak, Anila kok sing ijo sing aneh. Oh, Anilo iku.
2: Buah kene wae iku. Ya wis, oke.
1: Sepura sik tak nyampe no salam nang sepurane yo mang Ruto tadi gak iso melu yo gak apa-apa yo.
2: Oh iya.
1: Tadi gak iso melu sepurane bukannya aku gak mau bersamamu tapi yo kok
2: Lamis.
1: Lah aku ngomong ngono kok ngono sih.
2: Lamis madu. Itulah. Itu lambemu.
1: Bunda Sri Ganti, Bu Pandan. Iya wis Mbah, aku tak nginang mbek ngilu Pak No.
2: Oke. Okay.
1: Matur nuwun ya.
2: Matur nuwun
1: le Akhila.
2: Iya. Matur nuwun. Iya. Tejo Wangi John Grespal. Nyuwun sesekalan Banyu Langit kagem paminang sedaya saking medhangetaken kagem Pak Tejo. Sehat nggih Mbah. Amin rezeki lancar lan sugeng makarya saking Bu Sri Purnama.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kedeng pamirang amal kingge waktu sampun mboten nyekapi kula mbate nyuwun pamit saking pamirangan panjenengan. Matur suwun kawi gratosan jenengan sedaya nyuwun gunge samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang petengane penggalih. Saking Grasil Jalan Candi Panggung 40 Malang kula mbate wilujeng dalu sedaya sugeng asih sarwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sugeng dalu sedaya pamireng, Polres Probolinggo Kota terus memperkuat sinergi dengan TNI sebagai upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kunjungan silaturahmi Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri ke Markas Kodim 0820 Probolinggo pada hari Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan ini pun langsung ya kepada Dandim 0820 Probolinggo Letkol Infantri Budiodo Apriantono. Pertemuan ini pun juga dihadiri jajaran pejabat utama Polres Probolinggo Kota dan Kodim 0820 Probolinggo sebagai forum memperkuat koordinasi dan menyematkan persepsi dalam menjaga kondusivitas wilayah. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri mengatakan hubungan yang harmonis antara Polri dan TNI menjadi modal utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedaya pamirang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 harus berlangsung ramah anak, nyaman dan nyaman, serta bebas dari segala bentuk perundungan dan perpeloncoan. Penegasan ini disampaikan Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti. Menurutnya, MPLS merupakan gerbang baru pembentukan karakter dan budaya sekolah bagi peserta didik baru. Sedaya pamireng, Polres Probolinggo Kota menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP sebagai bagian dari penyusunan standar pelayanan publik dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM tahun 2026 di Gedung Putih Polres Probolinggo Kota. Forum ini pun dihadiri Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri, Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Dia Sekti Widowati Sigit, Rektor IAD Kota Probolinggo Beni Prasetyo, Ketua FKUB Kota Probolinggo Ahmad Hudri, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan, mahasiswa dan unsur masyarakat. Dalam hal ini Kapolres Probolinggo Kota KBP Riko Yumasri mengatakan forum ini menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik yang lebih berkualitas. Informasi terakhir, sedaya pamirang, Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Probolinggo mulai mematangkan perencanaan pengadaan dan pemasangan penerangan jalan umum atau PJU tahun anggaran 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya mendukung misi Probolinggo menyala dengan target penyediaan hingga 50 ribu titik lampu jalan. Bahkan untuk persiapan ini dibahas dalam rapat koordinasi penunjukan penyedia jasa konsultasi perencanaan yang digelar pada hari Senin 13 Juli 2026. Rapat ini pun juga dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo lewat Sekda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun untuk memberikan pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam hal ini, Sekda Perhubungan Kabupaten Probolinggo Taufik mengatakan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Menurutnya, rapat ini pun bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak agar dokumen perencanaan yang disusun selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, khususnya di bidang perhubungan.

pendengar. Kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling saingi Pulau Roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana,
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketemu anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini sudah satu purnama lebih, mah katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sendiri dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendiri dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao di lopak loi lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan tuh.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
2: Ya, tombak.
3: Kenal.
2: Dapat tuh.
3: Dapat tuh.
2: Itu si bilang nah pasti kena.
0: Dapat tuh Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
4: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, Saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, Saudara. Sendi apa-apa, ke mana? Mardudo loh, kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pun pakaian deng ini alat dong, katong belum pernah liana.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pun hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pun masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu, anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Oh, mari silakan.
0: Iya, iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh, ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, eh. Terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus, eh. Soalnya sama yang kayak katong pakai.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat, eh. Kalau begitu, nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok, saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana?
1: Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa sadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena Toho Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
5: Setuju.
2: Iya, bapak mama, selain itu beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak,
2: nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, setuju, bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
6: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
7: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang balik maneh sakniki barengan kali kula Mbak Yaya nggih. Ten dinten niki mungkin sebagian bertanya kok dengaran iki Mbak Yaya bengi-bengi siaran ngeten niku nggih. Soale biasane Mbak Yaya iki lek gak siang nggih sonten. Nah, niki ben Mbak Yaya bisa merasakan siaran malam. Jadinya di hari ini Mbak Yaya bakalnya menemani panjenengan sedaya di malam hari ini ten program Warung Lapis Prapatan. Monggo sedaya pamireng disimak, soalnya mungkin ini bakalnya bahas soal macam-macam warna-warni budaya lan adat istiadat ning Malang, Jawa Timur lan sekitarnya. Teniku nggih, bengi-bengi pancen paling enak lek awak dhewe niki cerita soal budaya. Apa maneh budaya ten Malang, Jawa Timur, Indonesia Raya iki kuat tanggi, dan sudah seharusnya kita semuanya mengenalkan budaya kepada penerus bangsa kita. Maka dari itu ya, di sini Mbak Yaya tidak capek-capek untuk selalu membahas soal kebudayaan ning Malang, ning Jawa Timur, lan ning Indonesia Raya tercinta ngeten niku. Nah, selain kuwi mengke nggih wonten beberapa gending jawi sing enak-enak pala dudu niki nggarai ngantuk-ngantuk syahdu sambil mendengarkan Mbak Yaya tentune sambil ditemani dengan gending-gending Jawa sing enak-enak pol tentune nggih. Pokoke panjenengan sedaya ojo nandi-nandi ten mriki wae ten 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhirnya kemerdekaan itu.
1: Salah satu perjuangan terberat setelah proklamasi adalah perebutan pemancar radio dan studio di beberapa kota oleh Jepang. Peristiwa ini melahirkan pemancar-pemancar gerilya di Jawa yang dibawa dari satu gubuk ke gubuk lain di daerah Pegunungan Wilis untuk menyebarluaskan informasi perjuangan dan untuk mengobarkan semangat rakyat di dalam mempertahankan kemerdekaan. Bukti sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui radio diabadikan di Museum Penerangan. Di antaranya adalah mikrofon Kiai Balong yang ditempatkan di pemancar Desa Balong di lereng Gunung Lawu, Surakarta, yang pada saat itu hanya mengudara 2 jam sehari dari pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat.
2: Bahwa kita sejak tanggal 17 Agustus itu,
1: mikrofon MAFRO atau Asosiasi Penyiaran Radio Mataram menjadi senjata para gerilyawan Gunung Kidul, Yogyakarta untuk menyiarkan acara yang menggugah rasa cinta budaya bangsa Indonesia sebagai reaksi terhadap NIROM atau Maskapai Siaran Radio Hindia Belanda. Sekitar awal revolusi, wakil pemerintah Belanda di PBB menyebut Republik Indonesia sebagai Republik Mikrofon. Hal ini menggambarkan betapa besar peranan radio dalam menegakkan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

kabeh ari sajuga. Sri Nata sumewa lenggah kapar kento. Ing stinggil Dinatara. Ing adhep Punggawa ijaga prakenya. Rungkep ing pasewakan tintrik kang sumewa. Samyo aning lengaken pangandika

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Sedaya pamirsa gak kerasa saiki wis tekan ing segmen pungkasan nggih. Tetep bahas soal budaya Jawa sing sejatine ora mung upacara utawa tradisi. Ing jero budaya niki wonten piwulang urip sing nganti saiki tasik cocok kanggo kabeh jaman. Soko tradisi selametan kita sinau babagan kebersamaan lan gotong royong. Kemudian soko tirakatan kita diajari supaya mau introspeksi dan tidak mudah untuk sombong ya. Nah kemudian soko wayang kita sinau menawa kebajikan mesti butuh perjuangan. Soko karawitan lan macapat kita sinau rasa sabar, tertib lan ngajeni uwong liyo. Sedaya pamira nilai liyane yaiku tepas liro, yaiku saged ngrumangsani lan ngajeni wong liya. Ana uga andap asor ora gumunggung senajan duweni kaluwihan. Terus ana guyub rukun yaiku urip bebarengan kanthi tentrem lan saling tulung tinulung. Ing jaman digital kaya saiki nguri-nguri budaya iku ora kudu tansah nganggo acara gedhe. Bocah enom saged wiwiti saka sinau basa Jawa, melu sanggar seni, nonton pagelaran budaya, nggunakake busana adat nalika ono acara tertentu, utawa ngenalake budaya Jawa lewat media sosial kanthi cara sing positif lan kreatif. Budaya iki bakale tetep urip yen isih ono sing gelem sinau lan nerusake. Mula aja nganti isin nganggo basa Jawa, aja nganti lali karo seni tradisional, lan aja nganti budaya mung dadi cerita ing buku sejarah. Lan mandar mugi wulan suro taun iki dadi wektu kanggo kita kabeh supaya luwe akeh rasa syukur, luwe seneng jaga kerukunan, lan luwe semangat nguri-nguri budaya Jawa minangka warisan sing ora ono regane. Dadi senjenenge budaya ya, segala macam budaya entah itu ada di Malang, Jawa Timur lan Indonesia Raya, ini wajib kita lestarikan dan wajib kita wariskan secara turun-temurun supaya yang namanya budaya ini tidak hilang ditelan oleh waktu dan oleh zaman nggih. Nah, sakniki ing pokasane napa niku warung lapis prapatan ing dinten iki nggih. Mengke jam

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Kok

0: pas jam kali likur. Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: ngaturaken minangkani pambukaning ngatur lilon niku Bapak Ibu saya. Hari Jumatnya telah berlalu ya dangdut ya aku ganti bahasa Inggris. Bahasa Indonesia iki Pak ganti Pak. Dalem. Mangke nggih perkara bladuran mangke gampang pokoke sing penting rame meriah. Yuk nanti yang berikutnya. Jejer-jejer parek-parek ta iki. Gosek to Pak wong durung matur kok. Pokoke ya dangdut bisa campur sari saged gending Jawa saged. Aja meneh kok dangdut. Sampeyan njaluk kutut manggung sago nek anakku iki lho. Sing nek diaturi kok wektune entek ngoten lho. Nek perkara kutut manggung bisa. Iya. Terus pundi Pak Peci ngersake napa?
1: Kok gak lah tawa, Mbak.
0: Kok gak lah tawa kok, Mbak. Lek kaya kandha boke nang omah lah ya ya. Gak lah tawa, Mbak.
1: Mbak.
0: Iya, Mbak. Anyen aku tau dirabeni Pak Amar. Mbak, Mbok, Mbak, Mbok. Heh. Iya tamune dimanggake kono. Ya. Ya iki putih mertandake suci. Dadi sing suci. Diwaca iso maca ora? Kok mboke kok wong maca kok mboke ya ya. Gusti.
1: Oke, nek salame lho, Mbok.
0: Iya, diaturi salam dhewe ta ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kami anggota.
0: Halo, Mbok. Kuli nang ngutik-ngutik njok pitik kowe iki. Ana penyanyi nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbok, iki ben diutek-utek ben iso muni ngono lho, Mbok.
0: Ya kowe iki sayae njaluk diutek-utek angger, nger. Ya,
1: dari kami anggota
0: perewan. Perewan ngomong. Gusti.
1: Mbok, Mbok. Tulisane cilik-cilik.
0: Iya, cilik-cilik ya. Aja gugup-gugupe sing maca kowe. Bocah cilik kok prewang ya prowong.
1: Minta lagu satu jaket iki, dua terminal Purwodadi, yeah. Tiga rela, empat sebotol minuman spesial Mbak Yeyen. Ojo lali goyangane sing hot Mbak.
0: Aduh,
1: urek-urek.
0: Urek-urek. Mbak Yeyen wis ora kuat goyang anake sing goyang mergo dengkule linu. Aku dhewe ora ngerti kok, Nduk. Nek ora sambatan ya ora linu kok. Lho nek sambatan nek yawane nek yo linu iki lho. Aku dhewe gumun. Nek tembunge nek alus nek lah nek ora nek ngebel SMS kok. Mbah tulung ayen ana dik sithik kok, Nduk. Nggih, diaturi apa sayang? Nggih. Sapa iki? Mijak semi. Kok sapa?
1: Amba.
0: Kowe iki sok. Diaturi apa sayang?
1: Aja ah.
0: Hah? Aku kok malah ngomong.
1: Kowe
0: aja bingung ya, Dim, kowe tak saduk nisan kowe iki. Bocah urung wayahe begae kon begae kok. Wis ora rasa wedi karo Mbok Yeyen. Ati aturi apa sayang?
1: Alon-alon nganjuk wae.
0: Alon-alon. Alon-alon nganjuk ae. Timbangane Mbok plekrok ini alon ini lho, alon-alon

0: tabrak bandere ra karuan ae.
1: Goyangan kok tabrak. Bakale dadi iki cetake wis rada kendel iki. Ditabrak mboke aja kuwatir, ngisok bakal ilmune mboke anu mencolot ning kowe Kak Ngger. Ya, nanti yang berikutnya segera dipanggil, Pak.
2: Aku, Mbok.
1: Artisnya kok cilik-cilik kabeh. Aku kok mamang rumah saku cilik bareng nang kene babon dhewe.
2: Iya langsung ae, Mbok ya.
1: Eh?
2: Langsung ae.
1: Laku sing apa, sayang?
2: Langsung diparingi gulu pedhot, Mbok ya.
1: Sing anyar kok gulu pedhot iku malah ora iso ambekan.
2: Lha apa, Mbok?
1: Eh?
2: Lha apa?
1: Lah malah ora iso ambekan nek gulune pedhot, sayang.
2: Ya Mbok ya, ae sing dipedhot anake aja.
1: Iya, ora apa-apa. Cuma lagu gak ya?
2: Iya, Mbok ya.
1: Sing pedhot-pedhot ta sengkalane. Dalem kesuwen. Lah penyanyine akeh kok kesuwen.

Wisnu Sudroni sampun penaturaken. Iya, dengan datangnya surat dari tim Ganas. Minta lagu bojoku lunga ning Hong Kong. Mangke menika nggih. Jalukane bojone ning Hong Kong nggih. Iki wong lanang sing ditinggal minggat ning Hong Kong. Nggih.

kandhani takon mesem cucu terus. Mesem gongger mesem. Ya, permintaan dengan lagunya. Mangke dagelan apa sak niki? Nggih, langsung. Oke. Okay.

0: Cih, sampun pun aturakan walau sekolahnya konjot mata menyanyi pun bapak teko. Ya, nek iki masih ana satu panyumunan ngersake sidorondone
1: langsung diatur
0: sange bapak.
1: Eh, rambo aku
0: randane ra meduk kok iki kak nek iki randa tenan yang meduk awak kae. Dalem. Wis sing pundi nggih wong loro ben nyanyi kabeh. Ayo kene wong loro sayang.

0: lajeng
1: yen pancen kowe tak upamane kembang lagi mekar kae. Gandane arum banget. Kumbang padha nyedak lawan kembang ini. Bareng saiki kowe kalah karo bocah-bocah kok piye?
2: Allah, sithik tembungene padha karo ngene. Sing biyen gandamu arum akeh kumbang nyedak. Kowe iku kandha nek kowe wis tuwonan ngono ae lho. Landuk tuwalah ning ngene iki urung payu 150 nek mbok iki 1 juta wis tau nduk alah
1: kaya
2: tumpune kumpul ra ono sing nyedak wujute iki saweran sing tak boke ora butuh ora iki kandhamu banger alah mlepok wis tak dilakon kowe nek ngunekno wong ngono lah nduk wis dilakon ngene kok mah
1: kecek
2: sartora lah nih opo alah pedih pedih ngajak bantah alah
1: lu cek pedih kuih sopo
2: tak ngkok-ngkok pokoknya kuih air ya
1: karepku ngajak dia yuk
2: lu ngejak pripon sampe
1: ya ayo ngajak dia yuk
2: nyir tangan lu jahani papan gini podo yang ngejak koyong hatiku yura terima podo lah ya sajak itu jahani no kalaku yuk nek gini ini yuk kalah yuk gede kue kok alah iki jenenge rasa-rasane nah piye kok toprak kok aja rasa-rasane ndang-ndang
1: ngene sing suwe
2: sing apik aja kaya ngono to piye wong pancen kowe iki rumangsane wis dadi wong tuwa kudune bisa pinter ngomong bocah ora gandamu wis banger ngene iki bel sipil lho
1: iki kok sapa kok srinten
2: lah nek banger lah kula mbekno edi ora aku moh mang bosku Edi mang lah ya mas alah kayak gini timbangan ini ngeluk ketok ngubruk-ubruk alah
1: ini kena ketingannya kok yen
2: ketingan apa?
1: Apa aku yang ngelikuti nek payangnya kau dan timis-timis habane aku orang usah golek kemul tutup mulai aku bisa
2: jadi nek payang dan rimes-rimes orang usah golek kemul adem ikulah ini ngejeromah nek melaku nongkali adalah dalannya lucu gerundong si tet tenggungnya suwe ratau ketemu deh gandamu es banger sambar tetean temen
1: eh kok nyamber-nyamber kayak mati ketipal lagi ini kok aku kendaramu
2: hah?
1: Set bayar deh aku
2: tumpal ya lah aku ngomong
1: aku karwane tumen dong untuk
2: kerenggo hah? Rapet sih tumen dong ketoprak ayo.

0: sabi niya nun. Gusti, semuanya kamu sudah semuanya. Dane, yo, yo, yo. Kuna orang mau bejamu papat darah.
1: Orang mau yo, yo.
0: Dalam.
1: Panggunanmu kue yang di, ya? Kok podo dulanan yang kini?
0: Panggunanmu ketoprak ke yang kini, ya kan? Tapi ya, saya ikut malah-lali.
1: Aku yang belum ketahuan gue.
0: Panggonan menapa pengumuman kae. Kae anak-anak. Panjenengan bendoro Gusti Temunggung ana pindah wilayah. Nggih nyuwun pangapunten saking laline kula nek panjenengan iki dadi Temunggung. Eling nek kowe lunga dalat ngono kok lha kok. Ala ketawa yo ireng ngendar-endar. Gini-gini orang ngeprok-prok darah, ya sah aku tameng galeng.
1: Yen?
0: Alam.
1: Anak-anak mlebu.
0: Lah, dadi sikil.
1: Mergo aku arep mirunggan karo bendaramu.
0: Tanda, apa mlebu apa diketoprak dhewe? Pamitan, eh, pamitan.
2: Pamitan
0: ning arepe ndoro. Yang ngono dok, nek ngono nek wani nek ngono kowe berarti.
3: Ayo, kaya ngono kuwi ulang-ulang kamu to, Yen.
0: Ya capek mirunggan ape omongan opo ngono. Karoh.
3: Lah aku memang tetek nang kono. Kowe ngrungokke yen ono wadi ning garwaku. Cilaka bebayani kowe
0: iki. Sinten?
3: Kowe.
0: Itu ketoprak nek ono wadi barang.
3: Lho.
0: Nek jeneng tembung wadi niku sapa wae ora kena krungu. Lho kowe iki disoting bakale diedarno arek. Wadi.
3: Kecuali.
0: Njih, Gusti Temenggung. Serane wonten ing papan mriki kula sampun mboten kangge, mboten pun ginakaken malih. Kepareng kula badhe nyuwun pamit wonten ngarsa panjenengan.
1: Pamit nang ndi?
0: Serene nggih amplop nggih pun kula tampi kula kepareng wangsul. Kandani nang pojok ya teko ora metu-metu. Bila. Koro-koro kesusu metu kowe kok anjir. Niki lho 50.000 pucul ora sida. Wis. Mancane wis sampe ditokno. Wah, ndarane wis metu wae. Lah
3: wis aku tak gongae kan, Mas.
1: Ya.
3: Ben dirampungi ya, ya.
0: Mboten apa-apa nek pancen wis ora sago dadi temenggo karo garane temenggo. Ndi mangkar bi, munggah dadi temenggo bi. Sajak aneh itu mah megal-megal batinnya dikemayu-kemayu nak kayak cah semuanya
3: loh
1: kurang ajar tuh
3: jambut jambi kira meton tenanan tor api tani koyo kopi
0: je percaya ni ada monggo
3: tadi kan loh yoyen angkuh kui kalah karut tak ada aku yo api tani aku ngawungo kok bisa aku kuwi dadi pimpinan kaya dening panjenengane kae.
0: Angko kalah karo Buto. Mrene ngaten panjenengan nembe kadesek ing Buto. Ndoro putri. Buten mentol sak samunipun kula krungu panjenengan ngendika ingkang kados ngat. Lha elek.
3: Bareng kan Mas.
1: Diajeng dari pamikat.
3: Jatosipun.
1: Mbok menawa
3: panjenengan tindakan menikah kula sakit kalian kemudian piyambak ipun saus panglikur dateng kula kamas
1: oh jadi mau gawe panglikurmu dong ya ceng
3: kamas tuh menunggu
1: bok menawa jroning atimu duweni rasa tanda pitakon nganti aku lu mebur ing taman katemu wong ayu tenane aku arep meneh kabar karo kowe yen wektu dina iki mojo pahit rubuh
3: mojo pahit.
1: Ya jeng dewe pamekat ora mung bubuh kaporo wektu dina iki sinuwun Prabu Brawijaya linggar saka kraton
3: linggar
1: tenane aku mung ngeman bondo dunyo gitu bondo dunyo kae nang ojo pahit kuwi akeh kamangka wektu dina iki sinuwun Prabu Brawijaya linggar saka kraton kaporo Pangeran Buntara kang
3: mantu
1: nanging
3: kados
1: nanging nggonku ngawula nggonku ngabdi ana ing kraton ojo pahit kuwi wis suwe banget. Nang iyo gini aku ramai lu duwe ni bondo dunyo
3: menikah lak nomo limrah
1: limrah
3: menawi bondo dunyo boten mojo pahit menikah ingkang kagungan menikah Pangeran Buntara sanara menikah kadang dalem Sunan Prabu Brawijaya ten singan menikah wong liya bondo mila kang mas kersanipun ten singan ing kuyung kemampuan kang mas
1: diajeng senajan Pangeran Buntara kae kadange sinuwun Prabu Brawijaya nanging ora ketang kudu pinggo kuwi mung temenggo mung saat nanging nggon labuh-labet ana ing kraton Majapahit kuwi suwe banget mulo ora ketang sithik aku ngupengake bondo tunyo
3: nuwun sewu Mas menawi panjenengan kersakaken bondo tunyo Majapahit. Lan perso, menawi Majapahit nembe kemawon grupku. Penyeran golek karingkian bondo donya sing ditinggal menika akeh.
1: Iya.
3: Cacahe. Nanging kan Mas.
1: Nanging ngepi wae.
3: Kula pamakake panjenengan cebol nggayuh lintah. Tangga lamun bisa kakon. Menawi panjenengan anggadhahi panjangka kados ngaten. Pramila kan Mas. Kakek kula menika wonten sesambetanipun garwa. Sak bisane ngelingke karo garwane aja nganti kebacut tumindake Kang Mas
1: diajeng
3: sampun to kula dados garwa tumenggung kudu kringgo kesang kula kemari para jinawe sandang mangan sarwa kecukupan pramila Kang Mas penyana orang susah duweni gegayuhan kados ngatur
1: aku ra trimo yen mung dadi sak tumenggung mula wae su siji-siji nendalan mung kuwe sing dadi karo aku supaya kowe bisa milut Kanjeng Pangeran Buntara.
3: Dados panjenengan kepengin jumeneng kalendra temen-temen yang aja baik panjenengan kedah lantaran kula dadi sarana saratan saraning pun kula milut dadi raten Mas.
1: Iya
3: kula boten sakit menawi panjenengan kesok kula emutke menawi panjenengan lebih wungu Kang Mas kula boten sakit Kang Mas
1: Dewi pamikan
3: kula boten purun Kang Mas temenku
1: kuwi ku garwaku kalamun aku kelakon panjang aku yen aku bisa mboyong bondo donya yang mojo pahit mengkone kanggo kuwi lan aku
3: kula boten mbetahaken
1: isuk kowe bisa urip mulya
3: kan tidak ada kados ngaten nanging ancik-ancik tak kene ngliyang Kang Mas,
1: kula
3: boten sabda ngapain
1: sebesar mana orang selalu pahamkan seorang itu mengaruh aku mencoba ketem
3: orang baik, kamu tidak
1: kurungkan yang kue ragilem

0: bisa kumpul opi nanti kalian singan kumpulau kepingin tangan pembayar nih kan saya kan mas dari pembawaan kita bisa di kopi singan kan jadi hampir kekalian
1: tenang aku atur kala-kala kui tenang aku atur kala-kala kui kamu bisa mau masuk kopi kalaupun kue kemana jawab aku
2: Kau ikhlas menukar waktu murah.

0: mengeluarkan jenis lara cepat sekali.
1: Ya, susah kesuai. Dino itu gak tundung semangat temungan. Kamu jual kayak kampung heranan. Jadi pamitkan. Sebelum lu membuat tulis lagi. Tanah aku ramai tolong aku. Tapi mau bukan besok.

saking menopo wonten kelapan ikan katus kutah.

Sakti. Sedih lo, sedih lo. Orang sedih-sedih. Ayo.

0: Sampean kulino nyolong berarti.
1: Lho,
0: sampean kulino nyolong kok. Sampean kulino nyolong
1: niki. Lah iki lagi sepesanan kok.
0: Rasake barang colongan enak.

0: pembuatan kelatuk sabdo dal ya puniko ingkang kadal
1: temang pasing singan
0: lupari yang sengerti sirap ini Buntoro yang sirap berpisah karo Buntoro ya kinderan nututi Buntoro boten sisa dipun tunduk kula tetep badhe sabil kanjeng pangeran Buntoro.
2: Lenggah ono, mojo baik sakupunya tanganku.

0: podo karo aku bermicu pancen yen ndoro isih meger-meger kalamun ora mati sotangan longko aku bisa ndarpe ibu ndo-ndo yang mau coba ini
1: ya.

0: lang.
1: Eh?
0: Budak iki apa? Alhamdulillah kowe karo aku ditekake ning desa Pucang.
1: Daleme Bapak Karyono.
0: Bapak Kyai Karyono duwe gawe mantu.
1: Ya ditunggak-tunggake.
0: Heeh.
1: Muga-muga dadi keluarga sakinah
0: mawaddah warahmah.
1: Amin. Kena kanggo conto piyayi kae kayen sak kiwa tengene.
0: Heeh.
1: Wong jadi ning jujur-jujuran ki ora gampang.
0: Heeh. Ning ora bener nek iki.
1: Eh?
0: Dagelan metu sego mlebu. Engko dagelan mlebu sego entek.
1: Eh, dagelan badhok ane tok ngono.
0: Lha sing digoleki menungso.
1: Nah, aku ngene iki ora tak pikir, Cil.
0: Ora mbok pikir.
1: Dagelan mlebu sego entek.
0: Ha.
1: Dandane cedhak pawon gak bingung.
0: Njipo dhewe.
1: Blusuk menjero. Warek.
0: Kowe mau nyinggah nompal ngono.
1: Eh?
0: Nyinggah nompal.
1: Nyinggah nopo?
0: Ana mbok singgah nopo?
1: Kula mboten doyan iwak, Bu.
0: Ha.
1: Nek gelem nggih sambel mboten nopo-nopo.
0: Ha.
1: Nek nyambel.
0: Wae enak.
1: Asin.
0: Asin untumu ngono. Asin
1: nek ben mboten nyegrak diweki gula.
0: Ha.
1: Ora diweki gula malah diboi uyah.
0: Ha.
1: Ya malah asin
0: kok. Lagune apa?
1: Eh?
0: Lagune.
1: Lagu kuno.
0: Suluk

0: 真的，
1: 哇，真的，
0: 老老老老老
1: 老老老老老老老老老老老
0: 老老老老老老老老老老
1: 老老老老老老老老老老老老老老老
0: 老老老老
1: 老老老
0: 老老老
1: 老老老
0: 老老老老老老老老老老老老老
1: Wah, cuma demi wong.
0: Aku nek karo wong mati wedi kok malah kowe ngrebuk wong mati.
1: Lho, wong menungso uripku kudune gelem mati to.
0: Iya, nek wani mati ora masalah, nek karo wong mati wedi.
1: Lho, lho, lho.
0: Wong pakku mati tak tinggal nekani tayub kok.
1: Eh, anak kurang ajar iki.
0: Kurang ajar piye?
1: Lagune suku-suku Batok dimodifikasi.
0: Jaman modifikasi.
1: Sepeda motor dimodifikasi apik.
0: Dadi apik.
1: Mobil dimodifikasi apik.
0: Apik.
1: Ketoprake belong dimodifikasi nganggo campur sari.
0: Dadi apik.
1: Dadi apik.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ya iso dimodifikasi.
0: Upamane.
1: Suku-suku Batak dimodifikasi rock and roll Jawa.
0: Weh,
1: maju rene. Long, maju rene lho. Weh, maju rene lho, Nyok.
0: Ya, Dak.
1: Loh, ngarani aku nek tak lho, Dak.
0: Kowe nyelok wong ya nyok.
1: Lah kowe kon maju ngono rek suwan ora gelem lho. Ngene.
0: Ayo ngene sing ketok ben ketok rukun maju dik ngono dak ya apik.
1: Mane maju dik gayamu.
0: Kowe nyelok wong rek.
1: Nah aku
0: rene nyok.
1: Nah aku rene.
0: Eh?
1: Nah aku rene.
0: Berarti aku rene.
1: Ngene kok ora njaluk citonyo jasmu. Aku rene ya melok rene.
0: Oh. Aku ingin melu kowe 812 kok.
1: Salahmu mbok gone LI.
0: Ning ndi?
1: LI.
0: Nyisin-nyisini wong cil-cil. Gagelan di jeneng kok sapa LI.
1: Lah iya.
0: Lele, ronone kapan?
1: Eh, la lele.
0: Nggih.
1: Rene.
0: Aku ijane maune wong urut kumpul kowe dadi rusak.
1: Lho, LI ndi?
0: Los Angeles.
1: Lah kok reti. Aku rene.
0: Aku rene.
1: Sikut jasmu. Ini benar ini.
0: Yang jelas dong biar gua paham.
1: Ya iyalah masa iya ya telek. Aku ini melok ini.
0: Kue rono.
1: Melok ini.
0: Nek aku rono.
1: Kue anut aku ah.
0: Kok kue gede aku kok aku bukan anut kowe.
1: Segawe lagi sopo.
0: Kue.
1: Lah iya. Aku ini melok ini. Nek aku rono kue melok rono.
0: Oke okay, men.
1: Oke. Okay. One. 2, 3, 4
0: Cuk, ini
1: lho nyok. Ini lho. Jadi rono sih. Gobloknya ini anut aku.
0: Kalau ada orang goblok, aku sembarang randuwe sih duwe ngomong goblok. Wih kok.
1: Pokoknya aku ini melor ini.
0: Ayo.
1: 1, 2, 3, 4 Cuk, lho.
0: Ini yang bintu itu wih.
1: Nah aku rono ya rono.
0: Jadi rono sih.
1: Sejauhnya lagu sama.
0: Oh
1: iya. Nah iya anut aku.
0: Aku ini daging lagi rona podo mahasiswanya repot.
1: Alah kowe mahasiswa.
0: Enggak.
1: Oh ya enggak lho
0: nek. Kowe.
1: Enggak.
0: Lah ya berarti kan padha.
1: Ayo kakek ngomong enak. Enak. Sate.
0: Sate.
1: Sate le.
0: Sate.
1: Lho iki lho.
0: Bakso iki.
1: Eh kowe. Mana mau dibilang kata mbok ngerek to. Ora pron. Wis, mulai. Aku ini.
0: Ya.
1: Belok ini ya.
0: Oke, okay, men.
1: Oke. Okay. Jos, tos.
0: Tos.
1: Pak, aku ngono.
0: Eh?
1: Tayo kalem ah.
0: Ngomong kamu cah sehat tok. Sehat lengene gede yo. Sing ngono ah.
1: Jejore, siap. Sing jejor guyu terus.
0: Sesok nang ket.
1: Mlebu batu. Eh, kok. Ayo ah. Cateng.
0: Aku ngerasa lo yang keri dewe cuman lo nek mau sate bakso genah tuh ngerasa lo
1: enak
0: batang ini
1: aku makan batang 1, 2, 3, 4 sluku sluku batok
0: batok e ameng kurek
1: batok e elae lo
0: wih nek terusnya ngono aku maruh neng kono batok e mengkurek kok oh, aku ngono papa gendul kok ngono
1: iku batok dadu.
0: Eh,
1: senengane bloto iku.
0: Iku batok dadu kono mah ya.
1: 1, 2, 3, 4 4.
0: Eh,
1: 4.
0: 1, 2, 3, 4 Rawan turung pilih ngompol.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4
0: alah wong sing sekolah aku kok mbok
1: alah kene 1, 2, 3, 4 alah aja karo nangis ah rene tak
0: ku sak bener nggo nyupres gas
1: ayo
0: iki ora ono cah iki menawa
1: sapa ora ono
0: aku
1: lan aku wae 1, 2, 3, 4 suku-suku batok
0: batok ee lahir lo
1: iromo menyang Solo
0: lah apa
1: siromo menyang Solo kok lah apa
0: nggih wong tuwa yayane ning Solo ra diurus aja
1: siromo menyang Solo lah olehe payung motho
0: tuku payung rek ning Solo lho pati blader kok omong aku
1: lagune sip kok
0: lagune sip
1: tak joni lho
0: buruk lah timbang buat disini tak disi aku sih
1: 1, 2, 3

0: Dari. Apa?
1: Apa? Lah kowe muni mak jendit jenengku belok mbok celok tis ngono.
0: Ana sing mbok tonyo tenan ngasih wedusen.
1: Ora ana wedusen iki. Kucingen.
0: Kowe ngarep
1: aku jotos kowe sing ngasih ya rugi kok.
0: Lama.
1: Lah wong awak rono dagingnya tak jotos.
0: Nyatok lara. Ayo.
1: Malah tanganku lara dhewe.
0: Cepat.
1: Bokong umumnya dijotos mak duk kowe gak.
0: Tuak
1: tuak.
0: Ayo.
1: Kowe mburi weh.
0: Ya.
1: Eh.
0: Lain apa?
1: Ya persiapan lah. Apa berarti mak jendit? Wush, ngolo kan. 1, 2, 3, 4.
0: Yuk, para pencerahan arahan. Set. Shoot. Set. Shoot.
1: Oke. 1, 2,

0: lu piye re?
1: Ya golem, ya golemu tenanan kok.
0: Ora jare kowe sing nyupit aku sing nyenggol.
1: Maksudku iku nyenggol.
0: Kok tak senggol kok tak jotos.
1: Maksudku ora nyenggol karo bau. Pakai mulut.
0: Oh, yang jelas dong biar gua paham.
1: Ya iya.

0: Kowe iki angel.
1: Oke, men.
0: Tak ora sudi. Pakai tombok koyo tato iki ta.
1: Derek nyenggol pakai mulut.
0: Lah iya pakai mulut.
1: Lah iya iki nganggo mulut apa nganggo untu?
0: Ora krasa.
1: Ora krasa wae, Mak. Ngono tok.
0: Cupi-cupitan. Oh, eh. Apa? Oh.
1: Jawab aku kowe.
0: Lah apa?
1: Mosok mambu kelek ndasku ngelu.
0: Oh, wong cupi-cupitan kok nyenggole karo cangkem kok dikelati.
1: Dene kok nyenggol karo cangkem.
0: Lagu luar negeri. Iso ora?
1: Mau.
0: Lagu Los Angeles.
1: Los
0: Angeles. Ah iso.
1: Lho aku sembarang lagu iso, Cil.
0: Wih.
1: Lho kowe kuwi kok kowe tekok lagune sapa?
0: Jumesis.
1: Leto.
0: Leto.
1: Peter Pan.
0: Cang Suster.
1: Cang Godok.
0: Cang Goreng.
1: Cangkemmu.
0: Cangkemmu dhewe ngono. Lagu dak ono cangkemmu. Iso lagu.
1: Lagune Cang Nom-nom ya aku sembarang lagu iso.
0: Hah.
1: Sing ra tak apali mung kata-katane tok.
0: Lho, iku padha ae goblok. Lagu iso? Luar negeri.
1: Judul kok lagu luar negeri. Lagune Mbah Surip aku iso.
0: Tak dong.
1: Aja-aja nyanyi kuwi.
0: Neng apa?
1: Mbah Surip mati karo disosot-sosot nang wong wedok.
0: Maksud e?
1: Ayu kuwi. Wong e ayu digueng-guengno sosotno wong e.
0: Heh, ayu kuwi ora gueng.
1: Gueng.
0: Ah, budek lho.
1: Lah iya.
0: Wis

0: Kowe ngampleng jas nek nganggo ancang-ancang yuk. Kakek aneh.
1: Lapor nih.
0: Oh, no, mau ngampleng nih karo mumbul rumah saya bal poli ya biye.
1: Lara kecil yang aku mumbul lah.
0: Perut muas beluk mono.
1: Temes.
0: Temes.
1: Lagu luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya apa?
0: Judul-judulan.
1: Luar negeri ya judul-judulan. Singapai.
0: Sing terkenal toh lagu ini Best Life Heaven. Ciarno.
1: Para ringin pada kesempatan malam ini saya menampilkan artis dari ibu kota. Ini bajingan apa artis? Ngosek.
0: Lah mbok siarno kan aku kudu metu.
1: Ngosek, nuna wis aku silakan ngono lagi metu. Pada malam ini saya menampilkan artis dari ibu kota Jakarta. Inilah binatangnya. Loh, ora metu. Eh, metu ah. Metu ah.
0: Mau metu salah.
1: Loh, inilah bintangnya metu.
0: Ya aku nek binatangnya aku ora binatang aku mah metu ah.
1: Inilah bintangnya. Lah inilah bajingan. Artis ora ono artis cetak kete. Inilah bintangnya. Jangan tepuk tangan, jangan.
0: Iya benar.
1: Ora iso.
0: Menyambut penyanyi ini perlu tepuk tangan.
1: Ah, MC ini siapa?
0: Kowe.
1: Biasa seneng kuah. Iya. Tak pengen ah.
0: Sing waras ngalah.
1: Lho berarti kowe ngarani aku edan.
0: Nek kowe ngrumangsani terserah.
1: Oh, berarti sing edan ora mek aku.
0: Sapa?
1: Wong edan wong pirang-pirang, semene iki wong edan kabeh.
0: Patak watu modar kowe.
1: Ana mbok patak apa?
0: Rek wong nonton mbok tambuk padakno wong edan.
1: Ya wong edan ngerti wong edan didelok, gak melu edan.
0: Eh, ayo no tenan iki.
1: Go!
0: Musrik.
1: Musik.
0: Musik.
1: Musik ya musik.
0: Go!

0: no heaven or heaven Anton. Heaven.
1: Lagi judulnya heaven.
0: Heaven no heaven Anton.
1: Eh penonton ini dan gini nang kono heaven Anton.
0: Iku heaven Anton no.
1: Lah iya.
0: Lagu wis ora iso.
1: Wis iso.
0: Kuwi
1: lagumu apa?
0: Don Obsasiano.
1: Ah, para hadirin, para pemirsa yang kami cintai, yang mana pada malam hari ini kami akan menampilkan artis kita dengan sebuah lagu Don Obsa. Siapa dia?
2: Kancil ya.
1: Yo.
0: Hei. Kok toto yo. Ana artis kancil ya, opo?
1: Siapa dia?

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon. Genjang menika tanggalipun sampun tanggal 15 bulan Juli 2016. Dinteni Rebo menika ngaji pagi cahyaning ati. Nah, menika sampun rawuh beliaunya Ustadz Abdul Aziz SAG. Kula sumangga nirumiyen. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak Ustadz hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang, bagaimana juga kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat juga Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat.
1: Amin.
2: Diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, pagi hari ini topik kita tentang umur 40 bukan akhir, tapi persiapan terserius untuk pulang. Mengatakan Pak Ustaz.
2: Begitu bagi mereka yang menyadari.
1: Amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang kawan dan dalam, pilih mungkin wantan medal, monggo datang 081-5569-1053. Mungkin kalau semangga nining sak menika, monggo Pak Ustaz, muka dimanipun rumin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI program 4 Cahyaning Hati yang dirahmati Allah, Mbak Dumin.
1: Ini.
2: Alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qawli alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmatnya untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kenapa tema kali ini kok mengambil tentang umur Mbah Demi? Tapi kenapa juga kok 40?
1: Ini.
2: Mungkin Mbah Demi bertanya, kenapa harus 40 tahun yang menjadi judulnya? Kan begitu Mbah Demi?
1: Leres, leres pasti.
2: Ternyata umur 40 itu sudah diingatkan di dalam Al-Quran Mbah Demi. Satu-satunya tentang umur itu yang dicantumkan di dalam Al-Quran itu 40, umur 40 itu tercantum dan termaktub di surah Al-Ahqaf ayat 15. Saya bacakan sebagai bentuk mukadimah dan permulaan kajian hari ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balau ashudda wa balau arba'ina sana qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Artinya pemirsa, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada-Mu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri atau muslim. Jadi umur 40 tahun itu ternyata sudah termaktub di dalam Al-Quran, Mbah Demin. Nah, kalau sudah diingatkan di dalam Al-Quran, itu berarti umur ada sesuatu yang penting yang menjadi yang harus menjadi perhatian kita. Jadi kalau sudah diingatkan seperti itu, apa sih sebenarnya rahasia di umur 40 tahun itu, kan begitu? dan sampai menjadi standar bahwa umur 40 tahun itu adalah usia kematangan seseorang. Ya, makanya kan Rasulullah pun adalah diangkat menjadi nabi dan rasul itu ketika umur berapa Mbah Demin? 40 ya?
1: Inji Pak.
2: Dan 40 itu menjadi standar kematangan seseorang. Jadi bagi mereka yang mungkin akan menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin umat, pemimpin suatu kaum, ya kalau mungkin belum berumur 40 tahun, dianggap masih belum dianggap labil, dianggap stabil. Ada apa bu? Belum dianggap stabil. Makanya dari itu 40 itu banyak kejadian-kejadian, banyak rahasia-rahasia yang memang perlu diperhatikan. Selain kita harus hati-hati sudah umur 40 tahun, tentu juga banyak nasihat-nasihat dalam Al-Quran. Apa sih yang harus kita perbuat di umur 40 tahun seperti itu? Saya, Mbak Dumin mungkin. Kalau Mbak Dumin berapa sekarang usia?
1: 54 Pak Ustaz.
2: 54. Ini hanya selisih 2 tahun dengan Mbak, dengan saya Mbak. Kalau Mbak Dumin memprediksi usia saya berapa Mbak Dumin?
1: Sekitar 56.
2: Nah, saya masih 52 Mbak Dumin.
1: Oh, nggih.
2: Kelahiran 7774 ya.
1: Oh, mengatakan ini.
2: Berarti intinya kita berdua atau mungkin yang juga mendengarkan siaran RI hari ini, ya bisa jadi memang umur 40 tahun ke atas. Minimal saya dengan panjenengan itu sudah umur 40 dan masuk kategori yang sudah diingatkan oleh Al-Quran ini Mbah Dumin. Begitu Mbah Dumin.
1: Inji Pak Ustaz.
2: Nah, ini masuk kategori ini, masuk dalam kajian ini. Jadi usia 40 itu sekali lagi sesuai dengan tema kita, bukan akhir tapi titik persiapan tersebut untuk berpulang. Bukan karena sudah tua Mbah Dumin, tetapi karena arah hidup harus semakin tertata. Memasuki umur 40 tahun pemirsa yang dirahmati Allah, bukan berarti langkah mulai melemah. Justru di usia ini hati kita perlu lebih sering diajak pulang, hidup perlu lebih banyak disederhanakan, dan bekal akhir perlu lebih sungguh-sungguh untuk dipersiapkan. 40 tahun ini bahkan bukan untuk santai-santai. Bahkan Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi rasul umur 40, bahkan umur 50 dan umur 60 beliau masih berperang, berperang membela Allah. Jadi bukan waktunya untuk santai-santai. Nah, itu sebagai bentuk pendahuluan kami Mbah Demin, bahwa umur 40 itu bukan alasan untuk kita bersantai-santai, bukan alasan kita untuk leha-leha. Justru di umur 40 tahun kita lebih serius untuk mempersiapkan segalanya. Begitu Mbah Demin.
1: Inji. Nah Pak Ustaz, tentang umur yang sudah diingatkan sama Allah, bahkan kita ada tanda-tanda keriput atau mungkin rambut yang memutih atau bahkan kekuatan tenaga. Nah, dari 40 yang matang-matangnya dan sudah diisyaratkan, tapi tidak jarang Pak Ustaz, manusia atau orang atau diri kita sendiri ini sebagai peringatan atau bagaimana? Nah, ini kok Pak Ustaz, tapi selalu berpikiran duniawi maupun maksiat. Ini bagaimana untuk menata hati kita Pak?
2: Jadi begini Mbak Dumi, memikirkan dunia itu tidak salah Mbak Dumi. Ya, tidak salah. Tapi ketika kita fokus memikirkan dunia sampai memikirkan tentang kehidupan kita di berikutnya setelah dunia ini, ini yang salah. Jadi jangan disalahkan mereka yang mungkin berpikir dunia, mencari kerja, beraktivitas untuk mencari nafkah, itu enggak salah. Tapi ketika mengenyampingkan kehidupan nasib kita nanti di akhirat hanya untuk mengejar dunia yang fana ini yang salah. Justru kita ketika di dunia itu ya harus rajin mencari bekal apa saja, ya bekal untuk hidup di dunia dan juga bekal untuk hidup di akhirat gitu loh. Jadi enggak ada kata-kata yang salah untuk mereka yang mungkin sangat antusias, sangat rajin untuk mencari kehidupan di dunia, enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Tapi yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika kita terlalu fokus untuk mengejar di dunia sampai lupa tentang akhirat. Contoh begini, Mbak Dini. Kita mungkin sangat antusias dan sangat semangat sekali untuk mencari nafkah ya, siang hari, siang malam ya. Tapi bagaimana aktivitas keseharian kita di dunia ini bisa berefek untuk akhirat? Ketika kita, begini caranya, ketika kita sudah mencari pekerja yang untuk keluarga kita, pertama yang harus kita lakukan, ya jangan lupa ada kewajiban-kewajiban kita di akhirat sebagai orang muslim. Ada sholat yang tidak boleh kita perhatikan, tidak boleh kita tinggalkan. Setiap tahun kita diwajibkan untuk puasa. Itu minimal di situ, Mbak Jumi. Minimal di situ. Nanti ketika kita mencari nafkah dan sudah mendapatkan apa harta ya, yang kita kejar siang hari dan malam, ya jangan lupa bahwa sebagian itu yang kita dapatkan itu ada sebagian untuk orang-orang yang tidak mampu, alias kita wajib sedekah gitu, Mbak Jumi. Itu baru ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Begitu, Mbak Dumi. Jadi tidak salah juga mereka yang mungkin antusias sekali untuk mencari kehidupan dunia. Justru yang salah itu ketika sudah mengenyampingkan tentang kehidupan akhirat. Apa kriteria mereka yang mengenyampingkan kehidupan akhirat? Dia cari nafkah ya, cari harta ya, tapi dia melabrak aturan-aturan yang ditetapkan oleh Gusti Allah. Dia tidak memandang itu halal atau haram, tidak memandang itu di haknya dia atau haknya orang lain. Itu yang salah namanya kategori orang mencari nafkah, mencari dunia tapi mengesampingkan akhirat. Ketika dia berdagang, dia tidak jujur. Itu namanya mencari dunia tapi melupakan akhirat. Kenapa? Mencari dunia itu mencari nafkah, tapi ketika melupakan kejujuran, itu masalah akhirat, Mbak Dini. Dan dampaknya bukan hanya di akhirat, dampaknya juga ketika dunia sudah akan kita rasakan bagi mereka yang berdagang tidak jujur, bagi mereka yang berjualan dengan cara-cara yang kotor. Seperti itu, Pak Dumin. Kategori orang yang mencari dunia tapi melupakan akhirat. Seperti itu, Pak Dumin.
1: Ini.
2: Nah, kita diingatkan juga di dalam Al-Quran, Pak. وَمَنْ نُعَمِّثُ نَكِسُ فِي الْخَلْءَ فَلَا تَعْفِلُونَ. Dan bagi mereka yang dipanjangkan umurnya, ya, dipanjangkan wanunakis sofil khol, maka akan kami kurangi kenikmatan-kenikmatan ciptaanku, kata Allah. Jadi mereka semakin panjang umur, semakin usianya bertambah, itu Allah akan mengurangi kenikmatan dari ciptaannya. Ngerti nggak maksud dari ayat ini?
1: Ini, ribun.
2: Apa maksudnya, Pak Dumin? Kalau Pak Dumin, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khol, dan bagi mereka yang dipanjangkan umurnya akan kami kurangi nikmat penciptaanku, kata Allah.
1: Ya, tanda-tanda seperti semakin turun mulai tenaganya dulu. Nah
2: atau nikmat tenaga ya, sudah dikurangi. Ada enggak umur 80 tahun terus tenaganya makin kuat? Kan enggak. Contoh lagi, semakin panjang umurnya seseorang itu akan dikurangi, gigi sudah mulai rontok, madengin.
1: Laras.
2: Berarti kalau sudah mulai rontok, kan menikmati makanan sudah mulai berkurang.
1: Iya, yang
2: enggak 100% lagi. Nah, itu kata Allah sudah diingatkan itu. Biar apa, kata Allah, afala taqilu, biar kamu itu berpikir kok bahwa kamu sudah makin mendekati itu. Bahkan ada umur yang umur 80, 70 tahun mereka kembali seperti anak kecil. Betul enggak, Pak Dumi?
1: Laras ini enggak, Pak.
2: Jadi kenikmatan-kenikmatan itu akan berkurang secara otomatis semakin dipanjangkan umurnya. Itu. Apalagi kulit sudah mulai keriput. Itu kan sudah kenikmatan dari yang Allah berikan sudah mulai berkurang kita nikmati. Yang seharusnya umur 40, umur 30, kulitnya kencang, ya, yang luar biasa. Nanti ketika bertambah umur itu akan mulai berkurang kenikmatan itu. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah. Supaya apa? Apalah tak dulu. Biar kita ini berpikir dan menggunakan akalmu untuk berpikir itu. Gitu loh, Pak.
1: Ini. Nah, bagaimana Pak Ustadz tentang kita di usia 40 ini tapi masih belum mungkin dapat jodoh atau keluarga, mengatakan Pak Ustadz, apa ini juga termasuk kematangan untuk kedewasaan juga itu tidak dikurangi, Pak Ustaz.
2: Nah, jodoh dan apa tadi?
1: Jodoh, Pak Ustaz, di fase-fase usia 40.
2: Ya, kita hanya wajib ikhtiar saja. Kalau masalah jodoh itu banyak ibadah-ibadah yang lain yang juga tidak kalah kita daripada kita berkeluarga. Banyak. Jadi ada ahli tasawuf itu juga tidak nikah itu sampai akhir hayatnya. Dan nikah jadi bukan alasan itu apa ya, enggak nikah terus berarti kita enggak ada nikmat. Enggak, nikmat-nikmat yang lain juga banyak. Kalau masalah jodoh itu sama dengan rezeki loh, Pak Demin. Ya sama dengan ada yang kaya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang miskin, itu kan sama dengan itu sebenarnya jodoh itu. Jodoh itu bukan suatu yang luar biasa, hanya memang termasuk dari perintah Allah, ya. Istilahnya perintah itu ya termasuk sunnah untuk untuk generasi-generasi biar lahir. Kalau semua di dunia ini tidak ada yang pengen nikah, kan habis ya. Peradaban dunia, peradaban di bumi ini kan begitu banyak. Tapi kok kembali lagi kepada bahwa kita hanya wajib ikhtiar saja. Toh nanti pada akhirnya itu Allah yang menentukan kan begitu maksudnya. Sama dengan kita cari rezeki. Badumin hari ini kan juga cari rezeki, jadi penyiar mencari rezeki kan begitu. Nah, kewajiban kita ya di situ. Nanti ketika kita sudah maksimal untuk berikhtiar, Allah memberikan segitu ya sudah kita syukuri saja. Ya sama anak juga seperti itu. Jangan menganggap bahwa orang yang tidak nikah itu adalah sudah merupakan kiamat, ya enggak, sama aja sebenarnya seperti itu, Pak Dumin. Tidak ada yang salah bagi mereka yang mungkin enggak nikah ya. Jadi jangan dianggap bahwa yang tidak nikah itu kafir, enggak, itu sudah biasa gitu, Pak Dumin. Ya makanya nanti di sesi ini kita akan belajar apa sih yang harus kita berbuat untuk persiapan kita untuk menuju pulang di umur 40 kan begitu, Pak Dumin. Jadi mungkin dilanjutkan, Pak Dumin, ya.
1: Laras, Pak.
2: Ya. Jadi sekali lagi kita saya review ya, memasuki usia 40 bukan berarti langkah mulai melemah. Justru di usia ini hati perlu lebih sering diajak pulang. Hati perlu lebih banyak disederhanakan dan bekal akhirat perlu lebih sungguh-sungguh dipersiapkan. Bagaimana kita menjaga umur 40 ini biar terus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ini. Yang pertama, langkah-langkah kita apa yang harus kita berbuat? Kurangi makanan yang berlebihan. Kurangi makan berlebihan, Pak. Makan enak itu tidak dilarang, tetapi jangan sampai nafsu lebih sering menang daripada kendali diri. Ya, jangan semua jajan karena tadi, Pak Demin, bahwa fungsi-fungsi dari organ-organ kita sudah mulai berkurang, sel-sel kita sudah mulai banyak berkurang juga fungsinya kan gitu. Jadi kan kekuatan fisik kita ini kan tergantung dari sel-sel yang kita punya, Pak Demin. Mengapa gigi kok mulai rontok? Karena sel-sel yang menunjang kekuatan gigi itu ya mungkin sudah mulai banyak berkurang sehingga gigi sering sakit, akhirnya keropos, akhirnya rontok juga. Kenapa mata kita kok ada yang minus, ada yang plus? Ya mungkin sel-sel yang ada di dalam tubuh kita yang menunjang kesehatan mata itu juga sudah mulai berkurang. Maka karena sel-sel kita ini sudah mulai banyak berkurang fungsinya, di antara ratusan miliaran sel-sel yang kita punya, karena itu adalah merupakan sudah sunatullah, maka ayo di umur 40 ini adalah kurangi, kendalikan diri kita, perbanyak puasa sunnah kalau bisa, agar tubuh lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hati lebih mudah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bisa puasa sunnah. Kalau tidak, ya dijaga pola makannya. Seperti itu bagi langkah pertama. Ini mengenai ke fisik ya. Tapi nanti juga ada yang sesuai dengan Al-Ahqaf, apa sih yang harus diperbuat di umur 40. Ini secara fisik, kurangi makan berlebihan. Begitu, Pak Dumin. Ini yang pertama.
1: Iya.
2: Gimana, Pak Dumin? Ada yang tanya lagi?
1: Oh, ini kawan dan saking Bu Sari. Assalamualaikum, Pak Ustadz, kalian host Lipung. Mengatakan, Pak Ustadz, pertanyaannya. Bagaimana, Pak Ustadz, tentang untuk kadang-kadang di usia 40 ini kecemasan semakin apa istilahnya mengisi hari-hari, mungkin cemas dengan keluarga, dengan anak dan suami. Nah ini untuk mengendalikan semacam ini tidak jarang malah sakit-sakitan Pak Ustaz.
2: Oh gitu.
1: Nah monggo Mas.
2: Jadi hidup itu harus seimbang Pak Tumi. Antara harapan dan kecemasan itu harus seimbang. Jadi kalau hidup itu sudah tidak seimbang itu nanti akan berdampak kepada kesehatan kita. Cemas boleh, tapi harapan juga harus ada. Minimal 50-50 lah Pak Tumi. Minimal ya, minimal. Tapi kalau perintahnya Allah itu adalah kalau bisa perbanyak harapan daripada banyak kecemasan, kan begitu. Itu perintahnya Allah. Karena kalau tidak imbang ya repot Pak. Kalau hidup ini hanya di apa namanya, hanya terlalu banyak harapan-harapan, enggak ada kecemasan, itu juga bisa jadi akan berdampak buruk terhadap perilaku kita nanti. Termasuk juga sesuatu yang kita cemaskan terlalu berlebihan. Makanya sesuatu yang berlebihan itu enggak baik, maksudnya. Lebih baik adalah dalam hidup kita itu adalah mutawasit, di tengah-tengah ya. Cemas ada, dalam Al-Qur'an itu anda bainal khauf wa raja, antara ketakutan dan harapan itu harus seimbang, Pak Demi. Orang jangan terlalu pede dia pasti masuk surga, itu akan nanti berdampak negatif di Pak Demi. Saya akan usaha orang Islam kok, saya pasti masuk surga. Di akhirnya nanti bisa jadi dampaknya terhadap perilaku kita. Sholat nanti marah sembarangan, kerja malah enggak jujur. Loh kamu enggak jujur, katanya orang Islam pasti masuk surga. Itu terlalu banyak harapan Pak Demi. Bisa jadi berdampak kepada perilakunya. Jadi seakan-akan setiap nanti orang Islam akan masuk surga, berapa apa betapapun banyaknya nanti akan dicuci di neraka. Itu yang bikin orang-orang kadang lupa diri di dalam kehidupan, menatap kehidupan di dunia. Dia kadang enggak sholat, kadang lupa sesuatu, kadang dia enggak jujur, kadang apa-apa. Yang penting saya masih berislam, masih asyhadu an la ilaha illallah, katanya tetap akan masuk surga. Ini yang bahaya perpikiran kita. Itu terlalu banyak harapan itu. Tidak ada kecemasan sedikit pun. Gitu. Nah, sama juga mereka yang mungkin terlalu banyak kecemasan, terlalu cemas, terlalu ketakutan, itu juga kurang bagus. Makanya apa yang harus kita perbuat? Seimbangkan antara ketakutan dan keharapan itu minimal di situ, minimal di situ. Tapi kalau tidak imbang itu repot nanti. Maka buat Bu Sari. Imbangkan kehidupan dunia itu harus seimbang. Tidak boleh condong kepada satu dengan yang lain. Karena kalau kita terlalu banyak cemas, itu nanti akan berdampak kepada pikiran kita. Kalau sudah berdampak kepada pikiran kita, Mbak Demin, itu akan juga berdampak terhadap kesehatan kita, kesehatan mental kita, kesehatan hati kita, dan pada akhirnya juga berdampak kepada kesehatan fisik kita. Begitu, Mbak Demin. Sedih boleh, boleh sedih, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena sedih itu juga sunnatullah. Fitrahnya manusia itu sedih. Rasulullah pernah sedih, ya sering juga sedih. Tapi dia imbangi kesedihan itu dengan harapan-harapan itu, gitu Pak Dumi. Pernah satu hari Rasulullah juga di satu tahun itu tinggal oleh orang yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Abu Thalib dan Sayyidatuna Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai. Sehingga tahun itu dijuluki dengan Amur Husni, tahun kesedihan. Sedih dia, tapi kesedihan itu kembalikan kepada Allah. Gitu loh. Kalau kesedihan itu terus berlarut-larut, ini hati-hati. Nah, ke atas umur 50 ke atas, kalau terlalu banyak kesedihan yang kita uraikan, bismillah. Ya, ayo kita harus semangat. Gitu Mbah Demi. Semua orang punya kesedihan, tapi tidak semua orang bisa move on dari kesedihan itu. Semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang bisa menghadapi masalah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita belajar menambah ilmu, perlu kita belajar untuk melihat kajian-kajian, mendengar kajian, perlu kita melihat orang-orang yang mungkin bisa sukses dan berhasil ketika mendapatkan ujian yang luar biasa. Kita belajar dari situ. Jadi belajar itu tidak harus dari ustaz Bahdimi. Belajar itu juga dari orang-orang yang mungkin pernah mengalami. Ya. Maka nasihat itu tidak harus dari ustaz, dari da'i, dari mubalig, tidak, dari orang yang kita sekeliling kita juga bisa, dari kejadian-kejadian juga kita bisa mengambil nasihat dan hikmah. Begitu Mbah Dumin. Itu untuk apa? Ya untuk tumbuh kesemangatan kita, Mbah Dumin. Mungkin kita sekarang punya masalah ya, Mbah Dumin.
1: Inji.
2: Tapi ada teman kita yang mungkin masalahnya lebih besar dari kita, tapi dia bisa pulih dari masalahnya, bisa move on dari kita. Itu kita bisa belajar mengambil ilmu dan hikmah dari dia. Makanya nasihat itu tidak harus dari ustaz. Nasihat itu bisa dari mana saja kan begitu, Mbah Dumin. Ya gitu ya, Mbah Dumin. Buat Bu Sari begitu ya.
1: Inji. Nah, ini wonten malih nih Pak Pur, matur sembahun. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalian bandemin tentang perjalanan batin Pak Ustadz. Katanya di usia 40 ini seharusnya itu harus introspeksi diri bahwa ketenangan itu yang apa ya, hidup kayak jaminan atau mungkin harapan atau yang berlebihan itu pengeriman itu di usia 40 Pak Ustadz. Monggo.
2: Ya. Jadi di umur 40 itu adalah istilahnya kalau kita berkendara, ya berkendara itu sudah mulai kita hati-hati, harus imbang antara gas dengan remnya. Nah itu alarm kan Mbak, alarm. Jadi itu tadi yang disampaikan, umur 40 itu adalah memang kita tidak terlalu ngebut juga, tapi jangan sampai kita lemah di situ. Makanya Rasulullah itu sekali lagi saya sampaikan, diutus menjadi nabi itu bukan dia hanya apa ya, bukan beliau kan bukan hanya dia ada di masjid sholat kan, enggak umur 40 dia, malah dia speednya itu bagus, dia menyampaikan dakwah Islam, berkeliling ke sana ke Taif, ke Madinah dan ke kota-kota yang lain untuk menyampaikan Islam. Tapi speed itu dia lebih fokus kepada dakwah ya, untuk bekal beliau di akhirat kan begitu. Yang dimaksud oleh ayat itu, ketika umur 40 itu adalah sudah waktunya kita serius untuk mempersiapkan kehidupan berikutnya kan begitu Mbak Dumin. Maka banyak juga yang harus kita persiapkan. Kalau tidak direm seperti tadi Mbak Dumin ya, makan yang berlebihan itu kan berarti mereka yang tidak menyadari itu kan tidak dalam posisi dia ngerem, dia umbar dulu, ngegas makan sepokoknya sing apa ya, nggak peduli dia makanan dia bergizi atau tidak kan begitu Mbak. Dia makan berlebihan, puasa jarang juga, ini namanya masuk dalam posisi mereka tidak dalam posisi antisipasi ngerem, dia ngegas terus kan begitu. Bagi mereka yang makannya berlebihan dia ngegas terus. Yang kedua mungkin Mbak Dumin, kurangi tidur terlalu lama. Kalau bisa begitu Mbak Dumin, tidur secukupnya itu adalah sudah nikmat, tapi jangan habiskan malam hanya untuk lelap tanpa makna. Bangunlah di sepertiga malam meski hanya 2 rakaat dan beberapa doa yang liring. Itu 2 rakaat saja tidak apa-apa Mbak Dumin. Kadang di waktu sunyi itulah hidup terasa paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Allah di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa doa tahajud di sepertiga malam itu sangat istijabah. Kenapa istijabah? Bukan karena di sepertiga malamnya Pak Demi. Bukan. Doa di waktu manapun itu sebenarnya bagus. Kenapa kok di sepertiga malam katanya lebih istijabah? Bukan karena sepertiga malamnya loh Pak Demi. Tapi ketika kita dalam keadaan di sepertiga malam, jam 3 mungkin atau jam 4 lah ya, sekarang subuh, setengah jam sebelum subuh, keadaan kan lagi hening Mbak Dumin. Malam masih orang-orang beraktivitas masih mungkin agak jarang ya, keadaan lebih hening. Nah disitulah kita lebih khusyuk, lebih sunyi, dan disitulah kadang kita lebih menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan itu kita lebih menyatu dari Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih khusyuk dan disitulah lebih istijabah doanya. Tapi kalau kita berdoa di pagi hari tapi hati kita sangat dekat, terikat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah dan khusyuk berdoa, itu sama istijabahnya dengan doa di sepertiga malam. Jadi intinya adalah bukan di waktunya, Pak Dubin, tapi di dalam keadaan hatinya ketika kita berdoa. Itulah, Pak Dubin. Maka di umur 40 ini, ayo kurangi tidur terlalu lama. Itu secukupnya. Begitu, Pak Dubin. Ini trik yang kedua. Itu, Pak Dubin, mungkin ada yang lagi yang bertanya atau Pak Dubin sendiri mau menanggapi.
1: Kalau Mbak Demin ini cuma mau tanya gini Pak Ustaz, tentang tadi sudah disampaikan bagaimana dengan usia yang semakin berkurang ini, jatah hidup yang semakin berkurang, tetapi kita tidak apalagi di era teknologi yang modern semacam ini, kita apa ono keanehan lah Pak Ustaz, kepingin apa glowing, kepingin yang apa konten-konten, atau kan sudah tua. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz?
2: Nah, itulah yang kita maksud bahwa zaman kita ini sudah masuk zaman Dajjal. Pak Demin. Yang Pak Demin pahami apa Dajjal itu? Yang jenengan pahami apa Pak Demin?
1: Kalau saya belajar itu tentang Dajjal ini Pak Ustaz, HP kayak kemajuan teknologi yang terlalu mudah akses, tidak ada penyaringan. Nah, semacam itu mungkin Pak Ustaz.
2: Ya mungkin pernah disampaikan waktu dengan Pak Demin juga ceritanya begitu ya gitu.
1: Inji.
2: Oh gitu ya. Berarti masih nangkep ya Pak Demin.
1: Inji.
2: Karena bisa jadi memang dulu di zaman Nabi Dajjal itu ya tidak seperti yang kita persepsikan gitu. Karena saya melihat Dajjal itu ya digital itu kan.
1: Inji.
2: Dimana sekarang zamannya sudah digital semua, bahkan diprediksi oleh Nabi ketika zaman digital itu sudah orang sudah enggak malu lagi untuk berbuat dosa. Perempuan sudah enggak malu lagi untuk berjoget-joget hanya untuk FYP. Kalau kan begitu dulu di zaman itu Ustaz, orang berbuat dosa itu kan malu.
1: Jadi saya potong dulu Pak Ustaz, ini ada yang masuk nih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, monggo Bu Sri Ponco.
3: Makanya ini Pak Ustaz. Kalau misalnya ada orang yang meninggal sebelum usia 40 tahun, apakah itu artinya belum ada kematangan di dalam kehidupannya? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kasih dijawab Pak Demin.
1: Inji Pak Ustaz.
2: Pertama kita harus memahami tentang konsep usia dan umur itu, gitu loh. Jadi umur itu hanya Allah yang tahu. Dan itu takdirnya Allah kan begitu. Sampai di mana kita akan dipanggil oleh Allah. Umur 30, 40, apa 50 tahun itu Allah yang tahu. Tapi yang menjadi pertanyaan dan bagi pertanggungjawaban itu bukan di usia berapa kita dipanggil oleh Allah. Bukan itu nanti yang dimintai pertanggungjawaban. Umur, usia yang sudah diberikan Allah itu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu kamu manfaatkan buat apa? Itu nanti yang akan menjadi pertanyaan bagimu. Gitu loh. Tidak nanti kamu masih umur 30 tahun kamu belum matang. Enggak ada hubungannya antara kematian dengan kematangan seseorang. Itu yang harus kita perhatikan ya. Nah ini kenapa ada kajian ini? Ini di kajian yang mengingatkan kepada mereka yang sudah melewati 40 tahun. Kalau yang umur 30 tahun sudah dipanggil Allah enggak masuk dalam kategori kajian ini. Kan begitu. Bahkan ada seorang Nabi tidak salah ya, itu umurnya masih berapa itu ya? Ada ya. Jadi yang di mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti akan ditanyakan itu umur segitu kamu manfaatkan buat apa? Justru bersyukur saja mungkin umur 30 tahun dia dipanggil oleh Allah, 35 tahun dipanggil oleh Allah, bisa jadi dosanya lebih sedikit dari kita yang sudah umur 50 tahun kan begitu Mbak Demi. Makanya kan umur itu bukan jaminan orang itu matang atau tidak kan gitu. Tapi ketika mereka sudah umur 40 tahun itu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Ada kan umur 30 tahun umur sudah matang secara spiritual ada. Itu ya mungkin secara finansial juga ada. Maka dari itu inti dari kajian ini adalah tubuh Sri Poncol yang menjadi apa konsen kita adalah umur yang kita nikmati yang sudah diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan buat apa gitu loh. Nah, di umur 40 tahun mereka sudah memasuki 40 tahun itu waktunya kita muhasabah. Saya hitung 40 tahun ini renung, kita renungkan kita. Lebih banyak kita berbuat kebaikan atau berbuat yang tidak baik. Nah, disitulah Mbak Demin ibaratkan lampu merah ya Mbak Demin ya. Mbak lampu merah tadi saya ngebut apa atau gimana itu sudah harus kita pikirkan di umur 40 tahun. Bagi mereka yang sudah umur 30 tahun itu sudah dipanggil oleh Allah ya sudah. Tetap bahwa mungkin sudah datanya umur di situ. Makanya kata Allah itu di dalam Al-Qur'an Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati. Ya, kata dalam Al-Qur'an pada hari itu sudah kami sempurnakan nikmatku kata Allah. Berarti bagi mereka yang sudah umur 30 memang kontraknya di dunia umur 30 dan nikmatnya, nikmat umurnya, nikmat rezekinya ya sudah sih umur segitu sudah waktunya dia dipanggil. Kalau rezeki kita itu belum habis, berarti kita belum insyaallah kita belum dipanggil oleh Allah. Berarti kalau sudah mereka yang sudah dipanggil oleh Allah sudah habis nikmatnya. Jatah di dunia itu sudah habis padanya. Yeah. Seperti itu konsep umur di dalam Al-Qur'an. Jadi begitu Mbah Demin.
1: Injil.
2: Jawaban saya dari
1: Busri Poncol. Injil. Nah, sayang sekali muka wadalipun nggih mboten nyekapi nika Pak Ustaz ning apa yang disampaikan insyaallah jadi tambah pembelajaran buat kita semua bahwa waktu itu sangat berharga mengatakan Pak Ustaz. Ning nika kesimpulanipun pripun Pak Ustaz sekaligus penutupnya.

0: dimuliakan Allah. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat, mungkin sampai keempat dulu Mbak Dumi, nanti minggu depan kita. Yang keempat, kurangi mengejar hidup yang mewah. Hidup sederhana bukan tanda kekurangan, melainkan tanda hati yang tahu batas yang cukup. Perbanyak sedekah karena harta yang benar-benar menjadi milik kita itu atau yang dititipkan di jalan Allah. Makanya rezeki itu ada tiga kan Mbak Demin. Ya, rezeki itu yang kita makan, ya. Yang ada dua ya rezeki. Yang kita makan, ya, yang kita nikmati, yang kita sedekah, itu rezeki yang sebenarnya. Ya, itu rezeki yang kita makan, yang kita nikmati itu rezeki. Yang kedua juga yang kita sedekahkan. Tapi mereka masih yang di rumah kayak rumah itu belum tentu rezeki kita itu. Ada orang yang punya rumah ngeprak-ngeprak itu sangat mewah sekali, ternyata setelah itu kebakaran. Ada yang punya rumah, ternyata setelah dia meninggal menjadi rebutan ahli warisnya. Kan begitu Mbak Dumi. Maka dari itu, ayo di umur 40 tahun ini perbanyak sedekah, karena harta yang benar-benar menjadi milik kita adalah mereka, adalah harta yang dititipkan di jalan Allah atau yang kita sedekahkan. Bahkan di dalam Al-Quran, andaikan mayit, ya, orang yang baru dipanggil oleh Allah itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka cita-cita yang pertama itu adalah bukan naik haji, bukan umroh, bukan nikah lagi, atau dan bukan kepingin jadi ustaz, bukan Pak Dini. Hatta kata dalam Al-Quran itu, ya Allah, andaikan kau berikan kesempatan hidup walaupun hanya saat sebentar saja, fa'asoddaqo wa'akum minas solehin, seakan perbanyak sedekah. Begitu Madini. Kenapa? Kok dia bercita-cita kalau diberikan kesempatan untuk hidup lagi di dunia itu dia banyak sedekah, kok dia gak kepingin haji atau umroh bolak-balik? Tidak. Karena sedekah ini adalah perbuatan yang luar biasa, yang pahalanya insya Allah luar biasa juga. Amin. Mudah-mudahan empat poin yang kami sampaikan tadi bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ini ada delapan, Mbak Dumin, ada delapan, dan kita lanjutkan di part kedua di hari Rabu yang akan datang. Begitu ya Mbak Dumin ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa hati-hati di umur 40 tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Sehari jadi angkasawan, cilik RRI latihan kepercayaan diri untuk anak. Saudara pendengar, suasana berbeda tampak di lingkungan LPP RRI Malang saat 57 anak usia 6 hingga 12 tahun mengikuti program Sehari Menjadi Angkasawan Cilik RRI Jumat 10 Juli 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Melalui kegiatan edukasi ini, para peserta diajak untuk mengenal lebih dekat dunia penyiaran, mulai dari menjadi penyiar radio, membawa acara MC, hingga melihat langsung proses produksi siaran di balik layar. Sejak pagi, anak-anak tampak antusias untuk mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Mereka mendapat kesempatan belajar siaran langsung di studio RRI bersama penyiar Miranti Rizky. Dalam sesi tersebut, juga peserta diperkenankan cara menggunakan mikrofon, teknik, vokal, dan membawa naskah yang benar, hingga menjaga intonasi dan artikulasi agar pesan yang disampaikan terdengar jelas oleh pendengar. Tak hanya itu, peserta juga yang mengikuti kelas MC bersama Ruli Suprayogo dalam sesi ini, anak-anak diajarkan teknik olah vokal, mengucapkan kata yang jelas, mengaturan intonasi ekspresi saat berbicara, hingga cara membangun rasa percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Selain praktik di studio, peserta diajak berkeliling mengenal setiap bagian di lingkungan RRI Malang. Mereka mengunjungi ruang pemberitaan untuk melihat bagaimana berita diproduksi sebelum disiarkan kepada masyarakat. Anak-anak juga dikenalkan pada proses pembuatan iklan layanan masyarakat maupun iklan komersial yang bisa diputar di radio.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
2: Good, good, good.

Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia kembali diingatkan atas wabah tersebut. Beginilah 3 cara yang paling sederhana untuk mencegah wabah tersebut. Tidak ada salahnya langkah sederhana ini bisa Anda coba. Yang pertama, hindari makan dan minum di pinggir jalan. Makanan dan minuman yang dijual di pinggir jalan memang sangat menggoda. Apalagi di tengah teriknya matahari, seolah-olah mereka akan mengundang mata Anda untuk segera mendekati dan mencicipinya. Yang kedua, gunakan penutup hidung atau masker. Musim penghujan seperti ini, virus memang banyak sekali dan sangat mudah menyebar. Jika ada saudara atau kerabat dekat yang menderita difteri, sebaiknya lindungi diri Anda dengan menggunakan masker. Hal ini juga berupaya agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.